0: di wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12.000. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi MPOR-CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
0: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan ibu kota Nusantara sebagai forest city. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical, dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai dinyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri. Dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit barang dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, tak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker. masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya.

0: dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
9: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
10: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingan ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
11: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju-setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nazir di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
14: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
13: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
15: Saya setuju.
13: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
14: 6 miliar.
13: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di pemimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
14: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
16: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
17: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
14: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar masih bersama kami dari Lintas Upang Urai Pro 1 RRI Sintang. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda dimanapun berada. Suara warga kembali hadir menyapa ruang dengar Anda hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pagi ini kondisi cuaca cerah dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Sintang atau pegawai RRI Sintang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan apel rutin. Di mana apel rutin ini dilakukan setiap hari Senin pukul 7.30 ya, hingga selesai. Dan ini juga bentuk pengabdian diri kepada bangsa dan negara, bentuk juga motivasi dan semangat yang tinggi melakukan etos kerja. Suara warga memberikan ruang untuk Anda, silakan di 0565274747 dan WhatsApp kami di 0857500474. Anda bisa bergabung menyampaikan aduan ataupun persoalan, permasalahan yang terjadi di sekitar Anda di 0565274747 dan WA kami di 0857500474. Silakan Anda bergabung hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi warga negara Indonesia yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Tetap semangat untuk Anda. Dan yang baru bergabung pagi ini kami ucapkan selamat bergabung. Tetap semangat dan sukses selalu di hari ini, terlebih bulan Agustus tahun 2026.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak-Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar, kami masih berikan ruang untuk Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Suara warga, ayo silakan diskusi, silakan sampaikan informasi di sekitar Anda. Ada permasalahan yang mungkin menurut Anda perlu disampaikan, mungkin seperti halnya permasalahan pembuangan sampah. Apakah masih ada sampah yang dibuang di sembarang tempat di daerah Anda? Seperti apa? Dan bagaimana proses penanganannya? Atau ada hal-hal lain menyikapi musim kemarau juga? Biasa di daerah Anda itu ada menyiapkan embung air ya, persiapan ketika terjadi kebakaran yang tidak diinginkan atau tidak terduga, tidak disangka-sangka. Apakah ada program-program khusus di daerah Anda? Atau ada hal-hal lain yang menarik untuk Anda bisa sampaikan di 0565274747. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui siaran udara Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kami berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi di sekitar Anda melalui layanan telepon di 0565274747 dan di WhatsApp kami 0857500047740.
1: Wow, mantap. Keren banget nih. Sepanjang jalan udah terpasang bendera merah putih. Tapi kok ada yang aneh ya? Kenapa ibu itu pasang bendera yang udah lusuh dan udah sobek? Maaf bu, warna benderanya udah lusuh dan udah pada sobek. Masih dipasang bu?
2: Iya, gak apa-apa kan. Ini kan bukti kecintaan kita, merayakan hari kemerdekaan kita, betul toh?
1: Iya bu, tapi bendera yang warnanya udah pudar dan juga sobek itu dilarang untuk dipasangkan. Gak boleh bu, dan itu dilarang oleh undang-undang negara kita loh bu. Nih, saya kasih ibu bendera yang baru.
2: Wah, terima kasih ya nak. Saya akan pasang bendera yang baru ini, warna yang terang dan gak sobek lagi. Waduh, sungguh senang sekali. Terima kasih ya nak.

0: Bulan Agustus udah tiba. Pasang bendera yuk.
1: Yoi, aku ambil benderaku dulu ya.
0: Nah, udah selesai nih pasang benderanya.
1: Waduh, pasang benderanya kok terbalik, bro?
0: Terbalik gimana? Kan udah benar. Kalau merah itu ke bawah, putih itu ke atas, bro.
1: Salah, bro. Yang benar itu merah di atas, putih di bawah. Kalau merah di bawah, putih di atas, itu bendera negara lain, bro.
0: Oh, iya ya. Terima kasih ya, bro, udah ngingatin.

0: Eh, berhenti dulu. Hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu. Kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Nyawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga,
1: suara warga pendengar kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pukul 8 hingga pukul 9 kami akan hadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda dari berbagai seluruh penjuru tanah air dalam dan luar negeri serta informasi dari dunia olahraga.
0: 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
1: Kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Sentosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura pada Minggu 2 Agustus 2026. Tim SAR bersama dengan sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan bahwa informasi awal yang diterima oleh para petugas pukul 8.24 menit waktu Indonesia Barat, di mana informasi tersebut dari Sah Bandar Tanjung Perak, itu terkait adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Menurut Nanang, perusahaan memperoleh informasi yaitu dari Nahkoda bahwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan setelah menyampaikan laporan tersebut, Nahkoda tidak dapat dihubungi kembali. Berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, diketahui bahwa posisi kapal berada di sekitar 19 mil, yaitu 19 mil laut utara Pulau Burung, yaitu Pulau Burung Supandi, di mana saat itu pendengar kondisi kapal dilaporkan yaitu hampir terbakar habis, sementara para penumpang ini bertahan di anjungan dan juga haluan kapal. Pada pukul 9 lebih 59 menit pendengar, proses evakuasi mulai dilakukan oleh TB Hasnur 26, sementara untuk Posar Sumenep sendiri mengerahkan RIB 01 yaitu menuju lokasi. Dan pendengar, hingga saat ini memang proses terus dilakukan untuk memastikan para penumpang bisa terselamatkan. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

langkah pencegahan kebakaran rumah. Periksa instalasi listrik secara berkala. Gunakan jasa teknisi profesional, hindari penggunaan colokan bertumpuk, berlebihan, stop kontak, paralel. Ganti kabel yang sudah aus atau terkelupas. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Cabut charger, setrika, kompor listrik, dan lain-lain saat tidak dipakai. Jangan biarkan peralatan menyala tanpa pengawasan. Gunakan peralatan berkualitas. Pilih peralatan listrik dengan standar SNI. Hindari barang elektronik murah tanpa jaminan keamanan. Waspadai penggunaan kompor dan gas. Cek selalu regulator dan selang gas. Letakkan kompor jauh dari bahan mudah terbakar seperti tirai atau kain. Sediakan alat pemadam api ringan. Simpan di tempat strategis seperti dapur atau dekat ruang tamu. Pelajari cara menggunakannya. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas seperti kain, kertas, alkohol, bensin, atau tisu dekat lilin atau kompor. Jangan merokok di dalam rumah, terutama di kamar atau dekat bahan mudah terbakar. Pasang alarm asap. Pasang di dapur, lorong, atau kamar. Periksa baterainya secara berkala. Tindakan saat terjadi kebakaran. Tetap tenang dan segera evakuasi anggota keluarga. Gunakan jalur evakuasi yang aman. Jangan kembali ke dalam rumah yang terbakar. Hubungi pemadam kebakaran.

0: Kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Malainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar, di mana pelatih Timnas Nasional Indonesia John Heitmann menyebut bahwa laga skuadnya menghadapi Vietnam pada lanjutan pertandingan Grup A Piala AFF 2026 menjadi kesempatan untuk mengambil kendali persaingan grup. Pertandingan Indonesia melawan Vietnam akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Indonesia berdengar mengincar posisi dua besar di klasemen akhir Grup A demi mengunci satu tempat di semifinal. Oleh karena itu, pendengar, Heitmann sendiri melanjutkan, timnya sangat antusias menyambut pertandingan melawan Vietnam, sama seperti dua pertandingan sebelumnya. Dan dirinya juga menyebut bahwa para penggemar, pemain, dan juga staff bisa merasa bangga dengan pencapaian timnas sejauh ini di turnamen, di mana skuad Garuda telah mengemas 8 gol dan hanya 1 gol kemasukan, serta juga mengkoleksi 6 poin untuk mengamankan peringkat kedua klasemen sementara. Pelatih asal Inggris itu pernah mengatakan bahwa banyak hal yang dipertaruhkan pada laga ini, di mana Vietnam dirinya menyatakan harus meraih kemenangan atau seri untuk tetap bertahan di turnamen. Sementara Indonesia yaitu berjuang menambah poin untuk memastikan tempat di babak semifinal. Ya, pendengar, di mana laga melawan Vietnam sendiri merupakan pertandingan ketiga Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam persaingan di Grup A Piala AFF 2026. Dan informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca melalui laman Antara.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak ini om mengganggu aja, Pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Dia pak, dia yang bawa botol rokok daun kering pak. Sampai kebakaran ini pak, tangkap pak, tangkap.
1: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi. Semoga gak nyala ya Allah.
2: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.
3: Nah pendengar, hati-hati dengan kebakaran. Puntung rokok itu sangat bahaya bagi Anda yang perokok. Jangan membuang puntung rokok apinya belum padam. Pastikan puntung rokok apinya padam baru Anda buang dulu ya. Dan ini salah satu hal yang tentunya mencegah ya, mencegah kita dari bahayanya kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pendengar, di mana sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat terus meningkat seiring minimnya intensitas curah hujan dalam beberapa minggu terakhir di sejumlah daerah, di mana kondisi ini tentu berdampak terjadinya kabut asap yang mulai menyelimuti di beberapa kabupaten. Berdasarkan update data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Supadio, tertanggal 1 Agustus 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, yaitu mencatat sebaran jumlah hotspot di Kalbar sebanyak 762 titik yang tersebar di 12 kabupaten kota. Dari jumlah ini pendengar, yaitu terdapat 3 kabupaten yang memiliki jumlah terbanyak, di antaranya Ketapang dengan 247 titik, lalu Sanggau 171 titik, dan Skadau 87 titik. Sementara untuk kota Pontianak dan Singkawang, dalam beberapa hari terakhir yaitu belum terdeteksi jumlah hotspot. Dari 762 hotspot di Kalbar, yaitu terdapat 62 hotspot dengan tingkat yaitu percayaan tinggi, sedang 678 titik, sedangkan ringan yaitu hanya 23 titik. Nah, untuk meminimalisir terjadinya musibah kebakaran hutan dan lahan, pihak BPBD Kalbar sendiri bersama dengan Satgas, yaitu Satgas Darat dan Udara, terus melakukan pemadaman di sejumlah daerah yang terdeteksi hotspot dengan mengerahkan helikopter patroli dan juga helikopter waterbombing. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan melibatkan Satgas Udara untuk mengkonsentrasikan pemadaman di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah. Karhutla di Kalbar pendengar setiap harinya terus meluas, yang berdampak semakin besarnya luas lahan yang terbakar, di mana kondisi tersebut memang menjadi perhatian serius bagi BPBD Kalbar untuk meminimalisir bencana kabut asap. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar yaitu Daniel mengatakan bahwa kondisi ini memang menjadi perhatian serius bagi BPBD bersama dengan Satgas Udara, yaitu lebih mengkonsentrasikan pemadaman di tiga kabupaten diantaranya Ketapang, Kuburaya, dan juga Mempawah. Daniel menuturkan bahwa untuk hari Sabtu 1 Agustus 2026, BPBD Kalbar sendiri melalui Satgas Udara telah mengerahkan helikopter jenis PK-FBI untuk melakukan patroli udara di Kabupaten Mempawah, Bengkayang, dan Sambas, kemudian Landak dan Kota Singkawang. Nah, jika dalam patroli udara ini ditemukan hotspot yang sulit dipadamkan oleh Satgas Darat, maka Satgas Udara akan mengerahkan helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Besar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis, cepat.

Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program Halo RRI ke ruang dengar Anda pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kementerian Perhubungan mengerahkan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP serta juga memperkuat koordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait dalam penanganan kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di Laut Jawa. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yaitu Muhammad Mashud di Jakarta pada Minggu mengatakan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan proses evakuasi seluruh penumpang dan awak kapal tersebut berlangsung cepat dan aman. Menurut Mashud sendiri, berdasarkan dengan laporan awal, kebakaran diperkirakan terjadi pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat di perairan utara Sumenep. Dan informasi tersebut diterima Kementerian Perhubungan sekitar pukul 8.30 dan segera ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama dengan Basarnas serta instansi terkait lainnya. Dan dalam penanganan awal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu melalui SROP Kalinget Penyiaran yaitu Kalinget Penyiaran Informasi Kecelakaan Kapal, di mana pendengar Mas Husni menjelaskan bahwa salah satu kapal pertama menemukan posisi KM Mutiara Sentosa 2 adalah yaitu Meratus Project 3. Namun kapal tersebut tidak dapat melakukan evakuasi karena mengangkut muatan berbahaya sehingga penyelamatan ini dilanjutkan oleh kapal lain yang ada di sekitar lokasi. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara, di mana sebelumnya Badan SAR sendiri telah menyatakan sebanyak 232 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 ini yang ada di perairan utara Sumenep, Jawa Timur berhasil dievakuasi dan hingga Minggu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan 227 orang selamat dan 5 meninggal dunia.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda. Kami kutip satu informasi dari laman Komdigi Republik Indonesia. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Penelusuran yaitu mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhaj.ri. Maksud kami .ri. Di mana pendengar dalam unggahan tersebut, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoaks rekrutmen petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPAIH Arab Saudi tahun 1948 Hijriah 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini pendengar, Kemenhaj Republik Indonesia belum mengumumkan secara resmi tentang rekrutmen petugas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi. Kemenhaj sendiri menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi yaitu haji.go.id dan platform media sosial resmi Kementerian Republik Indonesia. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduhai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
4: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
5: Jan dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
6: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5047-40. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada rumbunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuang tuh nak kemana ai deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya. Semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Baik pendengar, program Halo RRI kembali hadir menyapa Anda Senin 3 Agustus 2026. Silakan bergabung di 0565274747. Mungkin begitu banyak permasalahan yang terjadi di sekitar Anda, sampaikan aduannya, apakah itu berkaitan dengan harga-harga kebutuhan pokok, harga sembako seperti gas yang mahal di daerah Anda, lalu bagaimana juga dengan pasokannya, apakah susah didapatkan atau ketersediaannya aman. Di 0565274747 dan WhatsApp kami 0857500047. Lalu bagaimana juga dengan infrastruktur di daerah Anda seperti jalan, jembatan atau juga hal-hal lain yang menurut Anda penting seperti penerangan, ya, kesehatan dan juga dunia pendidikan. Silakan kami ajak Anda bergabung dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang. Dan berikutnya menantikan penelpon bergabung, kami ajak Anda menyimak laporan terkini bersama Suryatini langsung dari Pendopo Bupati Sintang terkaitan dengan kemeriahan Puncak Hari Anak Nasional yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang. Kita sudah terhubung dengan Suryatini. Silakan laporan Anda, Suryatini.
4: Saat ini saya berada di Pendopo Bupati Sintang sedang menyaksikan kegiatan Hari Anak Nasional yang ke-42 Kabupaten Sintang yang dilaksanakan oleh beberapa komunitas yang tergabung untuk mensukseskan kegiatan pada hari ini. Dan memang dari pantauan kami, Pendopo Bupati Sintang dihiasi dengan balon selayaknya kegiatan memeriahkan Hari Anak. Kemudian kami juga ada melihat di sini ada permainan untuk anak tingkat TK sepertinya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya bersama panitia. Kita akan sapa dulu, kita kenal dulu ini, yeah. Abang, dengan siapa namanya, Bang?
5: Nama saya Mufid Mafendi, selaku perwakilan dari panitia. Kebetulan di sini sebagai koordinator dari kegiatan dan ketua dari KKN Uin Sunan Kalijaga Jakarta, yang mana hari ini kita sedang melaksanakan proses perayaan Puncak Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Sintang bekerjasama bersama DKB P3A, jadi bersama teman-teman dari Forum Anak Kabupaten Sintang.
4: Dan saya melihat ini banyak sekali permainan dan juga ada perlombaan di sini.
5: Betul. Nah, ini namanya sebagai beberapa rangkaian dari merupakan rangkaian menuju rangkaian akhir, namanya adalah Ducera. Ducera itu kepanjangannya adalah Dunia Ceria Anak. Nah, memang kita menghadirkan selain ini nanti ada acara seremonial, tapi kita juga memberikan wadah bagi teman-teman untuk biar anak-anaknya juga merasakan nikmatnya perayaan Hari Anak, nggak hanya mendengarkan sambutan-sambutan, tapi kita menyediakan berbagai macam permainan tradisional, ada lompat tali atau namanya taba kalau nggak salah ya, yeah, kalau di Sintang ya. Terus habis itu ada juga kalau di sini saya nggak tahu namanya, tapi namanya engklek atau apa gitu ya, kalau di tempat di Jawa, yeah, itu namanya engklek. Terus ada juga permainan dakon. Nah, dakon tuh apa kalau di sini namanya itu ya, pokok permainan yang memindah-mindahkan tuh dari, yeah, tempat itu.
4: Congkla ya?
5: Oh, congkla, benar, yeah, congkla. Di Jawa dakon namanya. Yeah. Dan ada juga permainan monopoli, ular tangga gitu. Nah, ini memang permainan-permainan ini kita set untuk mengisi waktu. Jadi, sembari hari ini ada pelaksanaan lomba mewarnai oleh teman-teman PAUD dan juga TK.
4: Iya.
5: Yeah. Yang TK dan PAUD kita fokuskan untuk ikut lomba mewarnai. Lalu sisanya yang teman-teman dari tamu undangan, teman-teman dari SD, teman-teman dari SMP yang ingin meluangkan waktunya bisa sambil menunggu acara pembukaan pukul 9 lebih,
4: yeah,
5: mereka diperkenankan untuk bisa berkeliling, untuk bisa main ke daerah-daerah Ducera. Jadi namanya emang Dunia Ceria Anak, jadi gak hanya seremonial, tapi kita menyiapkan permainan-permainan dan juga stand-stand untuk anak-anak.
4: Nanti pemenangnya diumumkan hari ini juga ya?
5: Betul, kebetulan hari ini selain puncak perayaan juga award awarding dari berbagai macam lomba. Yang pertama kita ada lomba fashion show yang udah terlaksana di gedung wakil bupati, pendopo wakil bupati. Sudah kita ambil juara 1, 2, 3 untuk tingkat SMP, 1, 2, 3 tingkat SMA, terus best kostum. Selanjutnya kita juga ada lomba debat. Nah, lomba debat itu cukup seru juga. Itu kita laksanakan dari babak penyisian sampai final 1 hari full dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, itu udah kita ambil 3 tim terbaik tingkat SMP, 3 tim terbaik tingkat SMA, dan juga best speaker atau penyampai terbaik. Nah, hari ini lalu kita umumkan juara-juaranya. Dan cukup excited teman-teman, dan hari ini kita menyiapkan sekitar 300 kursi untuk hari ini, dan alhamdulillah cukup antusias dari seluruh teman-teman dan peserta.
6: Oke, kakak, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk kegiatannya. Dan pendengar, itu tadi bincang kami bersama panitia penyelenggara yang terlibat dalam kegiatan Hari Anak Nasional yang ke-42 yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang. Demikian, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Suryatini, laporan Anda selama bertugas. Hati-hati, jaga kesehatan tentunya. Kemeriahan dan keseruan dari Pendopo Bupati Sintang tentang perayaan ya puncak Hari Anak Nasional yang ke-42. Jadi kita mendengar tingkat TK dan PAUD, begitu ya, PAUD dan TK itu difokuskan untuk lomba mewarnai. Kemudian rangkaian kegiatan juga banyak sekali, sudah berlangsung dari sejak bulan lalu, dari Juli. Adanya lomba fashion show yang berlangsung di rumah dinas Wakil Bupati Sintang. Kemudian ada lomba debat. Dan hari ini yang menang, yang mendapatkan juara diundang kembali ke rumah Pendopo Bupati Sintang untuk mendapatkan hadiahnya. Waduh, jadi pengen balik ke anak-anak lagi ya. Banyak dapat hadiah, banyak perlombaan, banyak permainan. Tapi itulah ya, sirkulasi kehidupan. Ada masanya anak-anak, begitu ya. Ada masanya remaja, dewasa, sampai dengan lansia, kembali lagi seperti anak kecil gitu. Tapi wajah, raut wajahnya tidak bisa kembali ke anak-anak ya, tetap orang tua. Hanya saja tingkah lakunya yang kembali ke anak-anak. Oke, semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Yang tua jangan merasa diri tua, tetap merasa muda begitu ya, biar tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Baik, halo RRI masih terus bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565-27447 dan WA atau voice note di 0857-50-004740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik, pendengar, masih kami berikan ruang untuk Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, program 1 RRI Sintang. Dalam program Halo RRI, silakan Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, mungkin selama ini Anda bingung harus kemana menyampaikan keluhan ataupun permasalahan yang terjadi di daerah Anda. Nah, ini kesempatan Anda bisa bergabung menyampaikan permasalahan yang terjadi. Terpenting informasi tersebut adalah benar, bukan informasi bohong atau hoax. Silakan di 0565274447 dan di WhatsApp kami pendengar, di mana Halo RRI itu hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung seluruh warga negara Indonesia yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti di Kaposulu, daerah Badau dan sekitarnya, kemudian di daerah Senaning. Baik, sudah bergabung, kita coba sapa dulu di 0565274447. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana nih, Pak? Halo, Pak. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Muhammad Kayat.
0: Bung Ramli.
1: Muhammad.
0: Oh, Muhammad. Muhammad di mana nih?
1: Di Dusun Abui, Desa Bekuan Luyang, Kecamatan Ketunga Hulu.
0: Kecamatan Ketunga Hulu ya. Di ya, Desa Beloyang ya?
1: Ya, Bekuan Luyang.
0: Bekuan Beloyang. Oke, ada informasi apa, Pak?
1: Ini maafnya ini agak pelik nih.
0: Enggak apa-apa, Pak.
1: Ini saya ingin menyampaikan daerah.
0: Ya.
1: Itu masalah jalan. Kami di sini kalau hari hujan jangan tanpa putus jalan kaki itu susah payah. Sedangkan jalan kami ini antar jalan apa? Jalan ya Pengda. Antar desa ke desa nih, dari desa Bukuan Luyang ke desa Muakan Tinggi. Tapi sampai sekarang ini tidak pernah dipantau-pantau oleh pemerintah, baik itu pemerintah desa maupun kabupaten.
0: Baik, itu udah berapa lama, Pak, kerusakan jalan tuh?
1: Ya.
0: Udah berapa lama kerusakan jalan tersebut?
1: Ini enggak, memang enggak tahu berapa lamanya. Memang seterus-terusnya begini. Lepas dari dulu kan ada PT. Jadi kami itu lewat jalan PT.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dari segi jalan itu, ekonomi masyarakat di Dusun Abu ini sangat ambruk sekali.
0: Baik. Baik.
1: Ini masih untung ada jalan usaha. Tapi itu pun kalau air hujan, hari hujan tuh satu minggu hari hujan tidak bisa agak lewat mobil, motor, pas lalah itu.
0: Oke, hanya bisa mengandalkan jalan kaki, Pak ya?
1: Iya, itulah.
0: Nah, itu ruas jalan yang rusak itu berapa meter panjangnya, Pak? Kira-kira, Pak?
1: Dari simpang Tugu Merah Putih dekat kota kecamatan itu ada 6 kiloan.
0: 6 kiloan yang rusak parah ya?
1: Iya.
0: Wah, itu cukup jauh berarti kalau 6 kiloan. Nah, sejauh ini dari desa, dari pemerintah desa belum ada perbaikan atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana, Pak? Belum ya?
1: Nggak pernah, nih. Memang setiap kali diusul-usul ya akan disahakan.
0: Oke. Baik.
1: Kayak gitu pun dari segala calik-calik dulu. Itu ya. Jadi kalau saya duduk nanti saya bikin jalan. Itu pas segala sampai sekarangnya apa adanya.
0: Baik.
1: Jadi yang kedua itu masalah PLN-nya.
0: PLN, oke.
1: Okay. Ya.
0: Gimana, Pak?
1: Di Tunggulu ini hanya dusun kami yang belum ada PLN, penerangan nih.
0: Dusun apa tadi namanya, Pak? Dusun apa tadi, Pak? Dusun nama dusunnya?
1: Abui.
0: Abui ya?
1: Desa Bekuan Luyang.
0: Sementara jadi, yang lain sudah semua ya?
1: Ya.
0: Yang lain dusun-dusun desa-desa sudah semua penerangannya ya?
1: Ya, tidak ada nih, 24 jam tuh. Jadi kami pun sangat malu wah dari dusun tetangga kami. Sedangkan desa kami pun, desa pusat itu pun tidak ada agak.
0: Oke, okay. Tahu enggak, Pak, apa masalahnya? Kenapa di dusun Bapak kok tidak teraliri listrik negara, Pak?
1: Entahlah, memang kita kurang tahu gak hanya, tapi pernah di survei desa ya akan disahakan itu udah jawabannya.
0: Baik, nah melalui siaran udara RRI Sintang Halo RRI ini tadi kaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan tadi 6 kiloan, kemudian belum adanya PLN listrik negara yang masuk ke dusun Bapak. Apa yang ingin Bapak sampaikan, harapan Bapak melalui siaran RRI ini akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait Pak. Kami setelah ini akan menghubungi pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi bagi Bapak dan warga sekitar. Silakan Pak.
1: Ya, jadi harapan kami di Dusun Abu ini, jadi mudah melalui siaran Halo RRI ini sebagai jembatan kami masyarakat ini ke pemerintah pusat atau ke pemerintah kabupaten. Jadi semoga mulai dari tahun ini lah, mohonlah kepercayaan. Walaupun tak semudah membalikkan telapak tangan, tapi mana mungkin dah berapa abad, dah berpuluh-puluhan tahun ini memang tidak ada federasi satu pun yang kami ingin.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak.
1: Ya.
0: Baik. Selamat pagi. Terima kasih buat pendengar kita yang sudah bergabung di sana, yaitu ada Pak Mohamli yang ada di daerah Dusun Abui, Desa Bekan Bloyang ya, Kecamatan Ketungau Hulu, mengeluhkan kerusakan infrastruktur jalan dan juga belum adanya penerangan listrik negara. Berharap kepada pemerintah melalui kabupaten kota hingga ke provinsi untuk bisa mengatasi persoalan masyarakat di sana. Terima kasih. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada, dan kami masih mengajak Anda bergabung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Halo RRI.
2: Ini dari Pak Sekius, ini Manyam Kepuas 1, Desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami sini Manyam
3: Jaya? Ini saya Dika dari Jalan M. Saat. Mau melaporkan.
4: Sampaikan di pasar Kasisang ini, bawang merah agak kenaikan.
5: Dari Jalan Masuk Kedua, hari ini masih berubah.
6: Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565247774, WhatsApp di 0857 5000 4740.

0: nih. Sepanjang jalan udah terpasang bendera merah putih. Tapi kok ada yang aneh ya? Kenapa ibu itu pasang bendera yang udah lusuh dan udah sobek? Maaf bu, warna benderanya udah lusuh dan udah pada sobek. Masih dipasang bu?
1: Iya, gak apa-apa kan. Ini kan bukti kecintaan kita, merayakan hari kemerdekaan kita, betul toh?
0: Iya bu, tapi bendera yang warnanya udah pudar dan juga sobek itu dilarang untuk dipasangkan. Gak boleh bu, dan itu dilarang oleh undang-undang negara kita loh bu. Nih, saya kasih ibu bendera yang baru.
1: Wah, terima kasih Ana. Saya akan pasang bendera yang baru ini, warna yang terang dan gak sobek lagi. Waduh, sungguh senang sekali. Terima kasih Ana.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Baik pendengar, masih kami nantikan Anda dalam program Halo RRI. Kalau tadi sudah ada penelpon kita yang ada di daerah Ketungau Hulu, tepatnya di Dusun Abui, Desa Bekuan Bloyang. Nah, tadi mengeluhkan tentang kerusakan infrastruktur jalan yang sudah puluhan tahun tidak pernah disentuh perbaikannya, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintahan desa. Karena kondisi jalan tersebut menjadi salah satu akses penghubung antar desa, kalau musim penghujan sangat sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, jalan kaki pun sulit, yang tadi disampaikan oleh Pak Muhamli. Pak Muhamli ini menyampaikan juga tadi ada kaitannya dengan PLN, di mana di dusun mereka sendiri yang belum mendapatkan penerangan listrik negara. Sementara dusun dan desa-desa tetangga semuanya sudah. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa ketika ditanyakan akan diupayakan, tapi sampai saat ini masih tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Nah, ini harapannya kepada pemerintah daerah, melalui siaran udara ini bisa segera ditindaklanjuti, seperti apa solusinya dan apa tindak lanjut untuk bisa memberikan jawaban yang konkret bagi masyarakat setempat. Di 0565274747 kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung, silakan. Pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, program Halo RRI.

0: Bulan Agustus udah tiba. Pasang bendera yuk.
1: Yoi, aku ambil bendera aku dulu ya.
0: Nah, udah selesai nih pasang benderanya.
1: Waduh, pasang benderanya kok terbalik bro.
0: Terbalik gimana? Kan udah benar. Kalau merah itu ke bawah, putih itu ke atas bro.
1: Salah bro, yang benar itu merah di atas, putih di bawah. Kalau merah di bawah, putih di atas, itu bendera negara lain bro.
0: Oh iya ya, terima kasih ya bro udah ngingatin.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Halo RRI untuk Senin 3 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi menyampaikan informasi, keluhan, dan aduan di daerah Anda. Semoga apa yang terjadi di daerah Anda bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.
1: Yang hanya menguap begitu saja. Dan tidak ada senyum yang tanpa makna.
0: Dan beringat dengan berakhirnya program Halo RRI juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saya Riko pamit dari ruang dengar Anda. Berikutnya rekan saya Mbak Dewi Suryati bersama Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan diawali dengan dialog interaktif dalam program UMKM Bicara. Menghadirkan langsung narasumber di studio Pro 1 RRI Sintang.
1: Butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kebahagiaan yang sejati adalah bagaimana bisa membahagiakan kebahagiaan itu sendiri kepada orang-orang yang terkasih, tersayang di sekeliling kita. Mari bahagiakan hari ini bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Hari ini pendengar hari Senin ya, habis apel mungkin, upacara dan lain-lain. Semoga aktivitasnya berkah, berjalan baik dan lancar. Dan tanggal 3 Agustus 2026, kita akan awali kebersamaan kita pendengar dengan pengarus utamaan gender setelah yang berikut ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. Pengaruh setamaan gender Senin 3 Agustus 2026 ya. Tadi Seriati bersama Anda, kita akan membahas bagaimana mewujudkan kesehatan dan kesetaraan gender. Aisyah ya, hadir untuk kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Bagaimana kiprahnya di Kabupaten Sintang, seperti apa dan sudah melangkah kemana aja gitu ya. Kalau kita melihat ya betapa besarnya ya, Muhammadiyah ini sebuah salah satu organisasi terbesar di Indonesia dan kiprahnya banyak di berbagai bidang seperti kesehatan dan lain-lain. Kemudian juga di dunia pendidikan itu sudah berkembang pesat ya. Saat ini juga ada pendidikan yang memudahkan masyarakat seperti misalnya kuliah online dan lain-lain. Nah, tetapi kita tidak membicarakan bagian pendidikannya. Kita akan membicarakan mengenai bagaimana tentang kesehatan dan juga kesetaraan gender. Nah, di Aisyah sendiri bagaimana mewujudkan hal itu, kita akan berbincang dengan dua narasumber yang berkompeten di dalamnya ya. Ada Ketua PA Aisyah Sintang ya.
2: Pimpinan daerah.
1: Pimpinan Aisyah. Daerah ya. Oh ya, bukan PD ya, bukan PA ya. Berarti PD gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Karena yang bicara juga PD.
2: Harus
1: dong.
2: Karena di depannya ada Mbak Dewi.
1: Oh gitu. Ada Bunda saya ini ya, ada Bunda Watijah SPD, Ketua PD Aisyah Kabupaten Sintang. Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayaknya Bunda lagi LDR-an ya.
2: Kok tahu Mbak Dewi?
1: Kelihatan kan ya, suka ngepoin ini. Sehat ya Bunda ya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Apa kegiatannya nih Bunda? Selain berkebun, banyak kebunnya di rumahnya nih.
2: Pasti Mbak Dewi ngintip ini. Alhamdulillah untuk saat ini ya kita berkiprah lah dalam satu wadah, yaitu satu wadah organisasi perempuan Muhammadiyah. Yaitu Aisyah. Nah, di Aisyah ini mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa Aisyah ini memiliki beberapa program. Kalau di Aisyah ini disebut majelis.
1: Oh, programnya itu disebut majelis.
2: Ya, ada beberapa majelis gitu, bukan program. Kalau di organisasi lain mungkin seksi-seksi gitu. Kalau di Aisyah ini ada majelis-majelisnya.
1: Apa majelis-majelisnya itu?
2: Di antaranya ada, kita ada majelis sosial, yaitu yang menangani tentang panti asuhan Aisyah. Kita alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki satu panti asuhan Aisyah, yang mana kita menerima anak-anak di yang kurang beruntung lah dari segi keluarga, tapi alhamdulillah anak-anak itu
1: banyak sekarang Bunda itu.
2: Alhamdulillah semua dengan pengasuhnya itu 20 orang.
1: 20 orang ya, laki-laki kalau, dan perempuan.
2: Tidak, kalau laki-laki itu diasuh oleh Muhammadiyahnya.
1: Oh iya, jadi berarti yang perempuan terpisah. Khususnya ya. Oh iya. Masya Allah. Oke, siap-siap.
2: Sekali-sekali boleh karena dari RR itu setiap tahun itu ada hadir. Ya.
1: Insyaallah ya, mudah-mudahan nanti ada lagi.
2: Kemudian juga ada majelis pendidikan. Alhamdulillah kita dari pimpinan daerah Aisyah ini juga memiliki majelis pendidikan Paudasmen. Hanya di Sintang ini baru mengelola untuk tingkat sekolah taman kanak-kanak.
1: TK ya?
2: Iya, alhamdulillah kita ada di Sintang ini ada tiga, ada tiga TK ABA namanya, Bustanul Atwal Aisyah. Kemudian dari Dede itu ada dua TK dan di Binjai itu ada satu.
1: Oh, masya Allah. Nah, Dedai dua, Binjai satu ya?
2: Iya, jadi alhamdulillah ada enam ini yang di bawah naungan Majelis Paudasmen. Nah, mudah-mudahan kedepannya nanti bisa untuk SD atau perguruan tinggi seperti yang dikelola oleh Aisyah lain itu.
1: Masya Allah, tabarakallah. Ya itu mimpi. Tidak apa-apa bermimpi, yang penting mewujudkan. Asal jangan mimpi tidur lagi gitu. Baik, terima kasih Bunda, masya Allah ya, dengan pengantarnya kita ada beberapa.
2: Mungkin masih majelis. Satu lagi ya.
1: Oh ya, satu lagi apa?
2: Satu lagi diantaranya adalah yang sedang kami alhamdulillah sudah mulai berdiri dari merangkak, yaitu Majelis Kesehatan.
1: Majelis Kesehatan.
2: Majelis Kesehatan ini yang memindangi tentang kesehatan. Alhamdulillah di sebelah kanan saya yang selalu setia.
1: Masya Allah, iya benar banget ya.
2: Selalu setia. Ya, mengorbankan pikiran, tenaga, ya Mimi yang kapanpun waktunya siap. Dan alhamdulillah di Sintang ini kita sudah memiliki klinik, nanti mungkin untuk lebih jelasnya
1: ya, nanti saya tanya-tanya ya.
2: Beliau. Nah, jadi Mbak Dewi enggak usah khawatir lagi kalau mau umroh dan sebagainya.
1: Wah, masya Allah, tabarakallah.
2: Ya, karena salah satu program kita yang
1: memudahkan banget ya,
2: memudahkan.
1: Oke deh, baik. Terima kasih Bunda, itu pengawal kita ya tentang majelis-majelis yang ada di Aisyah Kabupaten Sintang ya. Ternyata banyak banget, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kedepannya dimudahkan ya Bunda. Bunda ya.
2: Amin.
1: Selanjutnya ini Bunda saya juga. Jadi narasumbernya Bunda-bunda ini ya. Amin. Beliau ini adalah CEO-nya ya. Biar lebih keren nih. Ya kan Bunda?
2: Sepertinya banyak kan nonton film
1: Beliau ini adalah Bidan Memi Sukaisi SH MHP. Beliau adalah pengelola klinik PKU Aisyah Kabupaten Sintang yang ada di Akcaya 2 gitu ya. Kalau lewat-lewat mungkin ngelihat gitu ya. Nah, itulah beliau di situ kerjanya ya. Assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Ya, ketemu lagi ya Bunda.
3: Iya, di mana-mana ketemu. Wajah tuh wajah ya.
1: Oke deh, Bunda sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Sibuk apa nih belakangan ini?
3: Selalu sibuk dan selalu menyibukkan diri sendiri ya, supaya kita lebih
1: bahagia.
3: Bahagia ya dengan memberikan manfaat bagi orang lain.
1: Bagi orang lain ya. Itu harapannya tuh. Berdirinya kapan itu PKU Aisyah itu?
3: Kalau untuk PKU Aisyah itu sebetulnya sudah kita rintis itu sudah sejak lama, tapi kita baru mulai didirikan itu 2021.
1: Oh, lagi COVID itu ya?
3: Iya, Pak COVID 2021. Iya, yang diresmikan oleh Bapak Bupati Jarod Winarno waktu itu. Ya. Waktu itu kita masih di seberang, ya, masih
1: Awalnya di seberang itu ya?
3: Iya, di MT Haryono. Kemudian 2023 kita pindah ke Akcaya 2.
1: Sampai sekarang ya?
3: Sampai sekarang, alhamdulillah masih berjalan dengan baik.
1: Alhamdulillah. Iya. Melayani apa aja di klinik itu?
3: Ya, untuk klinik PKU Aisyah, karena ini kan majelis kesehatan ya, artinya ortomnya punya Muhammadiyah, hak milik, hak patennya itu,
1: paten, gitu ya.
3: Hak patennya itu punya Muhammadiyah. Nah, untuk klinik Aisyah ini memang pelayanan-pelayanan kesehatan banyak yang dilakukan di situ, sebagaimana pelayanan kesehatan di klinik lainnya, kita juga mempunyai pelayanan unggulan di situ.
1: Apa itu?
3: Pelayanan unggulan salah satunya tadi Bunda Watija sudah sampaikan
1: vaksin,
3: kalau
1: ya?
3: Mau umroh katanya gitu ya, ada vaksin
1: meningitis dan polio.
3: Meningitis dan polio untuk jamaah yang akan umroh dan itu Kak satu-satunya saat ini di rayon Kapuas Raya ya, Kapuas Raya ya yang ada di Kabupaten Sintang. Jadi kita mengkup atau melayani dari kabupaten lain.
1: Oh, melayani juga kabupaten
3: lain. Iya, dari Melawi, dari Kapuas Hulu, kemudian dari Sekadau, bahkan dari Sanggau juga hadir di samping dari Sintang. Jadi ada 5 kabupaten yang kita layani untuk vaksin jamaah untuk umroh. Itu unggulan yang di klinik Aisyah Kabupaten Sintang. Ya, di samping ada juga pelayanan lainnya seperti sunat modern ya kalau sekarang ya hitan disebutnya hitan
2: perawatan
3: modern.
2: Kulit ya, luka.
3: Kemudian perawatan luka khusus untuk yang gula darah. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengantar mungkin sedikit boleh ya, Kak ya?
1: Boleh dong.
3: Karena ini tadi berkenaan dengan gender nih.
1: Iya.
3: Berkenaan dengan perempuan ya. Perempuan. Nah, perempuan itu sebenarnya tidak bisa terlepaskan dengan kesehatan. Hampir sama ini tanda kutipnya ya. Karena kalau sehat itu bukanlah segalanya ya. Kalau istilah kata sehat bukanlah segalanya. Dan bukan berarti tanpa sehat kita tidak bisa berbuat atas segalanya gitu ya. Nah, artinya sehat itu bukan segalanya, tapi segalanya tidak akan berarti tanpa sehat. Dan begitu juga sebaliknya, perempuan ya. Perempuan itu bukanlah segalanya, tetapi tanpa perempuan segalanya juga tidak berarti. Oleh karena itu, kesehatan dan perempuan harus dijaga sehingga segalanya bisa menjadi berarti. Nah, itu mungkin komentar
1: Masya Allah.
3: Ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita sehingga perempuan dan kesehatan harus sama-sama kita lindungi, kita jaga.
1: Iya. Ya,
3: terima kasih.
1: Oke, kalau Bunda di terjun ke Aisyah ini sejak kapan ya? Apa sejak SMA gitu?
2: Saya udah awalnya itu apa? Saya diamanahkan pada tahun 85. Itu waktu saya itu saya sudah itu. Menjadi guru ya.
4: Oh, Masya Allah.
2: Saya berkecimpung di Nasyiatul Aisyah.
4: Waktu itu.
2: Ya, perempuan Aisyah anaknya Aisyah sebagai cikal bakal untuk Aisyah ke Aisyah dan diamanahkan. Saya membuka pertama untuk pimpinan Nasyiatul Aisyah di Kabupaten Sintang.
4: Masya Allah.
2: Pada waktu itu bupatinya masih Bapak Saleh Ali, sudah penima. Nah, begitu saya 15 tahun berarti 5 periode lebih. Selain saya di Nasyiatul Aisyah, lanjutnya pada tahun 91 saya ditarik di Aisyah.
4: Masya Allah.
2: Tapi kan memang pertemuan Nasyiatul Aisyah kan anaknya Aisyah itu selalu bersama. Jadi dari Nasyiatul Aisyah langsung ke Aisyah diamanahkan. Dan pada Musda tahun 2000 ya kemarin, pada Musda itu di Sintang diamanahkan lagi untuk mengemban ya. Ini bukan jabatan ya, kalau di Aisyah itu mengembangkan amanah insya Allah sampai tahun setelah muktamar nanti tahun 2027 diadakannya muswil kemudian musyawarah daerah. Tahun 2027 insya Allah kita akan mengadakan kembali untuk musyawarah besar ya. Itu di insya Allah di
3: Medan
2: untuk ini baru
4: ke Medan.
2: Ya, baru di provinsi, dari provinsi tingkat kabupaten.
4: Daerah, ya.
2: Tapi Masya alhamdulillah Allah. Generasi dari Nasyiatul Aisyah dan ibu-ibu muda termasuk di sebelah saya ini
4: ya,
2: sebagai pendamping.
4: Sih, beliau, ya.
2: Jadi di Aisyah ini mungkin perlu saya sampaikan lah Mbak Dewi ya.
4: Karena kan ini kiprah perempuan, nah bagaimana mewujudkannya gitu ya.
2: Karena bagaimanapun juga apalagi persamaan gender tadi kan. Kalau perempuan sehat itu keluarganya kan akan menjadi sehat.
4: Amin.
2: Sehebat apapun dalam suatu keluarga kalau tidak ada perempuan yang sehat, rumah tangga akan sehat apalagi seperti yang sebelah kanan saya. Kebetulan saya sudah pensiun sih Mbak Dewi, jadi udah full untuk rumah tangga selain ya kegiatan-kegiatan
4: sampingan. Tapi masih jadi CEO kontrakan ya, boleh tenang aja.
2: Alhamdulillah.
4: Walaupun sudah pensiun ya.
2: Doakan juga, saya juga ikut berkembang di UMKM.
4: Oh Masya Allah, oh iya benar-benar. Iya, boleh juga. Nah ini pendengar bagaimana kiprah perempuan bukan hanya misalnya setelah pensiun tetapi tidak ada aktivitas dan itu misalnya jadi tambah sakit dan lain-lain. Nah ini adalah contoh buat Anda bagaimana perempuan walaupun sudah pensiun tetap berkiprah, tetap sehat, tetap berbagi, tetap bermanfaat gitu ya, tetap berusaha, tetap banyak uang.
2: Alhamdulillah. Number one kalau uangnya Mbak Dewi. Tanpa uang kan kita tidak bisa
4: ada orang apa-apa. Kan tidak, kebahagiaan tidak melulu harus dengan uang. Tapi
2: betul,
4: kalau kita punya uang bisa membeli kebahagiaan.
2: Betul benar itu.
4: Baik, kalau menurut Bidan Memi nih di Aisyah sendiri sejak kapan ini
3: menjadi anggota?
4: Gabungnya atau ceritanya gimana gitu?
2: Dari Nasyiatul Aisyah juga ya.
4: Oh, sama awalnya, ya gitu.
2: Karir awalnya ya, Mbak.
3: Sebetulnya sudah sejak lama saya tuh sebagai apa? Muhammadiyah ya. Bermuhammadiyah itu dari keluarga sebetulnya, dari ibu. Tapi kemudian saya sekolah kesehatan juga di Muhammadiyah. Gitu. Begitu dapat ke sini, dapat tugas ke Kalimantan.
4: Iya.
3: Terus dia diajak lagi sama bunda-bunda ini. Di anaknya Aisyah, yaitu Nasyiatul Aisyah.
4: Ya
3: awalnya di
4: awal situ ya.
3: Itu tahun 90-an ya, 92 93.
2: 93.
3: Iya, 93-an gitu. Nah, sampai sekarang begitu selesai sudah berkeluarga suruh pindah. Karena sudah berkeluarga pindah ke Aisyah. Naiklah dia.
4: Naik tahun berapa amanahnya. Pas pindah ke Aisyah?
3: Itu udah di 2000-an ya. Tahun 2000. Insyaallah itu aktif di Aisyah sampai sekarang lah ini kan. Kemudian di 2021 dirintislah, ditunjuklah untuk sebagai pengelola klinik. Jadi kita buat rintisan awal itu untuk pembuatan klinik Aisyah. Nah ini kenapa bukan klinik Muhammadiyah yang didulukan, katanya ibu-ibunya lebih gercep gitu. Alasannya seperti itu. Jadi kita mencoba tetapi dukungan tetap dari Muhammadiyah.
4: sama dia
3: itu,
4: ya.
3: Karena kita induknya di situ dan ini juga kepemilikannya adalah kepemilikan dari Muhammadiyah, ortomnya Muhammadiyah. Mm-hmm. Nah, maka di dalamnya walaupun judulnya Klinik PKU Aisyah, mm-hmm, yang SDM-nya mayoritas adalah perempuan, tetapi tetap ada kaum laki-laki, hmm, di dalamnya.
4: Artinya dan sama-sama berkontribusi lah ya. Sinergi gitu ya.
3: Iya.
4: Oke deh, Masya Allah. Dan berkaitan dengan pengaruh utamaan gender dan juga kesehatan, apa namanya, Aisyah tentunya membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan juga kesehatan yang bisa membuat wanita terus berkiprah. Kalau Anda melihat nih ya, baik Bunda Wati maupun Bunda Memi nih ya, Ibu Memi, bagaimana sih melihat kesadaran para perempuan gitu ya, terutama di Kabupaten Sintang yang kita mungkin agak miris ya dengan kasus-kasus yang seperti IMS atau kasus-kasus lainnya ya di Kabupaten Sintang ini juga perhatian. Apakah memang adanya ketelantaran gitu dari orang tua atau dari anak itu sendiri, terutama perempuan ya Ibu ya, kita, itu yang cerita teman saya itu yang apa namanya, tentang kasus-kasus itu kan banyak yang dialami oleh perempuan, walaupun banyak juga yang laki-laki ya. Seperti apa kita harus membentenginya dalam kesetaraan gender ini, kita akan jawab selepas yang berikut ini.

0: Ya, seumpama jalan untuk kembali, banyak jalan untuk kembali yang misalnya awalnya belum baik ya, bisa menjadi baik lagi. Dan begitulah ketulusan serta kelembutan hati yang diajarkan oleh kedua orang yang ada di depan saya ini ya, narasumber kita di siang hari ini ya. Nah, jadi apa namanya, kalau di klinik Aisyah sendiri dari jam berapa sih sampai jam berapa bukanya itu?
1: Baik, kalau untuk klinik Aisyah, kita itu bukanya hari Senin sampai hari Sabtu.
0: Senin dan Sabtu. Senin sampai Sabtu.
1: Iya, Ahad
0: libur
1: ya. Kemudian untuk jamnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
0: Sistem 20-20 ya.
1: Iya.
0: 20. Berapa sih itu kalau itu?
1: Apanya?
0: Dari jam 8 pagi sampai
1: sampai jam 8 malam.
0: Ada 3 sip atau berapa sih? 2 sip.
1: Iya, itu 2 sip. Pagi dan sore.
0: Okay. Nah,
1: dengan berbagai jenis pelayanan ya.
0: Ada
1: pelayanan pagi, rawat jalan umum ya seperti biasa, sama pelayanan rawat gigi ya, kita sudah punya.
0: Oh, ada juga ya gigi.
1: Iya, kemudian pelayanan persalinan yang normal.
0: Bersalin.
1: Iya. Kemudian pelayanan KIA KB Kespro ya, kesehatan reproduksi. Tadi sebagaimana yang disampaikan, gimana sih sekarang banyaknya penyakit ya
0: IMS
1: gitu. Nah, itu kita juga melayani. Kemudian ada pelayanan hitan atau sunat. Pelayanan terapi wicara juga kita ada di klinik Aisyah.
0: Terapi wicara untuk yang speech delay.
1: Iya, speech delay untuk anak-anak dan juga orang tua yang biasanya post stroke ya, biasanya yang agak sulit ngomong. Nah, itu juga bisa di terapi di klinik Aisyah. Kemudian yang tadi pelayanan unggulan vaksin umroh. Ada pelayanan perawatan luka khusus untuk apa, DM ya, kencing manis. Dan ada juga pelayanan luar gedung. Kita biasanya melayani anak-anak gedung sekolah. Misalnya kita datang ke sekolah untuk memberikan edukasi.
0: Edukasi ya.
1: Nah, karena prinsip kesehatan itu kan ada 3. Promotif, preventif, dan kuratif. Kan gitu. Kita harus melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, salah satunya adalah pelayanan di luar gedung tadi.
0: Jadi kalau misalnya ada sekolah-sekolah mau mengundang dari klinik PKUC itu boleh ya?
1: Iya. Ada juga di samping apa pelayanan edukasi, kita juga ada apa senam seperti itu.
0: Ada
1: kita panggil biasanya nih senam ayo bersama dari sekolah mana.
0: Gitu ya.
1: Tempatnya kita fasilitasi di klinik
0: gitu ya.
1: Karena kita juga sudah cukup lengkap untuk SDM-nya.
0: Masya Allah.
1: Dokternya sudah ada, dokter umumnya ada 4 orang.
0: Wow, masya Allah.
1: Dokter giginya sama perawat giginya juga sudah ada. Perawat umumnya ada 3 dan bidannya juga ada 3.
0: Pokoknya lengkap lah ya.
1: Itu udah alhamdulillah insyaallah. Kalau pelayanan di klinik sudah cukup lengkap. Seperti itu. Nah, harapan kita mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Sintang yang tidak bisa dilayani di puskesmas mungkin bisa menjadi pilihan alternatif untuk kesehatan. Pelayanan kesehatan kita juga bukanya dari pagi sampai sore.
0: Jadi kalau daftar pakai online atau pakai ada harus datang langsung?
1: Iya, ada dua.
0: Dua ada metode ya?
1: Metode, karena kita bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
0: Oh, bisa juga ya?
1: Iya, jadi BPJS Kesehatan juga kita bekerja sama sehingga bisa mendaftar melalui online. Kalau misalnya masih agak gaptek gitu, bisa juga melalui WA gitu.
0: Oh, gitu ada.
1: Kita punya itu apa kontak personnya untuk WA.
0: Kalau online berarti pakai JKN Mobile ya?
1: Iya, JKN Mobile.
0: Kalau itu pakai WA, juga,
1: WA
0: bisa.
1: Juga bisa. Nanti
0: datang juga bantu. Bisa.
1: Datang
0: gitu ya.
1: Langsung akan senang.
0: Boleh informasinya nomor WA-nya?
1: Oke, untuk nomor ini kontak personnya.
0: Soalnya siapa tahu yang denger nih pengen gitu kan, Bunda kan?
1: Boleh ya. Kalau misalnya untuk kontak person nanti bisa dihubungi untuk khusus
0: layanan ya.
1: Layanan klinik ya. Itu nanti boleh kontak ke nomor kontak 08 22 54 12 36 83. Iya, 24 jam itu buka terus tuh.
0: 48 jam ya, pengen kalau 24 jam. Mbak, kalau 2 hari 48 jam.
1: Oke. Ya, kami persilakan ya, kami terbuka untuk melayani yang sehat maupun yang sakit ya.
0: Jadi karena tidak ke dokter terpas. Itu ke klinik itu nggak perlu harus sakit.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Bahkan justru pencegahan lebih utama dibanding dengan
0: mencegah pengobatan. Lebih baik daripada udah sakit.
2: Paling tidak kalau udah usia-usia di atas 60 ya rajin cek check up minimal 3 bulan sekali ya Bu.
0: Betul.
2: Mimi.
0: Enggak harus 60 juga, 40 juga.
1: Silakan.
0: Ya. Kalau Bunda sendiri bagaimana nih melihat perkembangan apa namanya? Kesetaraan gender yang ada di Kabupaten Sintang ini sudah seperti apa kalau melihat kalau menurut Bunda ini seperti apa? Berbagai bidang mungkin.
2: Kalau untuk di Sintang ini bisa kita katakan untuk persamaan gender itu sudah sangat luar biasa dari pemerintahan, swasta dan
1: organisasi.
2: Ya, organisasi itu kita sudah setara lah. Karena kan ada saya pernah membaca dalam prinsipnya kita perempuan itu tidak usah merasa curiga, takut, kemudian selalu mengurung diri dan sebagainya apabila ada masalah. Apabila ada permasalahan itu kita harus memiliki rasa kuat dan berani untuk mengatakan. Dan kita ya
1: menyampaikan.
2: Iya, bisa dan berani untuk menyampaikan hal itu. Misalkan saya dengan Bu Memi atau dengan atasan saya pada waktu saya sebagai karyawan ya ASN ya. Kita harus walaupun kita perempuan kita tidak usah takut nanti kita begini itu tidak. Tapi kita punya dasar. Tidak hanya asal mengatakan, kita punya dasar dan kita punya hak. Hak yang sama dengan laki-laki. Ya kalau itu tidak sesuai dengan apa perilaku atau dan sebagainya, kewajiban kita di luar batas kemampuan kita ya, kalau itu tidak ya jangan katakan tidak. Tapi untuk di Sintang ini sudah
0: bagus, ya,
2: bagus dan luar biasa. Termasuk Mbak Dewi saya lihat on air-nya itu pagi siang malam. Intinya itu kan dalam keluarga dulu ya Mbak Dewi ya.
0: Betul.
2: Saya yakin kalau Mbak Dewi tidak diizinkan oleh suami tidak mungkin akan turun. Tapi intinya memang harus give and give lah antara suami, keluarga dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau dulu kan mengatakan bahwa perempuan tidak boleh ini, tidak boleh, sekarang kan sudah alhamdulillah sudah terbuka. Apalagi kalau saya mendengar RRI, saya mendengar setia RRI loh Mbak Dewi. Kalau sudah mendengar suara Mbak Dewi dan yang lain-lainnya itu sudah luar biasa ya, itu
1: dalam. Kebun lagi ya.
2: Iya, di kebun pun saya punya radio Mbak Dewi. Jadi tidak ketinggalan, bahkan di rumah, di dapur itu ada. Karena apa dengan mendengarkan RRI terutama Pro 1 Sintang ini, berita apapun bisa kita dapat. Intinya untuk kesetaraan gender di Sintang ini sudah sangat luar biasa lah. Apalagi kita pernah memiliki ketua sekdanya itu perempuan yang juga sangat luar Kaya biasa banget ya. Dan termasuk yang di sebelah kanan saya ini walaupun super sibuk selain di sebagai abdi negara beliau membagi waktu tenaga pinggiran dan yang lain-lainnya itu juga alhamdulillah, karena dedek rumah itu intinya restu.
0: Iya.
2: Jadi untuk persamaan gender yang penting kita punya bakat dan kualitas, insya Allah kalau untuk di Kota Sintang itu no problem lah sepertinya Mbak Dewi.
0: Iya, dan pastinya itu adalah untuk kebahagiaan ya. Coba lihat wajah-wajahnya, pasti untuk kebahagiaan semua ya.
2: Intinya satu Mbak Dewi, jangan sampai kita di luar-luar biasa tetapi terdalamnya ya tahulah kewajiban sebagai istri dan sebagai ibu. Jangan meninggalkan hal yang sepele, itu akan menyebabkan hal yang besar untuk kehidupan kita di dalam rumah tangga lah.
0: Berarti dalam dan luar harus seimbang.
2: Iya,
0: ya.
2: harus
0: balance.
2: Harus balance. Jangan sampai kita akan maju di luar tetapi di depan di dalamnya kita ya.
0: Di dalamnya keropos oleh
2: itu harus. Ya. Karena penguatan terkuat itu adalah seorang istri keluarga. Dan seorang ibu untuk keluarga harus balance lah itu.
0: Ya harus balance ya. Oke. Kalau Bidan Memi sendiri bagaimana nih? Kan sebagai masih ya ASN ya Mas ya?
1: Alhamdulillah masih diamanahkan. Oh,
0: iya, kan? Terus klinik juga, keluarga juga, itu gimana cara membagi waktunya?
1: Ya untuk saya pekerjaan itu adalah ibadah gitu ya. Jadi bagaimana pekerjaan dimanapun kita berada, tentunya kita bisa berbuat untuk banyak orang, kita merasa bahagia, maka rasanya dunia ini, pekerjaan itu menjadi tidak berat,
2: iya, gitu. Betul.
1: Nah, apalagi kalau misalnya anak-anak sekarang, saya pikir gender ya, perempuan. Kalau misalnya anak-anak kita nih yang saat ini ya, maaf, mungkin tanda kutip ya, seperti gunung es katakanlah, penyakit yang tidak kita harapkan, seperti HIV, AIDS, TMS dan lain sebagainya, yang saat ini memang tidak bisa kita tutupi, memang itu seperti gunung es yang udah siap meledak kalau misalnya data seperti itu ya. Nah, itu mungkin dibentuk dari keluarga. Nah, apabila kita bisa meminit waktu itu dengan baik, gunakan waktu itu semaksimal mungkin, kerjalah itu ya, bekerjalah, berbuatlah semaksimal mungkin, setiap hari ada aja kegiatan, tapi kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang positif, kegiatan yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, insyaallah kegejala ke arah sana itu mungkin akan berkurang lah ya, kalau hilang sama sekali mungkin akan sulit, tapi berkurang kalau kita punya kegiatan yang terus menerus ya, memanfaatkan waktu yang sedemikian sempit lah katakanlah ya, satu hari itu cuma berapa jam, tapi kalau kita manfaatkan, oh ya habis ini saya kesini, habis ini, terus terschedule seperti itu, hal-hal yang positif, maka hal-hal yang negatif itu minggir semua. Harapannya itu seperti itu.
2: Iya, yeah,
1: yeah, kan? Okay. Ini biasanya itu memang karena ada kesempatan, Kak. Iya kan? Ada kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, itu yang menjadi kita, anak-anak kita bisa jadi terikut ya, terikut,
0: terkontaminasi.
1: Iya, terkontaminasi oleh lingkungan. Nah, itu jauhi lingkungan-lingkungan yang sifatnya negatif. Kan banyak nih lingkungan yang positif. Masuk yang positif dong, gitu ya. Yang negatif hindari. Enggak usahlah coba-coba itu. Jangan ada kata coba-coba. Katakan tidak untuk yang negatif.
0: Nah, karena sekali itu, Anda sudah terkena, selamanya dan masa depan Anda akan tergadaikan oleh itu.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi kita kayak iklan ya. Baik, kalau Bunda, Bunda Watinya bagaimana nih peran Aisyah menjangkau kelompok rentan seperti tadi kan, yang yang sudah terkontaminasi atau yang belum. Nah, kemudian lansia, ibu hamil, keluarga dan kurang mampu, itu ada program-programnya atau seperti apa nih, Bunda?
2: Kalau di Aisyah ini ada program, karena untuk masing-masing majelis itu ada lintas majelis namanya.
0: Oh, ada program lintas majelis.
2: Iya. Jadi kalau di Aisyah itu juga ada saling berkolaborasi, karena di sana kita juga ada majelis tablik dan tarjihnya. Itu nanti membidangi tentang keagamaan lah ya. Tentang keagamaan, pendekatan ke
1: penyuluhan.
2: Iya, tentang penyuluhan. Penyuluhan terutama ya di Aisyah itu untuk anggota dan pengurusnya, baru kita nanti memang keluar di situ.
0: Kalau anggota dan pengurus ada pengajiannya setiap bulan sekali atau seperti apa?
2: Alhamdulillah. Setiap bulan itu ada pertemuan dan ada kajian khusus. Kajian khusus yang untuk memperkuat pertama dengan ketahanan diri dan ketahanan mental lah, dari segi akhlak untuk keagamaannya.
1: Dan juga untuk keluarganya.
2: Iya, untuk keluarganya. Tapi intinya untuk di Aisyah ini seperti kami yang sibuk, karena memang ada
1: pengurusnya.
2: Ya, pepatah mengatakan bahwa bila usiamu masih ada, infakkanlah sebagian usiamu untuk Aisyah.
0: Masya Allah.
2: Karena di Aisyah ini terus terang Mbak Dewi, selain tenaga pikiran itu kita mendapatkan yang nyari itu, dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Memi tadi, kita membuat orang lain bahagia, membuat orang lain senang, itu udah luar biasa tuh, hadiah terbesar untuk kita semua. Jadi intinya kita untuk membentengin diri, nah tadi ke saya lihat dari Mbak Dewi disampaikan itu, intinya hanya satu, percaya. Kalau untuk anak kita berkata ini, kita percaya. Kalau kita sudah tidak percaya, anak kita akan bercerita kepada orang lain. Begitu juga untuk suami kita. Begitu juga kita sampaikan kepada suami kita, kepada organisasi, kepada teman-teman sejawat kita. Jadi kepercayaan itu harus kita pegang. Harus kita pegang sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu percaya. Gitu. Karena seperti Mbak Dewi katakan tadi, sekali kita berkata tidak benar, selamanya kita susah untuk mencari kepercayaan itu.
0: Oke, okay. Ya, Masya Allah ya.
2: Jadi untuk program Aisyah, alhamdulillah banyak, kita sering ya berkolaborasi ke antara majelis ya, lintas majelis, Dan alhamdulillah Mbak Dewi, kami sedang merintis di majelis tarji ini untuk membentuk kelompok fardu kifayah itu.
0: Masya Allah. Yeah. Kayaknya saya juga harus belajar itu ya, fardu kifayah itu ya. Ah, seperti boleh memandikan perempuan, karena kan biar saya bisa memandikan suatu hari kita jangan dulu deh ya Allah ya. Tapi walaupun itu kan ke yang lain juga bisa belajar gitu kan ya. Yeah. Karena mungkin kita tahu ya, kita menjual apa namanya, bukan menjual apa-apa, menjual kebaikan, menjual itu untuk kita mendapatkan hal-hal yang terbaik, bukan sebaliknya ya. Karena kebaikan yang kita lakukan itu sedikit, walaupun sedikit itu akan mendapatkan balasan ya. Walaupun hanya sebiji sawit. Nah, itulah yang menjadi dasar kedua perempuan hebat ini ya, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Sintang ya, untuk terus berkolaborasi, berinovasi, mewujudkan kebaikan kader sendiri maupun juga kebaikan masyarakat yang lainnya. Nah, tentunya itu enggak mudah ya dalam mewujudkan harapan-harapan itu, baik di intern sendiri maupun untuk yang lainnya. Bagaimana cara mereka untuk terus melanjutkan program-program yang mungkin tidak mudah, tapi kalau bagi Bidan Memi ini adalah semua ibadah katanya ya. Tapi tidak mudah juga seperti membalikkan tangan gitu, walaupun dan niat kita ibadah gitu.
3: Betul, betul.
0: Kita nantikan jawaban nanti selanjutnya, mendengar selama siap berikut ini.

Tapi jangan jauh-jauh ya, kalau jauh-jauh nanti rindu. Ya mendengar masih di the last season ya, season terakhir di kesetaraan gender kali ini ya, bersama tim dari Aisyah Kabupaten Sintang, ada Bunda Wati dan juga

0: Oh, games ini adalah cepat-cepatan ya, dan harus mengungkapkan alasannya. Oke, siap?
1: Insyaallah
0: ya. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Rumah atau Aisyah?
1: Rumah. Aisyah.
0: Oke, kenapa jawabannya Bunda rumah?
1: Dari rumah, apabila semuanya sudah selesai mendapat izin keluarga, terutama suami, kita akan berkarir di Aisyah, itu akan tenang.
0: Oke, kemudian Bunda Mimi?
2: Aisyah.
0: Kenapa?
2: Aisyah itu sebuah organisasi, ya, organisasi perempuan. Dimana dari organisasi itu kita belajar banyak.
0: Untuk membuat rumah.
2: Untuk membuat rumah.
0: Rumah-rumah yang lain ya. Ini sebenarnya pertanyaan dua-duanya ini apa berkaitan. Tapi harus dipilih salah satu ya. Oke, dengan alasannya masing-masing. Aisyah adalah rumah dan rumah adalah Aisyah.
2: Betul sekali.
0: Dan di dalamnya ada orang-dua orang. Satu lagi, oke lagi lanjut lagi. Kedua. Harus cepat ya jawabnya. Gak boleh lama-lama. Gak boleh mikir dulu. Tas atau sepatu? Tuh, dua, tiga.
1: Sepatu.
0: Iya, kenapa pilih sepatu?
1: Iya, kalau sepatu akan kemana, itu sepatu itu salah satu teman sejati kita untuk melakukan suatu perjalanan. Kalau tas itu hanya sebagai pelengkap saja. Iya, tanpa tas.
0: Bisa pergi tanpa sepatu atau sepatu tanpa tas?
1: Tanpa sepatu kita tidak akan bisa pergi ke tuakan sini memakai sendal jepit. Tanpa tas kita punya tas saku baju kita itu.
0: Oke, kalau Bunda Dewi apa alasannya?
2: Maknanya sepatu adalah langkah. Ya, langkah yang akan kita lakukan adalah awal yang baik. Kalau langkah kita ke kiri atau yang negatif, maka hasilnya akan negatif. Kalau langkah kita ke kanan, maka langkah yang positif, hasilnya juga akan positif. Kembali kepada diri kita sendiri.
0: Ya, baik, filosofi sepatu kan berbarengan tapi harus menghilangkan ego, karena gak bisa jalan berdua bareng-bareng, kan harus satu duluan,
1: harus kompak.
0: Betul. Dan tidak bisa juga tidak sepasang atau tidak no refer gitu ya. Karena kalau misalnya kanan-kanan kiri-kiri susah juga.
1: Tidak
0: ya
1: kan bisa itu.
0: Jadi dalam Asia juga begitu, harus dari atas dari sampai bawah harus saling beriringan
1: dari rumah sampai ke organisasi. Karena memang organisasi perempuan ini bukan kaleng-kaleng gitu. Kita sudah dituntut dari program pusat sampai ke daerah sampai ke cabang, maka dari itu runtun kegiatannya itu sudah secara terarah. Dan perlu saya sampaikan ini Mbak Dewi, mungkin ya kalau saya salah saya mohon maaf, bahwa organisasi perempuan yang bisa memiliki lembaga itu kalau tidak salah Aisyah ya Bu Memi ya. Walaupun bagaimana dalam keadaan sibuk, kita memiliki lembaga klinik. Kemudian klinik itu di bawah Majelis Kesehatan. Jadi kalau Majelis Kesehatan bukan berarti ketua PDA itu membidangi semuanya. Kita di sana sudah punya orang-orang majelis yang kita berikan kepercayaan dan amanah. Jadi yang lebih berat sebenarnya di majelisnya itu, karena yang melakukan ke bawahnya.
0: Ya. Tapi kalau tidak ada ketuanya juga tidak akan dilaksanakan juga. Jadi semuanya kenapa tadi tas itu tahu nggak kepanjangannya apa? Tas itu kepanjangan adalah tetap Anda setuju. Sepatu adalah setuju, sepakat, dan terpadu.
1: Mantap nih Mbak Dewi.
0: Kemudian ada lagi nih, baju atau kosmetik? Tuh, dua, tiga.
1: Baju.
0: Kenapa baju?
1: Karena untuk baju itu pertama, sebagai kaum muslim ya,
0: covering,
1: kaum perempuan, kita menutupi aurat kita.
0: Okay.
1: Yang kedua, itu baju bisa menjadi identitas kita, bagaimana kualitas kita. Karena dari psikis di dalam, itu akan terlihat dulu dari cara berpakaian kita, walaupun tidak harus bagus.
0: Termasuk harus, baju Aisyah yang dipakai.
1: Oh, ini baju Aisyah tuh luar biasa.
0: Iya,
1: ini
0: makanya
1: baju
0: saya tanya, gamesnya tuh berkaitan.
1: Iya.
0: Ini baju tahun berapa ini?
1: Udah ada 5 tahun lalu. Ini seragam wilayah. Kalau seragam pusat saya harus pakai kebaya.
0: Jadi agar
1: gitu. Karena bagaimanapun juga Mbak Dewi, sehebat apapun orang, kalau cara dari berpakaian, okelah bajunya itu mahal ya. Tetapi kalau tidak bisa menempatkan diri bagaimana cara berpakaian dan memakai baju, orang akan melihat yang bagaimana. Tapi kalau kita menggunakan baju yang sesederhana mungkin, karena baju ini adalah cerminan jiwa hati seseorang yang ada di dalam. Mungkin kalau saya pakai pakaian yang glamor dan sebagainya, mungkin cerminkan, wah orang hebat dan sebagainya, itu belum pasti.
0: Masya Allah.
1: Karena baju itu adalah intinya cerminan.
0: Ya, identity
1: hati,
0: gitu
1: ya. Ya, identitas kita. Jiwa dari luarnya itulah dari pakaian kita. Tidak

0: bagus loh Mbak Dewi, iya. Ya.
1: Tapi bersih yang penting ya.
0: Iya, bersih walaupun sudah 10 tahun.
1: Bidan Memi silakan, Bidan Memi. Oke, okay, kalau Bidan Memi.
2: Kalau saya baju adalah pakaian.
1: Ya tahu.
2: Iya, pakaian dari istilahnya filosofinya itu merupakan satu apa ya, keluarga ya, satu keluarga yang harus dilindungi ya. Pakaian itu adalah untuk melindungi kita dari pandangan yang tidak bagus, pandangan yang negatif ya, seperti itu. Nah, begitu juga keluarga, bagaimana kita melindungi keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita ya, dari filsuf pakaian tadi. Pakaian okay. adalah pelindung.
1: Pelindung ya, pakaian ya. Adalah pelindung. Ya, salah satunya bajunya adalah Aisyah.
0: Aisyah. Ini klinik ini.
1: Ini klinik.
0: Iya, klinik ya. Mana Bu Memi ini anaknya. Ini klinik.
1: Oh iya, masyaallah. Beliau selalu. Oke, okay, games kita sudahi ya, pendengar. Siap. Jawaban yang ke satu, yang kedua agak lambat tadi jawabnya, tapi yang selanjutnya udah bagus. Jadi pertanyaan saya yang terakhir gitu ya, mungkin ini bisa pesan juga buat masih ada sebenarnya, tapi waktu kita yang nggak terlalu ada nih ya. Jadi terakhir nih, bagaimana pesan ibu-ibu berdua nih, bunda-bunda berdua nih kepada perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ataupun perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Sintang. Mungkin dia berpotensi tapi tidak tahu cara mengembangkan potensi itu. Dia bisa berkontribusi tapi tidak tahu cara berkontribusi. Apakah mau ngajak gabung ke Asia atau seperti apa, silakan. Silakan
0: dulu nih.
1: Boleh, terserah bunda.
0: Nanti saya dulu.
2: Senior duluan. Engineer ngalah.
0: Jadi untuk bergabung, kalau untuk Aisyah itu akan terbuka untuk siapapun. Untuk siapapun.
1: Walaupun bukan muslim bisa?
0: Ini. Yang khusus harus muslim karena kita organisasi okay, yang Islam muslim, ya. Okay, itu. Okay. Ya, untuk bergabung karena di Aisyah itu dalam filosofi Aisyah itu adalah perempuan berkemajuan.
1: Perempuan berfilosofinya.
0: Perempuan berkemajuan. Jadi tidak statis gitu. Selalu mengikuti perkembangan zaman itu. Bahkan ada yang mengatakan takut mau masuk Aisyah nanti saya begini-begini. Itu tidak. Karena apa? Di Aisyah ini kita selalu seiring sejalan sesuai dengan program pimpinan pusat. Dengan semuanya kita perempuan berkemajuan ya Bu Memi ya. Seperti Bu Memi dan Ibu Mbak Dewi juga ini adalah perempuan yang berkemajuan itu.
1: Jadi bagaimana cara mengembangkan potensi itu bagi perempuan yang belum tahu, mungkin bagaimana kalau menurut Ibu?
0: Pertama harus yakin, harus yakin, harus berani dan harus percaya diri. Nah itu harus kita pegang itu. Karena bagaimanapun kalau kita melangkah, kita punya potensi yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak yakin, ya seperti lagu madu mundur cantik itu, mau maju tidak berani, mau mundur tidak berani. Kita harus yakin bahwa kita punya potensi loh untuk orang lain. Baik. Kita punya potensi loh untuk orang banyak.
1: Semuanya pokoknya punya potensi ya Bunda.
0: Iya.
1: Ya?
0: Oke. Okay. Jadi harus yakin Mbak Dewi. Siap. Tapi dengan ya memiliki loyalitas dan kemudian kepercayaan.
1: Jangan mau-mau
0: diri.
1: Aja gitu ya Bunda, mau gitu.
0: Mau
1: tapi kagak dikerjain
0: ya,
1: gitu.
0: Tidak punya bekal. Seperti kita mau makan kalau udah lapar sekali nggak ada nasi kan susah Mbak. Paling tidak kita punya bekal, kita bekali diri.
1: Baik. Dan Memi. Iya. Tahu saya Bunda pasti ngomong masih banyak nih.
2: Masih banyak.
1: Biar gimana ya. Bunda Memi?
2: Baik, kalau saya seperti Bunda Watija sudah sampaikan tadi, kalau saya pendek saja. Untuk seluruh kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sintang dan seluruh Indonesia, untuk maju, untuk kita bisa berbuat sebetulnya bukan hal yang sulit. Tinggal kita ada mau aja, ada niat aja dulu. Munculkan dulu niat, itu yang pertama. Begitu niat baik sudah ada, maka laksanakan. Nah, begitu sudah dilaksanakan, maka akan ada hasil. Serahkan kepada yang kuasa.
1: Oke deh, pendengar. Kita masih banyak sebenarnya pengen ngomongin ya, tapi saya waktunya harus kita akhiri sampai di sini ya, pendengar. Terima kasih Bunda Watija atas kehadirannya. Bidan Memi juga makasih pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Sintang yang sudah menyimak acara Pengaruh Utamaan Gender. Kesetaraan gender dan kesehatan berjalan beriringan. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup sehat, dihargai, dan berkembang tanpa diskriminasi. Saat keadilan hadir dalam setiap langkah, kesehatan tumbuh menjadi cahaya penguat kehidupan, menghadirkan harapan di masa depan yang lebih indah bagi semua. Salah satunya melalui Aisyah. Saya Desi Riyati, sampai jumpa. Baik pendengar, kita akan bergabung bersama Pro3 terus menggerakkan Indonesia dalam dinamika olahraga berikut ini.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Airfield Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalmen, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia

0: 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi, yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabur ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabang untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan azan zuhur hari ini tanggal 3 Agustus 2026 akan berkumandang pada pukul 11 lewat 44 waktu Indonesia Barat.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Pendengar, demikian azan zuhur telah berkumandang untuk Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga dengan salat yang akan dilaksanakan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, memberikan kesehatan, kebahagiaan, memudahkan segala urusan kita, dan harapan kita segera terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Living Quran. The Living Quran secara mudah adalah Al-Quran yang hidup. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu seorang yang mencerminkan nilai-nilai yang dikandung dalam Al-Quran dengan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa The Living Quran itu? Yang pasti adalah sosok Rasulullah SAW. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Orang-orang yang mengikuti, meneladani akhlak, kepribadian beliau juga The Living Quran dengan berbagai level. Dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah berfirman yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meneladani Nabi Muhammad, sosok The Living Quran memudahkan kita meraih cinta Allah. Pribadi beliau diliputi cahaya, beliau berdakwah, menuntun ke jalan cahaya, dan memimpin dengan Al-Quran yang penuh cahaya. Cinta Allah bisa direngku dengan mudah, karena jalan kita terang-menerang penuh cahaya, mendorong dan menggerakkan hati dengan cahaya Al-Quran itu sendiri. Al-Quran juga menemani setiap langkah, dan cahaya Rasulullah dengan keteladanan beliau sebagai base of The Living Quran, menuntun dengan teladan beliau dari depan sebelum kita melangkah. Semoga Allah meridhai setiap helai napas kita, meniti jalan menuju cahayanya, berusaha sekuat tenaga, menjaganya hingga husnul khotimah di akhir hayat kelak. Amin ya robbal alamin. Fahiro Rohba.

bukan? Saat kita merindui cinta yang jauh, tak bisa kita sentuh. Tak bisa kita menahan rasa bernama rindu yang tak tahu bentuk rupanya. Tapi, ia ada di hati, bukan? Sakit di dada saat merasakannya. Rindu serindu-rindunya menjalar ke sanubari. Tapi, pernahkah engkau merindui bertemu dengan Rob Sang Pencipta dalam keadaan yang baik? Apakah pernah sakit di dada menahan rindumu akan itu? Sering-seringlah membaca kalam Rob Semesta. Maka kerinduan itu perlahan akan membahagiakan jiwamu. Itupun jika engkau tahu apa makna rindu di balik rindumu padanya. Jangan biarkan kerinduan yang kamu miliki malah menjauhkanmu pada Robmu. Justru jadikan kerinduan itu menjadi sebuah rasa yang indah dengan terus merindui Sang Pencipta selamanya.

menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya. Diri kita saat ini adalah gambaran dari pemikiran kita di masa lalu. Diri kita di masa depan adalah gambaran dari kondisi kita saat ini. Bila kita ingin mengubah hidup kita menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya, mulailah mengkondisikan diri kita seperti yang Allah ridhoi. Hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, Allah sesuai persangkaan hamba kepadanya. Selama di pikiran kita masih banyak keluh kesah, rasa penyesalan, selama itu pula hidup kita penuh dengan kegelisahan. Saat kita pelan-pelan mulai berlatih legowo, menerima, memaafkan, mensyukuri hidup seapa adanya, hati jadi lapang, jiwa tenang, dan semakin banyak kebaikan yang datang ke depan. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bila ingin disayang Allah dan Rasul-Nya, maka budaya syukur ini perlu kita perbanyak. Mulai berlatih mengucapkan terima kasih untuk setiap usaha diri menjadi lebih baik setiap harinya. Ucapkan terima kasih atas usaha yang ditunjukkan pasangan, anak maupun orang-orang yang berinteraksi sehari-hari dengan kita agar perhatian lebih terfokus pada kebaikan daripada kekurangan. Perbanyak ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amal ibadah, termasuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Hati yang bersyukur mengundang lebih banyak lagi hal-hal baik yang disyukuri datang ke dalam hidup kita. Sudahkah bersyukur hari ini? Sukma Diarti, Prangin Angin.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mereka terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Dua, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan, sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pendengar, kepemimpinan perempuan semakin mendapat perhatian karena mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, inovatif, dan berdaya saing. Perempuan memperoleh kesempatan berkembang tidak hanya memberikan dampak bagi dirinya sendiri, tetapi juga mampu menginspirasi dan membuka jalan bagi generasi berikutnya. Ya, pendengar, seperti dilansir di lemonrri.co.id, bagaimana kepemimpinan perempuan di dunia kerja? Tentunya ada cara-caranya ya, misalnya membangun kesadaran. Meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kepemimpinan perempuan menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan kerja yang setara. Seperti seminar, diskusi, dan menghadirkan sosok perempuan inspiratif dapat mengurangi stigma sekaligus memotivasi lebih banyak lagi perempuan untuk berani mengambil peran sebagai pemimpin.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ya, mendorong kepemimpinan perempuan di dunia kerja selanjutnya adalah menjalin kemitraan yang mendukung. Kemitraan dengan organisasi yang fokus pada pemberdayaan perempuan dapat memperluas jaringan serta meningkatkan peluang pembangunan diri dan juga pengembangan tentunya. Selain itu, kolaborasi ini juga membuka akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Bisa juga menjadi mentor atau relawan. Perempuan yang telah berhasil mengembangkan karir dapat berbagi pengalaman dengan menjadi mentor bagi generasi berikutnya. Langkah ini akan membantu membangun kepercayaan diri perempuan muda sekaligus menciptakan lingkungan yang saling mendukung.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, tentunya masih banyak lagi yang mendorong kepemimpinan perempuan di dunia kerja yang bisa dilakukan. Salah satunya juga berkontribusi untuk dampak sosial. Banyak perempuan yang memperoleh manfaat dari organisasi nirlaba misalnya, kemudian kembali menjadi relawan, sponsor, atau bahkan mendirikan program serupa untuk membantu perempuan lain. Kontribusi tersebut memperluas kesempatan bagi lebih banyak lagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, keterampilan, dan peluang berkembang. Kolaborasi antara perusahaan, organisasi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lebih banyak perempuan yang berani mengambil peran sebagai pemimpin. Kesempatan yang setara akan melahirkan perempuan yang mampu menginspirasi, mendorong perubahan positif, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Siapa ini yang naksir? Ya pendengar, nanti pukul 13 akan kami hadirkan Warta Berita Siang. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Senin 3 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya, lahan sawah di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang mengalami kekeringan. Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk tamu mancanegara. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Dewi Sriati. Kepala Kepolisian Resort Sintang berganti dari AKBP Sani Handityo kepada AKBP Budi Hartono Sutrisno dan pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan acara kenal pamit Kapolres Sintang. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan AKBP Sani Handityo dikenal sebagai orang yang suka membantu dan itu sangat mengapresiasi. Selama bertugas di Sintang ada beberapa peristiwa seperti penangkapan narkoba, kemudian penanganan masyarakat yang melakukan aksi dan demonstrasi. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menyampaikan siap berkolaborasi dan mendukung program pemerintah Kabupaten Sintang dan melayani masyarakat Kabupaten Sintang. Lahan sawah di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang mengalami kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Petani di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang masih mengalami kekurangan air untuk mengairi sawah meskipun beberapa kali terjadi turun hujan. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali mengatakan curah hujan yang pernah terjadi beberapa kali terakhir ini belum cukup untuk menggemburkan tanaman padi, sumber air jauh dan terbatas sehingga curah hujan menjadi sumber utama tanaman padi di lahan 1 hektar saat ini hampir separuh yang terancam gagal panen.
3: Air, terutama air. Apalagi musim gadu ini kan air saja kurang benar. Tidak ada. Musim kering, padi, satu hektar. Tidak ada siram.
4: Kalau aliran air di situ ada
3: enggak, Pak? 2-3 bulan kemarin masih ada. Bulan-bulan ini sudah kering benar.
4: Terancam gagal
3: panen.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan memang terjadi kurangnya jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang sampai dengan September 2026. Kepala BMKG Sintang, Darmawan Wahyu Adi, menyampaikan agar para petani dapat menyesuaikan pola tanam, varietas, dan jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air.
5: Kita menyikapi jumlah curah hujan yang kurang, jadi pertama kita manajemen air ya untuk warga masyarakat, ya. Kemudian untuk para petani juga harus menyesuaikan pola tanam, varietas maupun jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air ya. Ini sementara saat ini sudah mulai ada titik-titik hujan, cuman ya masih sporadis dan tidak merata. Artinya kita memang daerah yang non musim, artinya walaupun dibilang kemarau tapi kita tuh masih ada curah hujan gitu. Jadi kita tuh enggak masuk musim kemarau, artinya kita dalam sepanjang tahun itu ada curah hujan, cuman konsentrasinya akan sedikit berkurang di bulan Juli sampai September ini. Jadi itu yang perlu kita waspadai.
2: Darmawan juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG sebagai acuan dalam menentukan waktu tanam maupun pengelolaan lahan pertanian. Informasi cuaca yang diperbarui secara berkala diharapkan dapat membantu petani mengurangi risiko kerugian akibat kondisi cuaca yang tidak menentu selama musim kemarau. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Personel Polsek Kayan Hilir melaksanakan kegiatan pelatihan pasukan pengibar bendera Paskibra tingkat Kecamatan Kayan Hilir. Persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelatihan itu dilaksanakan di lapangan terbuka Kecamatan Kayan Hilir dengan melibatkan para siswa-siswi terpilih dari beberapa sekolah. Kapolsek Kayan Hilir AKBP Nika Delis Dekok menyampaikan personel memberikan materi dasar baris-baris PBB kedisiplinan serta kekompakan tim kepada para peserta. Pelatihan ini bertujuan membentuk karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Para anggota Paskibra Kecamatan Kayan Hilir dapat menjalankan tugasnya dengan baik saat upacara pengibaran bendera pada peringatan HUT RI mendatang. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Komitmen TNI AD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali diwujudkan melalui pelaksanaan karya bakti skala besar digelar secara serentak di 3 wilayah jajaran Kodam 12 Tanjung Pura. Salah satunya pembangunan sumur bor dilaksanakan oleh Kodim 1205 Sintang. Dan Dim 1205 Sintang Letkol ARM Anggit Wijaksono menyampaikan pembangunan sumur bor tersebut sebagai sarana penyedia air bersih yang diharapkan mampu menjadi solusi atas kebutuhan dasar masyarakat. Melalui program ini, Kodim 1205 Sintang turut mengambil peran aktif dalam menghadirkan manfaat nyata bagi warga serta menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ia menjelaskan karya bakti skala besar meliputi pembangunan 16 titik sumur bor, 7 titik jembatan, rehabilitasi 1 unit sekolah, pembangunan 7 unit MCK, rehabilitasi 2 unit rumah ibadah, rehabilitasi 2 unit rumah singgah, serta perbaikan 25 unit rumah tidak layak huni. Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 2026 tidak hanya menjadi perayaan budaya masyarakat Dayak, tetapi juga mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk tamu mancanegara. Berikut laporan Danin Rasita.
6: Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 tidak hanya menjadi perayaan budaya masyarakat Dayak, tetapi juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai mampu mempererat persatuan dan kebersamaan antar warga di Kabupaten Sintang. Perhelatan budaya tahunan yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Jua Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 itu menghadirkan beragam kegiatan mulai dari perlombaan seni dan budaya, pameran, hiburan hingga atraksi tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan, Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang merupakan momentum penting untuk menjaga sekaligus memperkenalkan warisan budaya Dayak kepada masyarakat luas, tidak terkecuali generasi muda. Fauzi berharap Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang dapat menjadi ruang yang mempererat hubungan antar masyarakat tanpa memandang latar belakang.
7: Kami mensupport apa yang dilakukan Kabupaten terhadap Pekan Gawai Dayak ke-13 ini. Mari jadikan gawai ini sebagai perekat tradisi mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera dan berkelanjutan.
6: Tidak hanya mendapat sambutan hangat dari masyarakat lokal, kemeriahan Pekan Gawai Dayak tahun 2026 juga menarik perhatian tamu mancanegara. Salah satunya adalah rombongan masyarakat Dayak dari Sarawak, Malaysia yang sengaja datang untuk merasakan langsung suasana gawai di Kabupaten Sintang. Salah seorang pengunjung asal Pakan Sarike, Sarawak, Andrew mengaku terkesan dengan penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak di Sintang. Meski baru pertama kali berkunjung, ia merasa memiliki kedekatan emosional karena berasal dari suku Dayak Iban. Andrew menjelaskan, ia datang bersama rombongan yang berjumlah 28 orang dari Miri Sarawak. Ia melihat semangat pelestarian budaya tetap hidup di kedua wilayah yang memiliki akar budaya yang sama. Bagi Andrew, kunjungan tersebut bukan sekedar perjalanan wisata, melainkan juga menjadi ajang mempererat tali persaudaraan sesama masyarakat Dayak yang dipisahkan oleh batas negara.
8: Pertama kali, dulu saya Pontianak ada, memang saya berasal dari Sarawak. Jalan-jalan lah.
9: Ke Sintang ini berapa rombongan, Pak?
8: Orang. 28 orang.
9: Kalau di sana juga ada gawai
8: Dayak? Ada. Memang ada. Sama aja. Pertama di sini juga lah, budaya sama aja. Meriah juga, tidak ada masalah, memang meriah lah.
6: Kehadiran tamu dari Sarawak menjadi bukti Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tidak hanya memiliki nilai budaya bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi daya tarik lintas negara. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Dua tim futsal MTs Negeri 1 Sintang berhasil mengukir prestasi dalam Open Turnamen Futsal Competition 2026 Galatikos Futsal Series 5 tingkat SMP MTs Kabupaten Sintang. Pada ajang tersebut, tim Falsa Ribon sukses meraih juara 2, sedangkan tim Kamsa 48 berhasil meraih juara 4 setelah melewati rangkaian pertandingan. Kepala MTs Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian yang diraih oleh kedua tim tersebut. Menurutnya prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua, serta pembinaan yang dilakukan secara konsisten oleh para pelatih. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Senin 3 Agustus 2026. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Desi Riati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
1: Dengarkan siaran Pos 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pros 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pendengar, program ini adalah kita di awal pekan pertama di Agustus 2026 bersama saya Desi Riyati. Bagaimana pendengar kabarnya siang ini? Sudah pada makan siang? Yang belum makan, makan dong. Sama kayak saya belum juga ya. Gimana? Aktivitas paginya lancar-lancar aja atau punya aktivitas siangnya ke kebun misalnya ke ladang ya atau ke kantor atau ke mana gitu ya. Di tempat kerja masing-masing, semoga semuanya lancar-lancar aja ya aktivitasnya. Adewi ada lagu apa aja? Ada Mandi Susu, ada Bel Jam 7, ada Mas Rangga, Tua-tua Kelari, ada lain-lain juga. Nah itu pendengar beberapa buah lagu ya yang bisa Anda pilih di siang hari ini. Line teleponnya berapa kak? Line teleponnya 0565 2477 atau juga di WhatsApp ya 0857 5047 40. Nah itu nomor. Terus boleh nggak baca puisi, boleh nggak pantun, boleh pokoknya apa-apa, boleh nggak cerita, boleh-boleh aja ya, ya udah disenang-senangin aja gitu ya. Emang boleh lah ya. Oke deh, kita terima ya penelpon pertama kita pendengar di apa namanya di siang hari ini. Ada siapakah? Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ros.
1: Iya, Kak Dewi.
0: Iya, gimana udah tidur siangnya belum?
1: Belum, habis lipat pakaian. Bereskan dulu baru tidur.
0: Oh, iya. Lagunya ada Cici Paramida RT 5 RW 3, itu rumah siapa ya?
1: Rumah Bu Ros itu jalan lagunya.
0: Oh, iya, Kak.
1: Tapi Bu Ros ada lagu baru dibuat Kak Dewi malam kemarin tuh.
0: Apa tuh?
1: Ada kan untuk Nenek Lesti lagunya kan? Pagi-pagi nore.
0: Iya sih,
1: malam
0: ya.
1: Bikin kue, siangnya juallah kue. Itu lagu baru Bu Ros ya.
0: Oh iya.
1: Bikinkanlah puisinya bagus suka Dewi.
0: Iya.
1: Kan Kak Dewi yang bikin lagunya, Bu Ros masih ingatnya.
0: Oh iya Kak. Saya lupa malah.
1: Bu Ros ketawa terus malam-malam karena enggak bisa nelpon dua kali. Kok bisa dua kali Bu Ros telepon lagi Kak Dewi itu.
0: Iya Kak.
1: Kakek pun ketawa juga. Dengar Kak Dewi bikin lagu tuh.
0: Iya Kak.
1: Ayo itu aja Kak
0: Dewi ya. Jadi lagunya apa? Ya. RW 3 itu ya? RT 3 RW 5.
1: Nah itu aja lagunya. Ayo terima kasih Kak Dewi.
0: Oke siap.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam maksudnya. Terima kasih Bu Ros di daerah Juanti. Aduh habis Bu Ros ada siapa lagi nih? Kok susah kali, ini jauh kali pegangan teleponnya nih. Oke, ada siapa nih? Silakan lanjut lagi, gaskan 0565 27 447. Halo.
2: Halo.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Dewi.
0: Oi.
2: Bu, mangkai bu.
0: Apa em? Mangkai apa?
2: Mangkai kanam.
0: Oh, ikan banyak. Di mana itu? Karena saya udah belajar sama Wat Dimu sedikit-sedikit.
2: Apakah?
0: Udah belajar bahasa Dayak sama Wat Dimu sedikit-sedikit.
2: Buat sampai kami mansai.
0: Bande ya, mansai itu. Allah Rabbi, dari mana badalan Nabi.
2: Biar seluruh pendengarnya geli-geli dia orgil.
0: Dewi, jangan dong. Nggak boleh mendoakan yang jelek, Ibu. Nggak boleh mendoakan yang jelek, Ibu. Orang sehat gitu. Biar ke kitanya juga sehat. Ibu gimana sih?
2: Iyalah, sesekali, Bah.
0: Jangan sesekali. Nggak boleh sekali-kali gila, nggak boleh. Harus waras terus, nggak boleh gila ya. Biarpun apa namanya? Biarpun ekonomi nggak baik-baik, tapi harus baik-baik kitanya. Apa itu?
2: Lagu disebut lubah-lubah,
0: Bayang. Oh, lubah-lubah tuh, Am. Dengar, Am.
2: Lubah-lubah,
1: nyebut bayah kak laju-laju gila.
0: Oh, au antam luba-luba sebutam. Cikini ah. Gondang dia anggrek dua SL dua anggrek. Kecanduan kamu Nasar matematika cinta Fitri Kalina oleh-oleh dua banteng bel jam 7 kemudian dua racun Mas Rangga. Ada cinta yang terluka Epi. Dam.
1: Aku milih gondang dia ya Kak Dewi.
0: Cikini.
1: Cikini.
0: Di, ah, halo lanjut.
1: Lupa aku liriknya.
0: Gondang dia.
1: Kak Dewi ya lanjut lagi.
0: Nah, nanti kabur semua dengar suara aku nyanyi tak pandai.
1: Tak pandai kan.
0: Oh, ah, pandai am.
1: Biar Kak Dewi pandai, Kak Dewi buka Google. Ada tag-nya tuh.
0: Nanti yang nyanyi bukan aku, bukan saya, tapi Google nanti itu, Om.
1: Oh, itu aja Kak Dewi.
0: Oke, okay, siap, gerak.
1: Yo aku nak turun mantai itu Kak Dewi.
0: Oh, Am, jangan lupa bawa ikannya, Am, habis mantai itu. Oh,
1: enak diperapi campur tempuyak.
0: Oh, mantap, Masya Allah, tabarakallah.
1: Yoi, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mansai yang sudah mansai, tapi jangan mansai dengan apa ya, yang dilarang gitu ya. Mansailah dengan bijak gitu, ceritanya begitu ya. Ya udah kita ke main dulu yuk, ke RT 5 RW 3, habis itu kita ke Cikini Gondang dia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Lanjut lagi mendengar produk dutnya ya. Dah berlalu dari ya RT-RT-an. Buat Pak RT selalu Sintang, selamat siang Pak RW, Pak Camat, Pak Kepala Desa, pokoknya semuanya ya. Sehat-sehat selalu. Pak Bupati juga dan wakilnya, DPRD dan semuanya. Oke deh, semua-semualah pokoknya yang mendengarkan siaran kami dimanapun berada selalu sehat, selalu bahagia ya. Kalau ada sakit hari ini, semoga cepat sehat, semoga bisa beraktivitas-aktivitas lagi seperti biasanya ya. Nah pendengar, kembali di 0565274447. Halo.
1: Halo.
0: Pradangdut.
1: Dangdut adalah Vita.
0: Ini siapa, Bu Ayuk? Bu Bilin. Oh, Bu Bilin di Lempah ya. Baiklah, Bu Bilin di Lempah. Mau pilih lagu yang mana nih? Ada dua banteng oleh-oleh, Matematika Cinta, Kecanduan Kamu, Nasar. Ada dua racun, Mas Rangga, ada Tua-Tua Keladi.
1: Nah, itu juga Kak, Tua-Tua Keladi.
0: Makin tua, makin mengabdi gitu ya.
1: Makin tua, makin
0: mengabdi. Oke, buat siapa Tua-Tua Keladinya?
1: Buat Bang Adi Tanjung Bau. Semoga dia terhibur dan sehat juga.
0: Amin.
1: Ya, salamnya buat Pak Usul di Sambas, semoga ada di Segabung.
0: Oh, mudah-mudahan dengar.
1: Bang Andre juga di Bintang.
0: Iya. Oke.
1: Ya, buat Kak Dewi selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Makasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih Ibu Bu Bilin di Lempah. Selepas Bu Bilin di Lempah, pendengar silahkan lagi yang mau gabung. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibi Iem.
2: Bibi Iem di Cetak, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik nih, Bibi Iem.
2: Sehat semuanya orang kita.
0: Sehat ya.
2: Monitor Kak Dewi kalau udah monitor Kak siaran senang sekali yang nenek-nenek tidak ada radio. Senang banget Kak.
0: Alhamdulillah sehat selalu ya semuanya.
2: Aduh Kak Dewi di senang nenek-nenek sini terus Kak Yusri berdua.
0: Semua-semua lah ya. Oke.
2: Utamanya Mama Alma ini lah seneng banget kalau udah ada perundang. Siapa yang larang gak boleh. Siapa yang larang gak boleh telepon dangdut. Mungkin nanti Mama Alma lu gak bisa makan. Terbayang-bayang. Sayang gak ada lagu terbayang-bayang.
0: Ada terbayang-bayang di mata gitu ya.
2: Di mana Kak?
0: Lagunya apa tadi Mama Alma pilih mana?
2: Mas Rangga.
0: Mas Rangga, oke.
2: Ada kan Kak?
0: Ada Mas Rangga nih baru datang.
2: Lagunya dikirim untuk Dina sama Leman sama.
0: Iya, siap.
2: Sama ini Amoy yang ada di Betang. Ayo, Moy. Dangdutan, Moy.
0: Dangdut, oi.
2: Sama Dina.
0: Oke deh.
2: Untuk Ari Susanto juga yang ada di Kelam, dangdutan juga.
0: Dangdutan juga, mantap.
2: Istrinya ada di sini ngantar ikan nila sama
0: sama ini apa?
2: Rangsep sama ceblak. Ngantar istrinya Ari Susanto di sini ngantar makanan.
0: Oke deh.
2: Ngantar segala susu.
0: Oh, masya Allah.
2: Terima kasih Kak. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bibi Iem ya. Halo, Prodangdut.
3: Dangdut ada lagi itu.
0: Iya, Bapak. Amin.
3: Ya.
0: Ya. Bapak.
3: Apa kabarnya Ibu Penyiar?
0: Ibu Penyiar baik.

0: Baik saja, Bapak penelpon bagaimana kabarnya Bapak penelpon? Gimana Bapak penelpon, sehat?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Gimana cuaca di Kelam?
1: Cuacanya ini ada angin berhembus.
0: Ada angin berhembus?
1: Di udara.
0: Ya iya dong, gratis lagi tuh. Kalau beli mahal gratis tuh.
1: Itu lagi gratis dikasih sama yang kuasa.
0: Kalau beli mahal di rumah sakit, kalau nggak percaya.
1: Mana ada orang mampu buat angin.
0: Betul.
1: Yang kuasa, benar
0: enggak? Ya, betul, betul. Ikan sepat punya Pak Edul, tepat dan betul.
1: Apa sih yang udah di program?
0: Ada matematika cinta, Piti Kalina, ada kecanduan kamu, Nasar, ada apa sih, Epi, Kusnadar, cinta yang terluka. Ada bel jam 7 juga, masuk sekolah kali ya. Jadi mau yang mana nih?
1: Padahal mau bertemu sama bintang kah?
0: Tidak, karena saya sudah punya bintang di hati saya. Cia.
1: Kalau namanya bintang kan bagus, indah.
0: Betul. Udah, gitu aja.
1: Itu aja. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh. Katanya ada dulu ya, gombal-gombalin gitu ya. Beribu-ribu bintang di langit, katanya hanya satu yang berkedip, katanya. Terus abis itu, ya udah, tengok aja. Jadi Pak siapa namanya? Pak Amin lagunya apa tadi? Aku jadi lupa. Oke deh, selamat singkur kita ini ya, mendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar cek fakta kali ini dalam sitikomdigi.go.id bersama saya di Sriati beredar unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja Tokopedia sebagai customer service 2026. Pada unggahan terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil bio. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jalhox.jakarta.go.id. Jadi pendengar, untuk Anda terutama yang sedang mencari kerja, tetap berhati-hati dan pastikan lowongan pekerjaan yang Anda lamar adalah pekerjaan yang memang benar-benar terbukti dan bukan hoax ya, benar kebenarannya. Pastikan informasi-informasi yang Anda peroleh, jangan share dulu sebelum disaring.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Oke, lanjut lagi mendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Panas nggak? Panas di sini. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pak Buman ya?
1: Iya, betul.
0: Gas kan Pak Buman, mau pilih lagu yang mana Pak Buman?
1: Apa-apa lagu yang lagi?
0: Lagunya lagi ada Kecanduan Kamu, Nasar, Matematika Cinta, Piti Kalina, terus Hati Siapa Tak Luka, Depay, Cinta Hati Terluka, IP. Ini banyak luka-luka nih di playlist sama Ibu Yusri nih.
1: Siapa yang luka?
0: Oke, siap.
1: Boleh spesialkan?
0: Boleh dong.
1: Spesialnya buat Ayo Ada di Semeluang, buat Adoi. Adoi Sibol di Semeluang juga.
0: Oke, siap. Yuk,
1: selamat siang Kak Dewi.
0: Selamat siang juga. Oke, terima kasih ya Pak Buman di Penai. Lupa mau nanya panas enggak gitu ya. Oke deh, silahkan lagi pendengar yang mau bergabung, coba aja di line telepon 0565244477 atau mau kirim WhatsApp juga bisa ya. Silahkan di 0857-5047-40 ya. Ada Pak Buman tadi di Penai. Selanjutnya, halo Pro Dangdut. Dari siapa ini? Kecil kali Pak Tegi nih kayaknya, kecil-kecilnya.
2: Iya betul Kak Dewi.
0: Iya.
2: Tidur Kak Dewi.
0: Deketin dong.
2: Iya, baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur. Oke, okay, alhamdulillah.
2: Apa kabarnya, Kak Dewi?
0: Baik, gimana yang tidur?
2: Tidur nih, Kak Dewi.
0: Ini
2: nggak
0: mimpi, kan? Enggak, mimpi telpon gitu.
2: Mimpi panas sekali nih, Kak Dewi.
0: Oke, okay, ya, benar panas ya.
2: Lagunya apa, Kak Dewi?
0: Lagunya ada Kecanduan Kamu, Matematika Cinta, kemudian ada Cinta Yang Terluka. Dari Epi, ya itu.
2: Terakhir
0: juga. Kecanduan Kamu, Matematika Cinta ya?
2: Matematika Cinta.
0: Oke, okay, siap.
2: Salamnya buat Wanusu Putri di Sambas. Nah, lagunya dengan Bang Andre juga.
0: Oke deh.
2: Selamat siang Kak Dewi, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih doanya. Doa yang sama juga ya. Hati siapa tak luka. Jangan luka-luka ya hati ya. Apalagi karena luka kan menghitung Matematika Cinta.

Tahukah Anda siapa manusia pertama yang bisa masuk ke dalam sumur Zam-Zam di kota suci Mekah? Ketika menyelam ke dasar sumur Zam-Zam, orang ini menemukan keajaiban luar biasa yang membuat seluruh dunia takjub. Dilansir dari Telisik Sejarah, pada tahun 1971, pemerintah Arab Saudi mengutus seorang insinyur untuk masuk ke sumur Zam-Zam. Insinyur itu bernama Yahya Hamzah Kosak, ditugaskan masuk ke sumur Zam-Zam untuk melakukan penelitian sekaligus pembersihan. Dengan alat selam lengkap, Yahya memasuki sumur kemudian menyelam hingga kedalaman 30 meter. Yahya pun menemukan keajaiban luar biasa yang menjadi jawaban mengapa sumur Zam-Zam tak pernah kering, padahal setiap harinya jutaan liter air diambil dari sumur Zam-Zam. Rupanya Yahya melihat dua sumber air utama, yaitu dari bawah Ka'bah dan dari batuan yang ada di sekitar Bukit Sofa. Selain itu, ada banyak cabang-cabang kecil lainnya yang menjadi sumber air yang menurut para ilmuwan berasal dari sumber air terbarukan. Jadi, walaupun diambil sebanyak apapun air dari sumur Zam-Zam, diyakini tidak akan pernah kering.

0: Ya, pendengar, mari bahagiakan diri kita. Minimal kita lah ya yang harus membahagiakan diri kita. Jangan sedih-sedih lagi, jangan galau-galau lagi. Saatnya move on, let's move on gitu ya. Ayo move on. Aduh, hidup ini gak mudah kak ya. Karena gak mudah kita harus bahagia. Udah mah hidup gak mudah kita gak bahagia. Aduh, banyak masalah lagi gitu ya. Kita doain mudah-mudahan yang ada masalah semoga segera selesai permasalahannya, apapun itu ya, dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Halo.
1: Halo.
0: Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa nih?
1: Dari Bang Adi di Tanjung Baung. Bang
0: Adi Tanjung Baung ya. Cuaca panas Bang Adi?
1: Panas berdengkang.
0: Panas sekali ya. Oke deh.
1: Lagi sedang bagaimana?
0: Ya panas juga, sama di sini panas.
1: Kabarnya Kak Dewi.
0: Baik, Bang Adi gimana kabarnya? Baik juga ya, oke. Bang Adi mau pilih lagu yang mana nih?
1: Berapa lagunya lagi?
0: Ada Kecanduan Kamu, ada Cinta Yang Terluka, Epi, ada juga
1: Cinta Yang Terluka lah, coba-coba.
0: Oh iya siap.
1: Lagunya dikirimkan buat
0: Kak buat Dewi, siapa?
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay. Ya, siap.
1: Pak Jumira, sehat selalu juga di sana. Sama keluarganya, di Malah, Banawan Ta'ala.
0: Amin.
1: Buat spesialnya buat Ibu Bilin di Lempah. Mm-hmm. Buat warga aku juga, Bapak Urai di Simpang, semoga sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Oke deh.
1: Buat Kak Dewi, sama petugas jaga, selalu Tuhan tumbuh kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Lanjut lagi pendengar. Ada siapa yang mau bergabung? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Nana Lestika nih?
2: Dari mamanya Rina.
0: Oh, salah ya. Mama Rina apa kabar di Melawi? Hujan panas nak?
2: Sehat, panas, berdengkang. Ama Dewi apa kabar?
0: Baik.
2: Oh ya, di sini tuh sumur-sumur
0: sudah
2: mengering.
0: Sumur mengering?
2: Ya, gak ada air lagi.
0: Mudah-mudahan ada air nanti ya, hujan ya.
2: Mudah-mudahan ada hujan. Sumur-sumur semuanya sudah mengering.
0: Ya, mudah-mudahan ya.
2: Anjay, gak bisa tuh mau nyuci pakaian, nyuci piring gak bisa.
0: Gimana udah ya? Oh ya Allah.
2: Ya Allah.
0: Semoga hujan ya Allah.
2: Itulah berdoakan semoga dia turun hujan.
0: Amin.
2: Lagunya mandi air itu tadi udah diputar belum?
0: Belum.
2: Diputar. Soalnya kemarin ini susah cari air, air susu pun jadi.
0: Kayak sekali Anda ya, mandi aja pakai air susu. Masya Allah, tabarakallah.
2: Banyak benar uangnya untuk beli ya.
0: Oh, amin.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Sehat seluruh keluarganya.
0: Yo, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada air katanya mandi air susu aja. Masya Allah, tabarakallah. Oke lah, kasih.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya di Sintang siang ini, sekaligus mengakhiri Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti ada rekan Astri bersama Anda di Sintang sore ini. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isa

lahap hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, ngego namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur, sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar manapun Anda berada di Sintang sore ini, saya Asri akan menemani Anda ya edisi siarannya hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026 dari sekarang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 15 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Selamat sore mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Mendengar di Sintang sore ini akan kami awali ya dengan tentunya bersama narasumber yang sudah hadir di sore ini, yaitu UMKM Bicara. Dengan tema dari dapur kecil jadi cuan, berbagi tips dan juga inspirasi memulai bisnis kuliner rumahan. Dan di sore hari ini di studio RRI Sintang sudah hadir narasumber kita. Yang pertama ada Siti Soleha ya, selaku owner dapur Unyil, betul? Oke, kita coba sapa dulu nih, selamat sore.
5: Sore.
4: Oke, mungkin bisa didekatkan dikit mic-nya.
5: Sore Kak.
4: Oke, bagaimana kabarnya ini Kak Siti?
5: Alhamdulillah baik, luar biasa.
4: Luar biasa ya, meskipun panas ya.
5: Iya. luar biasa
4: panas ya akhir-akhir ini.
5: Kalau kata anak sekarang kan kita perkepala ke bagian matahari.
4: Oke. Sampai-sampai kayaknya kalau kata anak sekarang bilang kipas sudah enggak mempan lagi gitu ya. Kemudian juga terima kasih sudah meluangkan waktunya di RRI Sintang. Kalau kesibukannya apa nih akhir-akhir ini Kak Siti?
5: Alhamdulillah kesibukannya masih jadi ibu rumah tangga.
4: Mm-hmm.
5: Terus kegiatannya masih melaksanakan ini, buat-buat kue.
4: Mm-hmm.
5: Kalau saya sendiri kan bukan khusus di, memang saya kan produknya bakery kan.
4: Mm-hmm.
5: Cuman kalau misalnya ada yang pesan tumpeng, itu tetap saya buat.
4: Oh, bisa juga.
5: Alhamdulillah.
4: Luar biasa. Berarti ini kan dapur Unyil ya. Tadi yang dibawa ke sini ada stik paki selain paku. Selain stik paku ada apa aja nih Kak Siti?
5: Ada rengginang singkong.
4: Mm-hmm.
5: Awal saya usaha itu bakery ya. Cuman bakery saya itu yang kayak bolu-bolu itu modal apa? Bahan dasarnya dari alam.
4: Mm-mm.
5: Kayak ubi ungu, tapai, pisang, jagung gitu.
4: Mm-mm.
5: Bahkan saya pernah juga buat dari mangga. Karena kita mencoba berinovasi kan. Kalau misalnya bolu-bolu yang kayak susu itu kan mungkin dah biasa didengar orang. Jadi saya mencoba berinovasi yang memang bahan dasarnya dari alam.
4: Oke, nanti kita cerita-cerita lagi ya Kak Siti ya. Oke, narasumber kita yang kedua ada Eni Puji Lestari SPD. Nah, Kak Eni ini selaku agen kue Kembang Goyang ya.
5: Iya, betul.
4: Gimana kabarnya sore hari ini?
5: Alhamdulillah sehat, panas dingin.
4: Panas tapi dingin. Oke, ya. Kenapa bisa panas dingin ini?
5: Jujur pertama kali saya kesini, panas memang di luar, panas.
4: Gak apa-apa.
5: Rasa ke ujung dunia kesini.
4: Gak apa-apa, ini pertama kali, nanti kan udah coba sekali, oh ternyata seru nih gitu ya. Karena kita ngobrol santai aja. Baik, di sore hari ini. Kalau kayak ini sendiri kesibukannya apa nih?
5: Kesibukannya saya sebagai tenaga pendidik.
4: Gudi ngajar di mana?
5: Di MTSN 1 Sintang.
4: Oh gitu, luar biasa sekali. Oke deh, terima kasih juga sudah hadir di Pro 1 RRI Sintang ya. Kalau kayak ini kan agen Kembang Goyang, berarti semua yang di ini Kembang Goyang semua?
5: Ada kue lainnya.
4: Oh, ada kue lainnya juga.
5: Cuma kalau kue Kembang Goyang ini diusahakan itu tidak, jangan sampai putus. Karena orang itu kadang langsung datang ke rumah mereka membelinya. Ada juga sih saya menitipkan ke toko-toko gitu kan. Terus sama yang pelanggan-pelanggan mereka lebih datang ke rumah.
4: Berarti awal mulanya emang kembang goyang ini ya, kayak ya, ini ya. Di tahun berapa mulai usahanya?
5: Dari tahun 2013.
4: 2013 sudah lama banget ya. Sudah lama. Luar biasa, berarti rasanya udah enggak diragukan lagi ini ya. Oke, kalau Kak Siti sendiri dari tahun berapa mulai usahanya?
6: Kalau saya dari 2017. Cuman waktu itu itulah bakery. Berawal itu kan di belakang rumah itu orang tua tuh nanam singkong, terus berkebun pisang juga. Nah, singkong ini kalau dimanfaatkan, kalau zaman dulu itu kan masih hanya direbus, dikukus gitu kan, atau digoreng gitu. Jadi saya coba bikin bolu singkong, bolu ubi itu gitu. Saya coba. Ya namanya kita mencoba itu kan tidak langsung jadi.
4: Iya betul.
6: Jadi mencoba dan akhirnya alhamdulillah juga jadi. Akhirnya berani untuk memasarkan bolu singkongnya. Terus gitu juga dengan bolu pisangnya. Saya coba berinovasi-inovasi. Karena banyak pisang matang paling cuma untuk makan gitu aja. Saya rasanya bosan juga ya kak.
4: Iya.
6: Akhirnya saya coba bikin bolu pisang. Jadi awal mula di bakery.
4: Tapi sampai sekarang masih enggak bakerinya.
6: Alhamdulillah
4: masih juga. Wis. Tapi ini kan ada stik paku juga ya. Ini udah berapa lama kalau stik paku?
6: Stik paku itu saya mulai itu untuk produk tambahan, berinovasi lagi karena itulah saya tuh minatnya dari awal tuh berproduksi dari bahan alam kan. Ini dimulai dari 2023.
5: 3 tahun.
6: Iya. Iya, dah mulai. Alhamdulillah dah mulai banyak juga yang mengenal.
4: Baik, kalau dari Kak Siti sendiri, apa sih Kak yang menginspirasi Kak Siti memilih tadi bakery, kemudian dilanjutkan stik paku ini? Karena memang kan tadi dari bahan alam. Kalau biasanya kan ada yang susah didapat, ada yang mudah didapat juga. Apa sih yang menginspirasi gitu ya, awalnya mulanya kok saya milih ini gitu ya?
6: Ya itu tadi Kak, karena mungkin Bapak tuh kan nanam banyak kan. Sayang rasanya kalau enggak dibuat berinovasi, harus dibuat begini-begini, rasanya sayang kan. Kayak kalau pakis ini sebenarnya saya punya rengginang singkong. Jadi kebetulan pas cari singkong itu agak susah. Dan rengginang singkong ini kan enggak bisa dibuat umur di bawah 1 tahun. Singkongnya masa tanamnya yang harus 1 tahun ke atas, karena kalau masih 6 bulan 8 bulan itu masih muda, airnya masih banyak, dan apa yang didapat itu cuma sedikit. Udah gitu jadinya tuh nggak bagus, nggak maksimal gitu. Gitu, jadi lebih memilih kenapa bahan dasar yang mudah-mudah aja dicari. Awalnya gitu,
5: memanfaatkan alam,
6: memanfaatkan ya. Alam betul.
4: Baik, luar biasa. Berarti ya
6: nggak nyangka jadi rezeki.
5: Pakis gitu kan.
4: Iya betul. Kalau dilihat kan apa sih kok pakis dijadiin stik kayak gitu kan. Tapi orang, ternyata memang benar-benar yang seperti ini memang alami, sehat juga ya.
5: Orang banyak penasaran juga kan.
4: Apa sih rasanya kok pakis dijadiin stik begitu ya. Kemudian juga singkong, segala ubi jalar kayak gitu dijadiin bolu ya. Orang kan penasaran. Biasanya kan orang taunya bahan-bahannya yang kayak yang biasa, yang pada umumnya lah ya kan. Tapi kalau dicampur bahan alami kayak, oh iya apa sih rasanya. Jadi menarik perhatian orang tentunya ya Kak Siti ya. Oke, kita ke Kak Eni ya. Kalau tadi Kak Siti udah menceritakan awal mula gitu ya, Kak Siti memilih kuliner rumahan yang dikerjakan sampai saat ini. Kalau Kak Eni apa nih?
5: Kalau saya awal mula produksi ini kan tahun 2013. Waktu itu karena keadaan rasanya. Jadi tidak memasukkan faktor alam, apa nama, memanfaatkan alam tidak, tetapi memanfaatkan
6: skill.
5: Apa ya, iya, waktu juga, kepepet juga, perlu uang kan. Karena waktu itu begini, tahun 2013 itu posisi saya kuliah. Kita kuliah, kita perlu biaya. Bagaimana caranya mendapatkan bahan baku itu yang tidak cepat busuk. Maksudnya begini, kalau seperti bahan alam seperti pakis itu kan begitu panen langsung diolah.
6: Langsung diolah.
5: Kalau tidak diolah kan enggak bisa
6: ya,
5: nih.
6: Iya, bisa.
5: Betul. Saya nih bahannya yang gimana kita beli kalau enggak sempat buat bisa dibuat besok lagi. Nah, seperti itu. Jadilah kembang goyang ini waktu itu. Jadi kan kalau kembang goyang kan bahannya kan hanya tepung, gula, santan, telur. Itu kalau hari ini enggak bisa buat, besok
6: masih bisa
5: diolah. Jadi karena kita pun kepepet, kuliah perlu biaya, akhirnya ya jadilah kembang goyang ini. Kita waktu itu masih belajar menggunakan Google kalau enggak salah. Facebook tuh saya belum punya. Masih belajar menggunakan Google, awal-awal ada Android kalau enggak salah. Ya pemanfaatan itulah, cari resep di situ, belajar, coba gagal, coba gagal. Terus kita juga memanfaatkan teman kuliah, tetangga waktu itu untuk mencicipi enak atau tidak. Setelah mereka mengatakan, oh bagus ini bahannya, kalau pada umumnya orang membuat kembang goyang itu kan menggunakan tepung beras.
6: Ya, tepung beras.
5: Tapi tepung beras itu mahal. Jadi saya bagaimana caranya mencari tepung yang harganya itu murah dan lebih enak, lebih renyah. Kalau tepung beras itu kalau tidak salah lebih keras ya.
6: Keras.
5: Jadi saya menggunakan tepung sagu. Harga pun lebih murah, tapi rasanya lebih renyah daripada tepung beras. Seperti itu.
4: Oke, dari banyaknya jenis kuliner, jenis snack gitu ya. Kenapa kok kepikiran yang kembang goyang gitu kak?
5: Begini, kuliah. Kita pun kadang tidak sempat memasarkan benda itu awet. Tak laku hari ini, besok bisa dijual lagi.
4: Betul.
5: Ibaratnya tuh tak langsung busuk, tak langsung basi gitu kan. Bisa. Waktu itu saya pakai sampel, saya simpan di rumah. Kira-kira kalau satu bulan saya diamkan ini ada perubahan tak? Bahkan saya pernah buat sampel menggunakan minyak curah dengan minyak yang kemasan. Rupanya berbeda hasilnya. Kalau minyak curah itu biasanya lebih cepat apek. Dari aroma. Kalau yang minyak kemasan itu aromanya tidak sebau yang pakai minyak curah. Sampai sekarang alhamdulillah pakai minyak yang kemasan karena kita menjaga kualitas.
4: Luar biasa itu. Ya ternyata ya menginspirasinya ya.
5: Enggak sempat ya udahlah besok lagi gitu kan.
4: Ternyata dari kuliah ya buatnya sampai sekarang. Wow. Dan tentunya ini juga perlu usaha ya karena memang sambil kuliah bukan hal yang kuliah pasti sudah pasti sibuk gitu
5: sudah,
4: ya. Dan mampu mengerjakan biasanya satu hari dapat berapa banyak biasanya?
5: Kalau waktu itu tuh ya semampu-mampunya, sesempet-sempetnya. Ya gimana ya waktu itu sosial media waktu itu pakai apa ya dulu zaman dulu? BBM.
4: Betul, BBM zaman
5: dulu. Ada BBM, ada grup gitu kan. Nah, masukkanlah ke situ, belajarlah buat Facebook. Sekarang dah dipermudah lah ya, ada WhatsApp.
4: Ada, iya betul, ada Instagram. Betul. Kalau dulu hanya BBM ya kalau enggak salah ya.
5: Belajarlah.
4: Oke, baik ya. Kalau dari Kak Siti sendiri gitu ya, momen apa sih Kak yang membuat Kak Siti ini yakin kalau kuliner Kak Siti ini memiliki peluang nih di masa depan ataupun dari awal Kak Siti merintis ini?
6: Kan saya dulu sama dengan beliau juga, saya tenaga pendidik juga. Cuman kadarullah Allah kasih waktu itu ujian saya sakit. Jadi saya resign. Setelah saya resign itu mungkin di masa penyembuhan ini kita kan bingung ya mau ngapain. Kalau baring terus di rumah terus bosan. Ya, jadi dari kebosanan itu kalau kata anak sekarang nih gabut.
4: Iya. Betul.
6: Mulai membuat sesuatu, dicoba cicipin ke tetangga dulu. Kalau ada ibu-ibu majelis taklim pengajian, saya coba bawa. Ternyata mereka bilang suka. Dari situ saya memberanikan diri. Berarti insya Allah ini tetap laku. Saya coba itulah tadi seperti yang disampaikan Bu Eni, BBM. Saya coba, kan saya dulu masih di kampung kak. Saya tugasnya juga di kampung kan. Jadi saya coba lewat kawan-kawan, grup kawan-kawan sekolah dulu. Alhamdulillah mereka banyak pesan. Mm-hmm. Akhirnya dari situ memberanikan diri.
4: Kalau udah banyak pesan otomatis kan enak ya.
6: Udah gitu mak-mak nih kalau udah dapat tester tuh kan seneng banget ya.
4: Betul.
6: Insyaallah itu langsunglah kita promosikan lebih semangat lagi.
5: Kita simpan ya.
6: Simpan.
5: Kita simpan tuh senang sekali. Iya.
4: Oke, kalau Kak Siti sendiri siapa yang paling mendukung gitu ya selama perjalanan usaha dari awal ini merintis?
6: Pertama tetap suami, keluarga kan, udah itu orang tua. Kalau kayak saya ini kan Renginang kan, sebelum Stik Paku ini kan Renginang. Jadi mama tuh, orang tua saya tuh suka, rajin banget deh bantuin saya. Kayak yang dasar-dasar saya kan malas ya sebenarnya. Lupa singkongnya tuh malas. Mama saya rajin tuh kupas kayak gitu.
4: Jadi tambah semangat lah ya kerja, karena ada yang bantuin, ada yang mendorong gitu ya.
6: Awalnya dulu saya belum musim juga Kak, pakis di petik-petik itu. Kan sekarang kan udah banyak tuh pakis yang dijual yang udah dipetikin.
5: Oh iya, kita cari sendiri.
6: Kalau dulu kan masih susah, udah gitu belum dipetik kan. Jadi ini satu rumah nih metik semuanya.
4: Mencari ke ini ya.
6: Beli Kak pesan, cuman maksudnya di rumah tuh gotong royong metik pakis.
4: Itu pakisnya kan ada jenis pakis apa ya namanya?
5: Merah,
4: hijau, yang satunya kubuk apa sih?
6: Ini yang
4: ini pakis yang apa? Mau miding.
6: Betul, yang untuk bikin bubur pedas.
5: Yang merah atau yang hijau?
6: Kadang campur sih, opsional sih. Cuman hasil jadi akhirnya yang beda. Kalau dia banyak yang merah, agak hitam. Nah, kalau ini banyak yang hijau karena kebetulan petik tangan sendiri.
4: Oke, kalau petik tangan sendiri kan bisa di ini ya, yang merahnya banyak, yang hijaunya banyak, itu kita yang nentuin sendiri ya. Baik. Kalau Kak ini sendiri, siapa yang paling mendukung perjalanan awal sejak ini merintis usahanya?
5: Kalau yang mendukung pertama suami, karena posisi itu aduh kan jadi mendongeng nanti. Karena begini, waktu itu memang saya posisi kuliah tuh memang sudah berumah tangga. Jadi suami sama teman-teman seperjuangan, teman-teman tester saya lah, teman kuliah lah, mereka yang selalu, Kak ini kurang begini seperti itu, sama tetangga. Biasa kalau adonan gagal itu tuh saya kasihkan ke tetangga, nanti tetangga, Mbak Eni kurang ini, kurang ini, oh iya Kak, ya, seperti itu. Kan daripada saya buang kan sayang kan. Jadi kadang sama tetangga tuh dikukus, dijadikan kayak lapis. Nanti itu sambil sore-sore duduk makan sama-sama. Itu adonan gagal padahal
6: jadi bermanfaat.
5: Kan daripada dibuang kan.
4: Tapi hebat banget loh, kembang goyang ini kan pengerjaannya 1 kilo aja udah gimana ya, kalau cetakannya yang ini lama ya.
5: Cetakan 4 sekali adon 2 kilo.
4: Oh gitu, itu sekali berapa lama tuh?
5: Itu 2 jam. Sehari minimal 2 kilo, kadang sampai 6 kilo.
4: Wih, mantep banget. Itu sendiri?
5: Dibantu suami. Oh mantep lah, anget semua.
4: Anget minyak semuanya di situ ya Kak Eni ya. Oke, luar biasa sekali. Kalau Kak Eni sendiri, modal awal yang dibutuhkan saat mulai usaha itu digunakan untuk apa aja nih Kak Eni?
5: Modal awal digunakan untuk apa?
4: Apa aja pas awal buka usahanya?
5: Maksudnya hasilnya atau beli apa dulu?
4: Beli apa dulu nih di awalnya?
5: Oh, yang di awalnya yang pasti yang dibeli cetakan dulu dong. Kalau kuali kan udah pasti udah ada. Udah ada, ya kan? Sama bahan pokoknya. Cetakan jalan dulu. Cetakan, setelah cetakan sudah cocok, sudah pas, baru beli ke bahannya. Kalau masalah kuali ya waktu itu adalah kuali, maksudnya pisahkanlah yang dengan yang kita gunakan untuk sehari-hari. Yang waktu itu ya yang belum pernah dipakai lah ya, atau jarang-jarang dipakai. Cuma alhamdulillah kalau sekarang itu kualinya tuh lebih ini, kita pesan. Kita buat kuali khusus.
4: Oh gitu. Bedanya apa nih Kak?
5: Kalau kuali pada umumnya itu kan mereka cekung ya. Jadi menampung minyak itu terlalu bawah. Banyak. Jadi apa untuk apa minyak di bawahnya
4: kan enggak kepake.
5: Jadi pesan itu tuh yang tidak cekung, dia agak ceper, tapi ada minyaknya kan. Kembang goyang itu habis celupkan kan ngambang.
4: Iya betul.
5: Jadi minyak itu tidak perlu banyak. Kalau yang kuali besar itu mau sampai tiga kampel. Tiga kampel itu enggak sampai habis, berarti mau 5 liter. Sedangkan kalau kuali khusus itu tuh kasih 3 liter atau 4 liter itu tuh sudah cukup. Jadi kan lumayan.
4: Efektif banget ya. Oke, baik. Kalau menurut Kak Eni sendiri ya, kalau di awal itu lebih baik fokus ke satu produk atau mungkin menawarkan banyak variasi?
5: Saya satu produk.
4: Satu produk aja.
5: Satu produk, mantapkan, terus jaga kualitas. Seperti itu, terus pokoknya jaga kualitas itu yang penting, promosikan itu, fokus itu. Kalau orang udah kenal satu itu, insya Allah yang lainnya kalau kita ada produk lain mudah dikenal.
4: Betul. Kan orang sebutnya oh kembang goyang nih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau cari produk lain kan udah ada di situ juga, bisa dipasarkan di situ juga, jadi tahu gitu ya. Benar. Oke, kalau Kak Siti nih, kalau menurut Kak Siti sendiri ya, lebih baik fokus ke satu produk atau menawarkan banyak variasi lain?
6: Kalau saya awalnya itu di bolu cake itu aja Kak. Cuman ini pengembangan usaha kemarin karena makin kesini setelah COVID kemarin, jadi banyak kan mak-mak yang jadi jualan.
5: Iya. Jadi banyak UMKM.
6: Ya, banyak UMKM nih yang kayak mak-mak yang tadinya cuman seperti saya dulu kan juga cuman ngantar anak sekolah aja gitu kan. Jadi lalu kepikiran untuk menambah usaha untuk membantu keluarga kan,
5: menambah penghasilan.
6: Iya, menambah penghasilan, membantu keluarga. Jadi sekarang sudah banyak. Jadi saya lalu berpikir untuk pengembangan usaha apa ya. Jadi itulah saya ke rengginang sama ke stik paku ini.
4: Jadi bervariasi lah ya. Kalau di awal kan memang fokus satu berarti ya sejak awal mulai. Oke, baik. Kalau dari Kak Siti sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat merintis usaha ini dari rumah ya Kak Siti ya?
6: Iya, betul.
4: Apa tantangannya?
6: Masya Allah, luar biasa ya. Karena kalau bagi saya sendiri mungkin kan saya pernah mendengar nih, kalau kita jualan itu harus banyak relawan, relasi, harus banyak kawan.
4: Betul.
6: Cuman ternyata menurut saya tidak juga, tidak juga kita harus banyak kawan ya Bu ya. Jadi tantangan yang pertama berat itu kita mencari pelanggan, mencari konsumen. Itu. Karena awal-awal kan untuk mengenalkan produk kita terhadap orang itu kan bukan hal yang mudah.
4: Betul.
6: Iya itu.
4: Jadi tantangannya cari pelanggan ya.
6: Iya awalnya, ya di awal-awal usaha begitu.
4: Kalau kesininya?
6: Kalau kesini alhamdulillah sudah berjalan lancar. Dan alhamdulillah kemarin ini Kak sudah dapat PUD, produk unggulan daerah. Alhamdulillah dapat nomor 2.
4: Wow, mantap ya. Keren berarti.
6: Alhamdulillah.
4: Selama ini ada mengalami mungkin kegagalan produk ataupun penurunan dalam penjualan?
6: Kalau untuk penurunan penjualan tetap Kak. Namanya kita usaha itu kan tidak semuanya mulus ya. Tetap ada naik turunnya.
4: Oke, gimana caranya supaya bisa bangkit lagi nih, atau tetap fokus udah jualan aja? Kalau penjualan turun ya udah berarti semangat lagi, atau gimana nih caranya?
6: Itu tadi saya opsi lainnya, ke ini tetap saya ready kalau ada yang pesan saya buatkan. Dulu saya titip-titip Kak di retail-retail juga, di warung-warung. Cuman untuk satu tahun ke belakang ini saya udah nggak nitip lagi. Jadi fokus kalau ada yang pesan saya buatkan. Ready sih alhamdulillah, ready terus setiap hari. Cuman ready-nya nggak banyak gitu. Kalau bolu juga ready juga setiap hari gitu. Jadi setiap ada orang yang bertanya tiba-tiba kan kadang mungkin ada mak-mak yang pengen ngemil atau pengen temen kopi gitu,
5: pokoknya nanya, jangan sampai kosong lah
6: ada. Jadi opsi lain karena saya hobi masak, suka saya dengan masak, di situ terpikir udahlah kita coba buka catering aja ya gitu. Jadi kalau ada yang pesan ya kita buatkan. Alhamdulillah dalam bulan ini sudah lumayan banyak yang pesan tumpeng juga untuk bulan ini. Kemarin-kemarin sudah juga berjalan, tapi untuk bulan ini lebih rapat kan.
5: Agustus lagi nih.
6: Nah, itu.
5: Agustus lagi nih.
4: Banyak acara Agustus ya. Oke, baik. Kalau dari Kak Eni sendiri tantangannya apa nih Kak Eni?
5: Tantangan sama sebenarnya, pemasaran, karena kita kan kuliah juga kan. Kuliah itu kayak waktunya itu tuh kayak kejar-kejaran. Kadang kita datang kuliah, kita terlambat, nggak ketemu kawan, dah masuk kelas.
4: Mm-hmm.
5: Pulang pun kawan-kawan dah langsung pulang, dah capek urusan masing-masing gitu kan. Mm-hmm. Nah, jadi waktu itu apa ya, pernah saya itu saya bungkusin kecil-kecil.
4: Mm-hmm.
5: Saya bagi.
4: Bagi gratis.
5: Iya.
4: Wae.
5: Apa ya, saking rasa bangganya gitu kan. Nah, waktu itu saya bagi kecil-kecil gitu, bungkusin gitu tuh. Alhamdulillah sampai tiba-tiba tuh ada dosen tuh pesan. Ya Allah ya Robi, rasa ih bagikan dengan kawan kok ada dosen yang nyicip dan mengatakan enak. Sekali apa namanya dosen tersebut tiba-tiba tuh waktu itu pesan pertama kali sampai 10 kilo.
4: Wow, ih, rasanya langsung banyak ya. Ih,
5: rasanya pingin jungkir balik.
4: Nggak, iya sih benar-benar kan. Kalau di awal
5: bisa, gitu kan. Dosen kok bisa ya gini gitu kan. Terus segini rupanya 10 kilo itu tuh ini hasil dari apa, dia nawarkan sesama dosen beliau tuh.
4: Jadi sesama dosen beli juga.
5: Tapi yang pesan satu dosen. Ya Allah, rasanya senang sekali.
6: Dapat support ya.
5: Iya, gitu. Sampai biaya sampai sekewisuda pun alhamdulillah lah pakai
4: dari situ ya.
5: Dari situ. Pernah saya magang di Kelam. Itu pun demikian juga. Saya nitip di kantinnya. Saya bawa, saya titip di kantinnya. Guru-gurunya pun saya bagi. Alhamdulillah Natal Lebaran berlanjut silaturahmi. Alhamdulillah.
4: Emang kalau rezeki enggak kemana ya.
5: Pokoknya jangan malu lah ya.
4: Betul.
5: Sampai ke Kelam tuh kadang saya mikir, saya ini kan berangkat ke Kelam itu jam 5:30 udah berangkat ya. Karena kalau waktu itu di SMP 2 itu nama sekolah kan jam 7 masuk. 5:30 saya berangkat. Itu tuh kok pergi kayak cuma bawa badan sama tas ya. Gimana caranya biar pulang pergi itu bisa bawa uang gitu kan. Jangan cuma bawa itu kan, kita bawa bensin kan.
4: Iya benar.
5: Gak mau rugi.
4: Lumayan ya.
5: Jadi di Kelam itu saya di sana kan banyak toko minimarket nih. Saya masukin, saya tanya boleh enggak saya nitip kue di sini. Jadi alhamdulillah setiap kali ke Kelam tuh sambil ngecek masih ada enggak ya gitu kan. Alhamdulillah habis tarik, besok pergi sambil masukkan lagi. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang.
4: Ternyata memang luar biasa ya perjuangannya ya.
5: Pemasaran lah yang pasti.
4: Oke, sebelum kita ini ya, kita break dulu, kita istirahat sejenak ya. Nanti kita akan lanjut kembali obrolan kita di sore hari ini. Dan mendengar bagi Anda yang mungkin penasaran, nanti silakan boleh juga bergabung di WA ataupun juga telepon di 0565247774 atau juga di 0857 5000 4740.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Sintang sore ini dalam program acara UMKM Bicara ya. Dan masih bersama kedua narasumber kita, ada Kak Eni dan juga Kak Siti di sore hari ini. Kalau tadi kita sudah bicara banyak banget ya, bagaimana pengalamannya, awal mulanya, perjuangannya juga udah kita tahu tadi ya. Kemudian juga kita ingin mengetahui gitu ya, kalau tantangan juga udah kita tahu tadi gimana tantangannya. Kita ingin mengetahui bagaimana pemasarannya nih ya, kalau dari Kak Siti sendiri untuk promosi yang paling berhasil meningkatkan penjualan itu promosi yang seperti apa Kak Siti?
2: Makasih. Kalau saya biasanya lewat dari kawan-kawan juga, kita kan ada grup-grup gitu. Saya promosi lewat grup-grup, grup WA. Terus biasanya lanjut lagi dari kawan-kawan ini kan, misalnya yang udah merasa, biasanya dari storytelling lah ya, storytelling. Jadi dari situ menyampaikan. Bahkan alhamdulillah kalau untuk pakis nih, paku nih, stick paku ini, dengan rengginang singkongnya kita udah mengirim ke beberapa pulau di luar kota juga sering, alhamdulillah.
1: Berarti kalau mau pesan lewat apa nih, WA?
2: Nomor WA?
1: WA ada. Ya, ada. Pemasarannya selain di WA ada di Instagram, mungkin Facebook ada, atau di mana? Ada. Oh, ada. Ya. Kalau ada. Di Instagram apa namanya?
2: Instagramnya nama Dapur Unyil.
1: Dapur Unyil. Kalau Facebook ada?
2: Sama Dapur Unyil.
1: Dapur Unyil juga.
2: Cuman depannya ada Siti Lekahena.
1: Berarti kalau yang mau pesan, mungkin yang mau cari, penasaran nih produknya ada apa aja gitu, cari aja di Instagramnya Dapur Unyil ya. Kalau untuk nomor telepon mungkin ada yang bisa dihubungi, kalau mungkin ada pendengar kita yang mau pesan lewat WA kayak gitu, mungkin
2: sebutin
1: berapa
2: di nomor
1: nih?
2: 0857 0582 3500.
1: Jadi boleh ya WA ya kalau mau pesan ya. Oke, baik ya. Kalau Kak Eni sendiri gimana nih
3: pemasarannya? Kalau saya sama memanfaatkan sosial media. Kalau nama IG-nya tuh Agen Kue Kembang Goyang Mbak Eni. Kalau di Facebook nama asli saya.
1: Oh, langsung ke
3: nama asli, karena begini. Saya pernah ini berjanji sama teman-teman kuliah. Mereka kan perjuangan saya juga kan. Jadi jangan ganti nama ya, biar kami mudah mencari.
1: Benar.
3: Kalau nomor itu suatu saat bisa ganti.
1: Iya benar sih.
3: Tapi kalau nama lengkap itulah dia gitu kan, mudah nyarinya. Jadi enggak usah diganti yang lain. Nama lengkap aja. Jadi udah janji dengan teman seperti itu.
1: Kalau udah nyari nama lengkap pasti ketemu tuh ya, barang ini, produk ini cari ya.
3: Ganti-ganti nama yang lain gitu. Sama ini pemasarannya saya masuk ke toko. Alhamdulillah kelam dari 2013 sampai sekarang.
1: Yang dari KKN itu ya.
3: Alhamdulillah silaturahmi masih terjalin sampai sekarang. Terus sampai ke Melawi.
1: Oh, Melawi juga.
3: Iya, Batu Buil, Sintang ini alhamdulillah lebih kali 10 toko ada. Kalau total itu ada kali 20 toko saya.
1: Nice. Nitip, luar biasa.
3: Kemarin
1: ya,
3: sudah coba survei ke Sekadau. Tapi kalau ke Sekadau itu tuh kayaknya rugi di ongkos.
1: Karena jauh, lumayan jauh ya.
3: Lumayan jauh. Terus kalau menurut saya tuh kalau ke sana tuh kayak lebih ke orang tuh hanya tempat singgah, lewat. Beda dengan tempat yang di sini.
1: Beda dengan di Sintang. Kalau di Sintang memang udah ramainya ya.
3: Jadi saya bilang enggak cocok lah, enggak usah lah. Mungkin nanti ini ada rencana nih, kalau naik ke Kelam saya mau ke hulu kah, ke hilir sih, ke sana
1: dulu.
3: Pokoknya ke sana lagi lah, cari tempat ke sana lagi lah gitu. Yang dekat rumah penduduk gitu kan. Terus di sana tuh yang dekat-dekat dengan acara gawai Dayak tuh cepet tuh.
1: Yang Arab.
3: Sekarang ini kan hampir setiap tahun ada gawai Dayak.
1: Iya, betul.
3: Itu juga juga membantu perekonomian kita.
1: Mantap. Oke, kalau kayak ini yang dibawa ada kembang goyang ya, karena memang kembang ininya kembang goyang. Bisa ditunjukkan mungkin kayak ini ya.
3: Ini produk reseller kami. Ada si kue yang lainnya, ulet sutra, sama stik bawang, cuma itu kayak selingan. Kalau lagi gabut pengen buat yang lain, buat itulah gitu kan. Hari-hari yang ini yang pasti ada, karena orang tuh kadang sering langsung apa ya, datang ke rumah gitu kan. Sama toko itu memang sistem rolling kan, di toko tuh mana yang habis itu cara berputar gitu. Sama kue kering. Tapi kalau kue kering itu lebih ke saat momen raya. Dan kalau kue kering tuh saya enggak buka sistem PO, tawarkan promosi, tidak. Saya langsung tembak toko. Karena saya kan kerja, jadi enggak sempet kan mau ngurusin. Saya pesan ini ya, pesan ini, saya enggak mampu.
1: Karena udah bekerja sama jadi enak ya, tinggal datangin kayak gitu ya.
3: Jadi langsung apa ya, komunikasi sama manajernya gitu kan. Saya memasukkan ini sekian, ini sekian. Dari pihak manajer pun sudah WA kita langsung, "Kak, kue kakak habis, tolong masukkan."
1: Kalau udah kayak gitu kan enak ya. Oke, kalau satu ini biasanya dijual dengan harga berapa nih kayak ini?
3: Ini 20.000.
1: 20.000. Wow, terjangkau rupanya ya. Wah, oke. Bisa diangkat gini ke kamera kelihatan.
3: Kembang goyang Mbak ini ya.

0: dagingnya yang manis ya. Kalau yang asin saya pernah buat gagal. Jadi memang saya ahlinya yang manis-manis aja lah.
1: Biar tambah manis ya orang yang buatnya ya.
0: Tapi kalau tanya yang asin enggak ada kembang goyang, bukan ulat sutra dengan stik bawah.
1: Variasi lain gitu ya.
0: Yang asin katanya kan.
1: Oke. Kalau Kak Siti, ada apa yang dibawa, produk apa Kak Siti?
2: Alhamdulillah hari ini saya bawa stik paku. Agak ekstrim ya namanya.
1: Betul. Paku, tadi ya, awal tadi kirim paku gitu, ternyata paku ya. Oke. Kalau paku ini dikemas dengan harga berapa Kak Siti?
2: Kalau ini 15.000 100 gram.
1: 100 gram.
2: Iya.
1: Kebiasanya untuk yang lebaran itu, untuk yang lain juga kemasannya juga sama atau beda?
2: Beda.
1: Beda-beda ya.
2: Kalau yang lebaran itu kan sistemnya pesan per kilo.
0: Per kilo.
2: Iya, jadi kita kemasan lebih besar. Kalau ini kan buat eceran, kalau setiap event kita biasanya tetap ada. Alhamdulillah Kak, MTQ kemarin di Putus Ibau kita sampai 2 kali pengiriman.
1: Oh, ikut juga.
2: Ini sekarang di
1: Kayu Utara juga. Wah. Wow.
2: Malam tadi pagi barusan ditelepon. Kenapa titipnya sedikit banget? Saya cuma kebagian 2 bungkus. Kawan
1: saya yang aduh, sayang sekali ya. Tapi nanti tahun depan kayaknya lebih dekat nih di Melawi ya.
2: Iya,
1: MTQ-nya. Jadi
2: bisa kirim setiap minggu.
1: Oke, berarti udah ada nomor teleponnya juga di ini kemasannya.
2: Iya, di sini ada, saya terakan di 0857 0582 3500. Silahkan dipesan stik pakunya.
1: Oke, jadi mungkin yang penasaran rasa
0: paku ya, jangan paku.
1: Oke, yang penasaran rasa stik pakunya ya.
0: Ada penekanan
1: ada ininya stik pakunya, kemudian juga ada varian lain juga ya, tentunya punya ya, Kak Siti betul. Dan juga kembang goyang punya Kak Eni dan juga yang ulat sutra dan lain sebagainya. Ya. Silakan tadi nomor teleponnya juga disebutkan ya. Dan wah, waktu kita ternyata tinggal 5 menit lagi.
0: Gak terasa
1: ya. Oke deh, kita di ini ya, di penutup mungkin ada yang ingin kita ke Kak Siti dulu ya. Ada yang ingin Kak Siti sampaikan untuk para pelaku usaha di luar sana. Mungkin ada yang baru mau memulai nih, tapi kayak aduh takut nih, takut gagal dan lain sebagainya. Atau ada generasi muda yang mungkin mau mencoba juga, tapi juga masih malu-malu, gitu. Bagaimana nih pesan Kak Siti, silakan. Atau mungkin untuk pemerintah juga boleh, silakan.
2: Sedikit buat berbagi tips aja, buat teman-teman, buat ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah, mungkin setelah mengantar anak sekolah kan bingung mau ngapain di rumah, ya, boleh nanti dicoba, nggak usah takut. Perasaan takut itu setiap manusia, manusia tetap ada, manusiawi ya Kak ya.
1: Iya betul.
2: Tapi kita lawan pelan-pelan, karena kalau kita takut, takut untuk mencoba, kita tidak akan bisa maju, kita akan stagnan di situ saja gitu.
1: Betul.
2: Jadi kita coba untuk nanti, gimana sih laku enggak misalnya kan. Insya Allah ada aja rezekinya, yang penting kita bismillah. Kita mulai dengan bismillah, insya Allah tetap ada rezekinya. Jangan, yang penting jangan pernah takut untuk mencoba. Dan jangan pernah berprasangka tidak laku, tapi insya Allah laku gitu. Harus berpikir positif lah Kak.
1: Betul. Oke, itu aja?
2: Iya.
1: Oke, kalau dari Kak Eni?
0: Aduh, apa ya?
1: Harapannya mungkin ke depannya gitu gimana?
0: Pertanyaannya tadi apa?
1: Kalau pesan untuk mungkin ada yang baru mau mulai usaha tapi masih takut gagal, malu ya, atau mungkin harapannya untuk ke depannya dari pemerintah dan lain sebagainya, silakan.
0: Oh gitu. Kalau menurut saya sih untuk pemula aja ya, untuk pemula yang mau mulai usaha, karena sekarang ini nih apa ya, untuk anak-anak muda itu tuh kalau yang mereka tuh lebih ingin mendapatkan uang tapi dengan cara santai lah ya bahasanya ya. Kalau menurut saya sarannya itu lebih ke bekerjalah, terus fokus. Usahakan tuh kalau sudah punya pekerjaan itu dijaga, dirawat ya, fokus, jangan terlalu banyak mengambil apa ya namanya kayak seling-selingan, maksudnya itu kayak pekerjaan sampingan yang lain gitu.
2: Konsisten gitu ya,
0: konsisten ya. Maksudnya satu aja. Saya memang pekerja di dunia pendidikan, saya punya sampah.

0: ringan, tapi saya berusaha tuh satu saja, tapi fokus agar apa ya, konsumen itu tidak jera dan kembali lagi.
1: Betul.
0: Ya. Takutnya oh si ini udah begini, lalu rasanya berubah, atau mungkin juga kalau dari harga, mentang-mentang harga begini lalu dirubah rasanya, kayak gitu kan. Jadi apa ya, intinya ya konsisten lah menurut saya. Kalau memang mau usaha ya konsisten, kalau memang mau dinaikkan ya dinaikkan aja, tidak usah mengurangi rasa, tidak usah mengurangi kualitas gitu. Orang pun paham kalau seandainya mau naik, karena memang kebutuhan.
2: Harga barangnya sekarang memang udah
0: naik,
2: nggak bercanda.
0: Naiknya nggak bercanda. Ada yang kita bisa katakan itu bukan naik lagi, tapi ganti harga.
2: Ganti harga.
0: Bukan naik lagi, tapi ganti harga gitu. Itu aja sih. Jadi kalau emang mau usaha, usaha ya yang serius lah, jangan main-main.
1: Nanti kan kalau nggak konsisten, hari ini ada, besoknya tiba-tiba nggak ada, orang mau pesan jadi bingung ya. Oke, baik ya, terima kasih Kak Siti, Kak Eni ya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sintang. Jadi kalau kata Kak Siti, jangan takut gagal, harus berpikiran positif gitu ya. Dan juga tentunya kalau mau memulai usaha juga harus konsisten ya. Jadi jangan misalnya hari ini karena udah laku, kurangin aja rasanya, biar harganya tetap segitu atau dinaikin, tapi kualitasnya malah berkurang. Jadi nggak boleh ya, jadi tetap harus konsisten tentunya. Benar. Baik, terima kasih Kak Siti, Kak Eni, selamat sore.

Selesai.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Vaksin rabies habis, warga di Kabupaten Sanggau diimbau waspada.
3: Waspada ya terhadap kasus-kasus gigitan yang ada di desa-desa atau di daerah-daerah.

0: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Anggota Komisi 13 DPR RI, Francisco Sibarani, mengajak mahasiswa di Kalimantan Barat tidak hanya memahami tetapi juga mengamalkan Pancasila melalui sikap toleransi, literasi digital, dan keterlibatan aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Berikut laporannya.
1: 13 DPR RI, Francisco Sibarani, mengajak mahasiswa di Kalimantan Barat memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Langkah ini sebagai benteng menghadapi derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital. Menurut Francisco, langkah paling mendasar yang harus dimiliki setiap mahasiswa adalah menghafal Pancasila. Francisco menilai pemahaman terhadap dasar negara menjadi pondasi sebelum nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2: Itu nomor satu. Karena kalau kita tidak hafal dulu, terus bagaimana kita menjiwainya kan? Jadi nomor satu dihafalkan. Karena dengan berbagai banyak informasi yang masuk di era sekarang, tentu setiap individu punya kebebasan untuk memilih mana yang dia ingat gitu ya. Nah, dalam konteks ini bagaimana pembinaan ideologi itu ada di mahasiswa, ya nomor satu harus dihafal ya. Nah, yang kedua bagaimana kita hidup bertoleransi antar satu dengan yang lain.
1: Selain itu, anggota DPR RI Dapil Kalbar ini mengingatkan pentingnya menjaga sikap toleransi dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Perbedaan pandangan, menurutnya, harus disikapi secara dewasa tanpa mudah terpancing emosi maupun provokasi. Francisco juga mendorong mahasiswa untuk aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Menurutnya, organisasi menjadi wadah yang efektif untuk melatih kepemimpinan, komunikasi, diplomasi, serta menumbuhkan sikap saling menghargai sebagai implementasi nyata nilai-nilai Pancasila. Terkait dengan pembinaan ideologi, Francisco berpandangan metode pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dengan pola pembelajaran konvensional sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Anggota Komisi 13 ini berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mampu memanfaatkan platform digital dan memperbanyak kegiatan interaktif agar lebih dekat dengan generasi muda. Melalui pendekatan tersebut, Francisco optimis nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup di tengah masyarakat dan menjadi pedoman bagi generasi muda dalam menjaga persatuan, toleransi, serta keutuhan bangsa di era digital. Hermanta melaporkan.
0: Kinerja perdagangan luar negeri Kalimantan Barat pada Juni 2026 menunjukkan perkembangan positif. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor mencapai 207,53 juta dolar Amerika Serikat atau naik 29,16% dibandingkan bulan sebelumnya, dengan komoditas sawit masih menjadi penopang utama. Berikut laporan selengkapnya.
1: BPS Provinsi Kalimantan Barat mencatat kenaikan ekspor secara bulanan maupun tahunan, selain didorong lemak dan minyak hewani dan nabati, peningkatan juga berasal dari komoditas ikan dan udang. Industri pengolahan tetap mendominasi ekspor dengan kontribusi mencapai 96,71% dari total nilai ekspor, sedangkan Malaysia menjadi negara tujuan utama disusul India dan Italia. Di sisi lain, nilai impor Kalimantan Barat pada Juni 2026 juga meningkat menjadi 111,30 juta US dolar Amerika Serikat. Menurut Ketua Tim Statistik HK, HPP dan HPBPS Provinsi Kalimantan Barat Sri Suyatmi, kenaikan impor terutama dipicu masuknya kendaraan dan bagiannya, mesin mekanik serta pupuk.
3: Nilai ekspor Kalimantan Barat pada Juni 2026 sebesar 207,53 juta US dolar. Secara mantuman naik 29,16%, sedangkan secara tahunan naik 26,86%.
1: Peningkatan ekspor terutama didorong kelompok lemak dan minyak hewan maupun nabati, khususnya fraksi cair minyak sawit dan minyak kelapa sawit olahan. Selain itu, komoditas ikan dan udang juga mencatat pertumbuhan ekspor yang cukup tinggi. Industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar ekspor Kalimantan Barat dengan kontribusi lebih dari 96% dari total nilai ekspor. Sementara Malaysia tetap menjadi negara tujuan utama disusul India dan Italia. Walaupun impor meningkat 111,30 juta US dolar Amerika Serikat, neraca perdagangan Kalimantan Barat pada Juni 2026 tetap mengalami surplus sebesar 96,23 juta US dolar Amerika. Hal ini menunjukkan kinerja perdagangan luar negeri Kalimantan Barat masih berada pada kondisi positif. Hermanta melaporkan.
0: Akibat kemarau panjang, lahan sawah di Kecamatan Kelan Permai Kabupaten Sintang mengalami kekeringan dan berikut laporan selengkapnya.
4: Tani di Kecamatan Kelan Permai Kabupaten Sintang masih mengalami kekurangan air untuk mengairi sawah meskipun beberapa kali terjadi turun hujan. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengatakan curah hujan yang pernah terjadi beberapa kali terakhir ini belum cukup untuk menggemburkan tanaman padi. Sumber air jauh dan terbatas sehingga curah hujan menjadi sumber utama tanaman padi di lahan 1 hektar saat ini hampir separuh yang terancam gagal panen.
5: Air, terutama air, apalagi musim gadu ini kan air saja kurang benar. Tidak ada. Musim kering padi satu hektar. Tidak ada siram.
6: Kalau aliran air di situ ada enggak, Pak?
5: 2-3 bulan kemarin masih ada. Bulan-bulan ini sudah kering benar.
6: Gagal
5: panen.
4: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan memang terjadi kurangnya jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang sampai dengan September 2026. Kepala BMKG Sintang, Darmawan Wahyu Adi, menyampaikan agar para petani dapat menyesuaikan pola tanam, varietas, dan jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air.
7: Kita menyikapi jumlah curah hujan yang kurang, jadi pertama kita manajemen air ya untuk warga masyarakat, kemudian untuk para petani juga harus menyesuaikan pola tanam, varietas maupun jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air ya. Ini sementara saat ini sudah mulai ada titik-titik hujan, cuman ya masih sporadis dan tidak merata. Artinya kita memang daerah yang non musim, artinya walaupun dibilang kemarau, tapi kita tuh masih ada curah hujan gitu. Jadi kita tuh nggak masuk musim kemarau, artinya kita dalam sepanjang tahun itu ada curah hujan, cuman konsentrasinya akan sedikit berkurang di bulan Juli sampai September ini. Itu yang perlu kita waspadai.
4: Darmawan juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG sebagai acuan dalam menentukan waktu tanam maupun pengelolaan lahan pertanian. Informasi cuaca yang diperbarui secara berkala diharapkan dapat membantu petani mengurangi risiko kerugian akibat kondisi cuaca yang tidak menentu selama musim kemarau. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pekan Gawai Daya PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk tamu mancanegara. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pekan Gawai Daya PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 tidak hanya menjadi perayaan budaya masyarakat Dayak, tetapi juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai mampu mempererat persatuan dan kebersamaan antar warga di Kabupaten Sintang. Perhelatan budaya tahunan yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Jua Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 itu menghadirkan beragam kegiatan mulai dari perlombaan seni dan budaya, pameran, hiburan hingga atraksi tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan, Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang merupakan momentum penting untuk menjaga sekaligus memperkenalkan warisan budaya Dayak kepada masyarakat luas, tidak terkecuali generasi muda. Fauzi berharap Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang dapat menjadi ruang yang mempererat hubungan antar masyarakat tanpa memandang latar belakang.
9: Kami mensupport apa yang dilakukan Kabupaten terhadap Pekan Gawai Daya ke-13 ini. Mari jadikan gawai ini sebagai perekat tradisi mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
8: Tidak hanya mendapat sambutan hangat dari masyarakat lokal, kemeriahan Pekan Gawai Dayak tahun 2026 juga menarik perhatian tamu mancanegara. Salah satunya adalah rombongan masyarakat Dayak dari Sarawak, Malaysia yang sengaja datang untuk merasakan langsung suasana gawai di Kabupaten Sintang. Salah seorang pengunjung asal Pakan Sarike, Sarawak, Andrew mengaku terkesan dengan penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak di Sintang. Meski baru pertama kali berkunjung, ia merasa memiliki kedekatan emosional karena berasal dari suku Dayak Iban. Andrew menjelaskan, ia datang bersama rombongan yang berjumlah 28 orang dari Miri Sarawak. Ia melihat semangat pelestarian budaya tetap hidup di kedua wilayah yang memiliki akar budaya yang sama. Bagi Andrew, kunjungan tersebut bukan sekedar perjalanan wisata, melainkan juga menjadi ajang mempererat tali persaudaraan sesama masyarakat Dayak yang dipisahkan oleh batas negara.
10: Pertama kali dulu saya pencana ada, memang saya berasal dari Sarawak. Jalan-jalan lah.
8: Ke Sintang ini berapa rombongan, Pak?
10: Orang. 28 orang.
8: Pak, di sana juga ada gawai Dayak?
10: Ada. Sama juga. Kita di sini juga lah, budaya sama aja. Meriah juga, tidak ada masalah, memang meriah lah.
8: Kehadiran tamu dari Sarawak menjadi bukti Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tidak hanya memiliki nilai budaya bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi daya tarik lintas negara. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Sanggau masih terjaga meski sejumlah komunitas mengalami kenaikan harga secara bertahap. Pedagang memastikan stok sembako tetap aman sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi.
11: Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Ami, mengatakan sejumlah bahan pokok di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan harga secara bertahap. Meski demikian, ia menyampaikan ketersediaan stok sembako di tingkat pedagang masih dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, hingga saat ini, masyarakat tetap membeli kebutuhan pokok seperti biasa meski terjadi penyesuaian harga. Kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif stabil. Ia menjelaskan untuk komoditas beras, harga premium masih berada di kisaran Rp185.000 per karung, sedangkan beras medium dijual sekitar Rp140.000 per karung. Sementara itu, harga minyak goreng masih berfluktuasi mengikuti pasokan dari distributor.
12: Kalau menurut saya ya, toko saya sih kalau dia pun naik gimana, mereka nggak ada protes gimana sih, masih aman-aman aja. Soalnya kenaikan kan paling kayak beras 1.000, 2.000 langsung naik, kan nggak spontan langsung naik tinggi, dia bertahap naiknya. Udah kenaikan sih, tapi stoknya juga cukup lumayan aman. Kayak rambutan 185, kalau mediumnya yang agak miring itu 14 lebih. Minyak goreng masih nggak stabil, kayak resto, kayak tawon bisa 23, 22, seliter 23, 900, 22.
11: Ia berharap pasokan kebutuhan pokok tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin tinggi. Dengan stok yang masih tersedia, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terganggu gejolak harga yang berlebihan. Wulandari melaporkan.
0: Stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini dilaporkan telah habis, sementara jumlah hewan penular rabies masih cukup tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian karena cakupan vaksinasi yang terbatas berpotensi meningkatkan resiko penyebaran rabies di masyarakat.
13: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sumber Sanggau, Amius Anto, menyebut stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini telah habis. Di tengah keterbatasan vaksin, masyarakat diminta waspada terhadap potensi kasus gigitan hewan penular rabies. Kata ia, tahun ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau hanya mampu menyediakan sekitar 3.600 dosis vaksin rabies. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi sekitar 3.600 ekor hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera yang menjadi sasaran vaksinasi.
14: Vaksin rabies, ya, kita memang stoknya sudah tidak tersedia ya, nah, sudah habis. Jadi saya minta masyarakat harus waspada ya terhadap kasus-kasus gigitan yang ada di desa-desa atau di daerah-daerah masing-masing ya. Karena kita tahun ini hanya mampu menyediakan sekitar 3.600-an dosis ya untuk 3.600-an ekor hewan APR gitu. Kalau berdasarkan populasi mungkin tidak berapa mampu ya, hanya berapa persen saja karena populasi kita sekitar 50-an ribu. Jadi kan nggak tercapai sekali. Minimal kita untuk mengcover atau menekan kasus-kasus itu minimal itu 70% ya.
13: Berdasarkan data Disbunak, populasi hewan penular rabies di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai lebih dari 50 ribu ekor. Kondisi tersebut membuat cakupan vaksinasi yang dilakukan saat ini belum mampu mencapai target ideal untuk menekan resiko penyebaran rabies. Tri Putri melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
0: Untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Sepadi Pontianak. Sore ini kami sudah bersama perakirawan BMKG Debi. Silakan Debi.
16: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Skadau, Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 4 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan berawan, namun diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat hari ini update hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 155 titik panas. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 kali Mantan Bar Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya vaksin rabies habis, warga di Kabupaten Sanggau dihimbau waspada. Kemarau panjang petani di Kabupaten Sintang merugi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya berimantara mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami, redaksi@ipontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dari Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: multor informații de inspirații.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan masih di Sintang sore ini bersama saya Asri tentunya ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, kalau kita melihat ya, kalau tadi kita udah bahas tentang UMKM bicara ya, kalau kita sekarang kita ingin melihat mengapa UMKM perlu beradaptasi dengan dunia digital. Nah, perubahan perilaku konsumen ini membuat cara menjalankan usaha juga ikut berubah. Masyarakat kini semakin terbiasa mencari informasi produk, kemudian juga membandingkan harga hingga melakukan transaksi secara daring. Dan perubahan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital. Dan pendengar, mengutip dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB, Kementerian Keuangan, transformasi digital menjadi salah satu langkah penting agar UMKM mampu meningkatkan daya saing, kemudian memperluas pasar, dan memperkuat keberlangsungan usaha. Dan pemanfaatan teknologi tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, tetapi menjadi bagian dari strategi bisnis di tengah perubahan perilaku konsumen. Dan mendengar, beradaptasi dengan dunia digital bukan berarti meninggalkan gitu ya cara berjualan secara langsung. Nah, teknologi justru dapat melengkapi cara usaha dijalankan sehingga pelaku UMKM ini memiliki lebih banyak pilihan untuk menjangkau konsumen. Dan kehadiran marketplace, media sosial, dan juga layanan pembayaran digital tentunya ini juga memberikan kemudahan dalam menawarkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Pemanfaatan teknologi juga membantu pelaku usaha untuk memahami kebutuhan pasar, data penjualan, kemudian ulasan pelanggan, hingga tren pencarian produk dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan strategi pemasaran maupun juga pengembangan produk. Dan keputusan usaha pun dapat dilakukan berdasarkan informasi yang lebih terukur. Dan di sisi lain, dunia digital menghadirkan persaingan yang semakin terbuka ya. Produk lokal tidak hanya bersaing dengan usaha di wilayah sekitar, tetapi juga dengan pelaku usaha dari berbagai daerah. Dan karena itu, kualitas produk, kemudian pelayanan yang konsisten, dan kepercayaan pelanggan menjadi faktor yang penting untuk mempertahankan daya saing. Nah, pendengar, proses adaptasi juga memerlukan kesiapan pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan digital ya, literasi teknologi, pengelolaan usaha yang lebih tertata, serta memanfaatkan berbagai aplikasi pendukung menjadi bekal agar UMKM mampu mengikuti perubahan yang terus berlangsung. Nah, berbagai program pelatihan dan juga pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun berbagai lembaga ini dapat menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk menambah pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, kemauan untuk terus belajar ini juga menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi perkembangan dunia usaha. Perubahan akan terus terjadi seiring berkembangnya teknologi ya. Jadi bagi UMKM, kemampuan beradaptasi juga menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan usaha, kemudian juga memperluas peluang pasar, dan juga membangun daya saing yang lebih kuat di era ekonomi digital.

pada suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 17 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar di media sosial Facebook sebuah video menampilkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagikan dana bantuan. Menurut unggahan, penerima dana bantuan akan dihubungi langsung oleh Dedi Mulyadi melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan pada tautan pendaftaran. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video itu identik dengan foto wajah Dedi Mulyadi di artikel tarungnews.com. Selain itu, video unggahan tersebut merupakan video hasil buatan AI dengan probabilitas tinggi, dan hasil uji head moderation menemukan video tersebut 53,7% terbuat dari AI generatif. Bahkan suara Dedi dalam video itu merupakan memiliki probabilitas 96,1% dihasilkan oleh AI. Dan informasi yang tengah beredar yang mengatakan Dedi Mulyadi bagikan dana bantuan melalui nomor WhatsApp dinyatakan tidak benar atau hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Coba kok tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
4: joget depan ambulans.
3: Iya.
4: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
4: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
4: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
4: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, mendengar kemarau panjang ya yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia tentunya membuat masyarakat mulai mencari berbagai cara untuk mengatasi kondisi cuaca kering. Namun warga diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial ya, terutama terkait dengan cara-cara sederhana yang diklaim dapat mendatangkan hujan. Nah, ini sering sekali terjadi, apalagi mengingat kalau di Kalimantan khususnya di Sintang ya, ada mungkin beberapa hari yang lalu hujan, tapi hujannya juga sebentar dengan intensitas juga sedang ya. Jadi tentunya ini menyebabkan ada yang kesusahan untuk air bersih dan lain sebagainya. Nah, salah satu informasi yang kembali beredar adalah ajakan meletakkan wadah berisi air garam di luar rumah dengan klaim dapat mempercepat turunnya hujan. Nah, informasi tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar ilmiah. Nah, ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan bahwa proses terjadinya hujan tidak dapat dipicu hanya dengan menyediakan air garam dalam jumlah kecil di lingkungan rumah ya. Jadi pembentukan hujan membutuhkan proses atmosfer yang kompleks, mulai dari penguapan, kemudian juga kelembapan udara yang cukup ya, hingga kondisi angin yang mendukung terbentuknya awan hujan. Nah, mendengar air laut yang luas saja ya tidak selalu mampu menghasilkan hujan ketika kondisi atmosfer tidak mendukung, sehingga penggunaan ember ataupun baskom yang berisi air garam ini tidak dapat mempengaruhi proses pembentukan hujan. Nah, pada musim kemarau panjang seperti saat ini, masyarakat tentunya disarankan untuk melakukan langkah yang lebih tepat seperti menghemat penggunaan air, kemudian juga selain itu menjaga kesehatan tubuh, kemudian juga mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta mengikuti informasi cuaca yang memang dari sumber resminya langsung. Warga juga diminta untuk lebih bijak dalam menerima dan juga menyebarkan informasi di media sosial ya, informasi terkait dengan cuaca, kemudian potensi kekeringan maupun juga upaya penanganan kemarau sebaiknya diperoleh dari lembaga resmi seperti BMKG dan juga instansi terkait. Nah, dengan meningkatnya kewaspadaan terhadap informasi yang tidak benar ya, masyarakat dapat menghadapi musim kemarau secara lebih aman, tepat dan juga bijak. Dan mendengar, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami dan informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Sintang. Kami informasikan untuk Anda bahwa azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa islami terlebih dahulu. Selamat sore dan tetap bersama kami di 102,5 MHz.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain, diantaranya memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka. Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

0: Baik mendengar, pukul 17:47 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat, apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam, bunga tak mekar dalam sehari, akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 115, yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, penaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda ya di kabar sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
5: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
5: di

0: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ya, pendengar, dua tim futsal MTs Negeri 1 Sintang ini berhasil mengukir prestasi dalam open turnamen futsal competition 2026 Galatikos Futsal Series 5 tingkat SMP MTs Sekabupaten Sintang. Pada ajang bergengsi tersebut, tim Falsa Reborn sukses meraih juara 2, sedangkan tim Kamsa 48 berhasil meraih juara 4 setelah melewati rangkaian pertandingan yang berlangsung sengit dan kompetitif. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa siswa-siswi MTs Negeri 1 Sintang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang olahraga. Kepala MTs Negeri 1 Sintang, Sutardi, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian yang diraih kedua tim futsal tersebut. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua, serta pembinaan yang dilakukan secara konsisten oleh para pelatih. Sutardi juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pelatih yang telah membimbing, melatih, serta mendampingi para siswa dengan penuh dedikasi, sehingga mampu mengantarkan mereka meraih prestasi yang membanggakan. Dan Sutardi juga berharap keberhasilan ini tidak hanya menjadi motivasi bagi seluruh siswa MTs Negeri 1 Sintang untuk terus mengembangkan potensi, meningkatkan disiplin, serta berani berkompetisi secara sehat dalam berbagai bidang baik akademik maupun non-akademik. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum Bapak, Sandi kangen banget sama Bapak.
4: Waalaikumsalam, Sandi.
5: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
6: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
4: Karena hanya itu yang papar.
5: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
7: Demikian drama radio.
5: Ya, abis Din. Padahal Ibu kan baru duduk Din.
6: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
5: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
6: Siaplah Bu, jangan Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
5: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak denger mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
8: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ya, pendengar, informasi selanjutnya di mana pimpinan daerah Salima Kabupaten Sintang melaksanakan pelantikan pengurus pimpinan cabang PC dan pengurus pimpinan ranting Salima pada Ahad 2 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di SMP IT Rabani Sintang tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat solidaritas organisasi melalui tema Bersatu dalam kebaikan, menguatkan peran untuk masyarakat berdaya dalam persaudaraan. Pelantikan tersebut diikuti oleh pengurus pimpinan cabang Salima yang meliputi pimpinan cabang atau PC Salima Sintang dan PC Salima Sungai Tebelian serta pimpinan ranting Salima. Adapun pengurus pimpinan ranting yang dilantik meliputi Banding Kota, Balai Agung, Sengkuang, Kampung Ladang, Sungai Ana dan Menyumbung. Widiarti mengatakan pelantikan ini menjadi yang pertama bagi pimpinan cabang dan pimpinan ranting di Kabupaten Sintang dan ia berharap seluruh pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta bersinergi bersama dengan pengurus daerah demi memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan Widiarti juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan mengajak mereka untuk bersama-sama mewujudkan berbagai program organisasi. Sementara itu, Rinda Damayanti, Ketua DPSD Salima Kabupaten Sintang, mengajak kepada seluruh pengurus baru untuk menjadikan hal ini menjadi amanah dan sebagai kesempatan untuk terus berkembang dan juga berkarya. Dan menurutnya semangat kebersamaan harus terus dijaga meskipun para pengurus berasal dari berbagai latar belakang dan usia. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
3: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kok bisa tiba-tiba nangis? Anda pernah nggak mengalami hal ini? Nggak hujan, panas, nggak ada kabar duka, dan nggak ada problem apapun. Tapi Anda tiba-tiba merasa sedih dan akhirnya Anda menangis. Dan ternyata ini penyebabnya. Yang pertama, depresi. Seseorang yang mengalami depresi diikuti dengan segala perasaan yang tidak enak, seperti perasaan hampa, perasaan tidak berharga, atau perasaan sedih yang mendalam. Jadi, seseorang yang mengalami depresi sering sekali tiba-tiba menangis tanpa sebab. Yang kedua, gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Bisa seminggu penuh atau dalam jangka waktu yang lama, sedih terus. Yang ketiga, gangguan efektif musiman. Artinya, jika musim tertentu, seseorang bisa merasa sedih, misalkan musim salju atau musim hujan. Yang keempat, perubahan hormon. Jadi, hormon yang berubah bisa membuat seseorang sedih tanpa sebab, seperti hormon kehamilan, hormon PMS, atau pasca melahirkan. Dan yang kelima, distimia. Seseorang yang mengalami distimia ini bisa mengeluarkan rasa sedih dan menangis tanpa sebab. Bedanya, distimia dengan depresi adalah seseorang dengan distimia merasa malas untuk beraktivitas dan pikirannya pesimis. Tetapi distimia ini cepat hilangnya dan tiba-tiba bisa oke lagi. Terus, bagaimana cara mengatasi kalau Anda tiba-tiba sedih dan nangis? Caranya, konsultasi ke profesional dan cari tahu penyebab sedih dan Anda bisa ditangani dengan cepat.

melalui ruang rindu berjaringan nasional. Suara dan pesan Anda terhubung ke berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi ruang berbagi hati, rindu, dan harapan tanpa harus bertemu secara langsung. Tetap setia mendengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan, utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan teman-teman. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal Mister Gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Pati Manama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Melalui moderasi beragama, RRI Sintang menyajikan ruang dialog dan edukasi untuk memperkuat toleransi serta kehidupan yang harmonis di masyarakat. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi juga telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Mutiara Malam Agama Hindu. Akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu Hindu dari sekarang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Pro 1, kanal

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nikah?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa. Kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata, itu berharga.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di belakang sekolah ada teman-teman yang mau bolos dan nongkrong. Ikut yuk.
1: Hah? Bolos? Besok kan ada ulangan. Aku lebih baik pulang aja deh. Belajar terus istirahat deh.
0: Alah, sekali-sekali aja, Pril, biar dianggap seru.
1: Ih, enggak deh. Seru tuh bukan berarti harus melakukan hal yang salah. Teman yang baik justru saling mengingatkan, tahu?
0: Ayolah, Pril, aku cuma takut dibilang tidak setia kawan nih.
1: Setia kawan itu bukan ikut melakukan kesalahan. Setia kawan adalah saling menjaga agar tidak terjerumus. Masih banyak kok kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita belajar bersama, ikut ekstrakurikuler atau berolahraga.
0: Kamu benar, Pril. Aku hampir aja ikut hanya karena takut dikucilkan.
1: Enggak apa-apa kok. Kita berbeda kalau itu demi kebaikan. Bilang tidak pada ajakan yang negatif. Itu sama sekali gak salah. Kita bisa pilih pergaulan yang baik yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
2: Pilihlah teman yang memberi pengaruh positif, menghargai dan mendukung cita-citamu. Jangan mudah terpengaruh ajakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro

Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan untuk Anda lagu agama Hindu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya dengan berakhirnya ragam, maksud kami mutiara malam agama Hindu, maka menurut

0: ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri.
1: Lah, kok bisa gitu? Apa hubungannya?
0: Dengar lo, kebakaran hutan itu karena faktor alam yang disebabkan angin, kemarau panjang, kesampah petir, kemudian adanya aktivitas vulkanis. Terjadinya kebakaran hutan di bawah lapis tanah. Kemudian untuk faktor kebakaran dari manusia, yaitu adanya pembakaran hutan yang tidak terkendali. Kemudian ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Dan membuang puntung rokok di hutan dalam keadaan api belum padam. Nah, inilah penyebab kebakarannya. Paham, Jum?

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz.

0: MHz, Radau 95,9 MHz,
1: dan Skadau 94,2 MHz. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
3: Waalaikumsalam.
4: Loh, Ranti, kamu?
2: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
4: Tinggal di mana kamu?
2: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
4: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
2: Iya, Mas.
4: Ada keperluan apa kamu kesini?
2: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
4: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
2: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
4: Ah, terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
2: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
4: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
2: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
4: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya? Jangan ganggu aku lagi.
2: Mas, aku...
4: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
2: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya Allah.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau, Lara, diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin, Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara. Kotor kan mukanya?
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu bukan ayah.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.
3: Orang gila.
2: Awas kamu. Pergi. Pergi. Aku bukan orang gila.

0: mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga. Kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara, ya Allah, Lara kamu masih hidup, nak.
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi.
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak. Ibumu.
4: Bukan, bukan, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang, ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, ibu. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung ibu. Dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

tali besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan seperti biasa pendengar, setiap hari Senin kita akan hadirkan ragam budaya Sunda di malam hari ini pendengar. Dan untuk di ragam budaya Sunda pada malam hari ini, seperti biasa sudah ada narasumber kita atau budayawan Sunda yang akan mengisi dan membawakan satu tema di malam hari ini. Dan untuk malam hari ini sudah hadir di studio kita ada Kang Ukus Suryana yang lebih dikenal biasanya Kang Ukus. Selamat malam Kang.
3: Selamat malam Wilujeng Wengi.
2: Baik, apa kabar Kang?
3: Alhamdulillah saya kabarna.
2: Saya itu baik ya Kang?
3: Baik, baik.
2: Baik, malam hari ini Kang Ukus akan membawakan satu tema di mana temanya adalah kisah cinta dan kerinduan dalam lagu Sunda ya.
3: Betul, nah
2: Kang, ya?
3: Itu dia.
2: Baik, baik, silakan Kang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bagia baraya Sunda di mana wae ayana. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui sareng Auus dina acara anu maneh wayah saban wayah kieu. Nyaeta dina acara ragam budaya Pasundan. Hiji tawis kaasih tilam kanyaah rehna RRI Sintang tiasa ngiringa mumule budaya Sunda. Pamugi ieu acara sing janten pamageh tali mimitran kanggo para wargi sadayana anu mikareueus Mika dedeh karena budaya Sunda. Oge pamugi urang sedayana sing aya dina ginanjar kalujengan anu nuju teu damang sing enggal didamangkeun, anu nuju di perjalanan sing selamat di perjalanan, oge anu nuju midamel pekerjaan, mudah-mudahan pekerjaanna tiasa rengsek kitu nya. Auus disarengan ku Teh Herlina nya wengi ieu bade nyandak judul dina tema. Tema dalam ieu teh kisah cinta dan kerinduan dalam lagu-lagu Sunda. Tanya oleh seueur urang-urangna nya janten ieu teh tina lagu carita nepi ka seuri jeung tangis dina lagu Sunda mah lengkap kitu nya. Jadi aya carita cinta segitiga, cinta anu kudu disebutkeun, aya oge anu kangen ka bogoh jauh. Tah kukituna sateu acana urang digoar supados urang semangat nya. Ngajarkeun semangat, hayu urang putar heula laguna teh lagu Jayanti tos disiapkeun ku Teh Yusrin. Jayanti lagu ieu lagu anu supaya semangat ka urang sadayana disanggakeun ka para wargi anu memanco nya ka di payuna radio masing-masing. Aya Dasin tah, selamat malam Kang Dasin, tarsih di Pangandaran Wilujeng Wengi, ka sadayana pokona mah nya ka Iwan. Awang di santirah, mudah-mudahan sing calageur wang. Ieu lagu Jayanti deukeut wae enggak? Lagu Jayanti. Wilujeng ngadangukeun.

0: Pamirsa rengse lagu anu munggaran kawitna judulna Jayanti mung teu aya janten digentos ku lagu Mi Dua Cinta. Tah aya memang sesuai dengan judulna tema dina wengi ieu cinta jeung karinduan dina lagu-lagu Sunda tanya. Jadi lamun urang nyaritakeun ngajentrekeun mas perkawis cinta mah nya paling rame. Komo lamun aya dua lalaki nya rebutan hiji cen nu hiji ganteng nu hiji goreng patut geusnya nu hiji boga jabatan bingung atuh milihna arek nu mana tanya. Terus lagu ieu teh sering curahan para istri cen hayu urang dangukeun cen. Jadi lamun aya laki dua lalaki cen anu ka ditu kasep anu ka dieu kasep anu ka ditu gagah ka dieu beunghar tami bingung milihna awewe teh kitu nya. Jadi kudu bingung kitu nya urang teh sabab cinta mah ayana dina jero hate ku kituna. Lamun urang mika cinta mika deudeuh ulah nemboku sagalana tapi ku hate anu bersih ulah pula pilih nang ngeuleuwih koceplak meunang nu pecak tah kan ratang sarang kitu nya. Atuh da ieu mah khusus kanggo ngahibur ayeuna tadi Mi Dua Cinta ayeuna aya dua lalaki tos siapkeun dua lalaki teh ayeuna lagu dua lalaki sok bingung milihna cenah dua lalaki ada
1: kalau yang lalaki ada
0: ya cobi diputer aja lagunya langsung pemirsa kudu jeung ngadangukeun dina lagu dua lalaki.
2: Pasti bentar lagi.

Pemirsa, lagu lalakinya tadi nama hayang dua lalaki tapi teu acan disiapkeunnya, tapi teu kirang sawios-wiosnya. Ieu mah urang hiburan pokonaonya dina wengi ieu. Sajam kurang langkung tos dua lagunya anu kapihatur kanggo sadayana kanu nembe gabung dina acara Wilujeng Gabung, Wilujeng Manco, urang hibur dina wengi ieu dina judul lagu-lagu anu mudah-mudahan sadayana bisa tertarik sabab lagu Sunda mah aya bermacam-macam, aya jaipong, aya pop, aya bajidoran, aya pencak silat, pokona sadayana disiapkeun ye nya. Tah nya dina lagu anu dicaritakeun dua lalaki teh nya eta tadi matak bingungan awewe menempo anu hiji ganteng anu hiji boga jabatan, bingung cenah milihna nya. Lagu eta teh sebagai curahan para istri cenah kitu nya tadi teh nya. Anu salajengna cenah urang udah milih anu mana atuh cenah. Tapi aya anu langkung bahaya deui para mitra nya eta Mi Dua Cinta. Mi Dua Cinta mudah-mudahan aya laguna Mi Dua Cinta aya tos siapkeun nya. Coba diparios heula. Tah ieu teh ulah nepi ka urang teh Mi Dua Cinta. Sabab sok pi rusuhan ka dituna tanya pi berengsekeun lakuna mah. Tah Kakang Diding anu aya di Talaga salam baktos ka ngewarga Pasundan anu aya di Sintang khususna baraya ka sesepuh sadayana mudah-mudahan jeung implik-impliknya mudah-mudahan sing aya dina ginanjar ka jeung sadayana ageung rejekina gede milikna kitu nya tuh. Tah anu tadi Mi Dua Cinta teh nyaeta boageun hiji resep deui ka nu sejen. Geus boga, tapi merasa sesep. Tah ieu mah kudu hati-hati ieu mah nya. Tapi dina lagu ieu mah matak haru, mangga cenanya matak haru, matak piresepeun lah pokok namanya. Upami aya Mi Dua Cinta. Teu aya nya. Mi Dua Cinta. Tapi upami teu aya digentos we ku daun hiris pamurutna ti Kang Suryanda anu aya di Pangandaran. Lagu ieu disanggakeun ka warga Karang Mukti nu aya di Selasari, oge warga Selasari Pangandaran, Ciamis nya, Ciamis Kidul baheula mah kitu nya. Sumangga lagu Daun Hiris aya nu ti Tasik cenah salam ka ti Tasik ti Cibeureum. Waalaikumsalam yeuh di seuseur urang Tasik. Wilujeng wengi ka sadayana. Daun Hiris mangga kasanggakeun laguna kanggo para mitra sadaya anu nembe manco di payuneun radio.

Sengse pemirsa lagu Daun Hiris pamundutna ti Kang Suryanda nu aya di Pangandaran. Mudah-mudahan lagu eta nu Daun Hiris memang enak dijaipungankeun kitu nya kraos pisan. Jadi teu matakon cewang lah pokona mah dina wengi ieu aus ngahibur paurese sadayana tina beberapa lagu anu judulna Perkawis Cinta Sareng Kerinduan di ngalangkungan lagu-lagu Sunda kitu nya. Memang sok rasa haru, rasa galau nya tos haru-haru urah-ura haru-haru tos galau ayeuna urang lucu-lucuan heula nya carita bapak-bapak anu bogaeun ingon-ingon tah nya boga domba tapi kabur wae nya eta domba kuring tangke urang puterkeun nya. Atuh pamirsa anu bade gabung dina ieu acara ngalangkungan 0565247724477 silakan untuk telepon barangkali titip salam dan lain sebagainya ditunggu oleh Aus. Biasana mah aya Mama Alma segala macam kamarana ieu. Belum ada ya. Pokona mah pamirsa sadayana mah yang baru bergabung di acara Budaya Sunda melalui RRI Sintang, selamat bergabung. Semoga acara ini bisa berkenan di hati terutama urang-urang Sunda nu aya di perantauan. Lamun ngadangu lagu Sunda sok asa di lemur kitunya sok emut ka jaman baheula patilasan-patilasan tempat urang ulin kitunya. Ku kituna ieu urang ngawawaas urang jaman baheula nya duwi ka ayeuna ku kituna urang gentraan. Waktosna masih aya tidak kada jam di belakang ya. Sekarang mah pokoknya sampai 21 Indonesia bagian barat lah. Ini masih 20.44. Masih banyak lagunya waktunya. Masih ada 15 menit lagi. Pokoknya mah tenang saja pemirsa. Pokoknya Kang Sajim teh ya wilujeng wengi nya wilujeng bergabung. Aya teh Juan Anang nyuhunkeun lagu Samawar naon tadi judul laguna. Segagang Kembang Ros itu mah bahasa Sunda, iya mah lagu Sunda khusus Kang Yusuf Abdullah ya, jangan lagu-lagu yang lain, pokoknya lagu Sunda iya mah, pokoknya budaya Sunda. Hayu urang lagu dina domba kuring teh Herlina, kita putar lagi lagu domba kuring ya, domba kuring pokoknya mah, ding semangat sadayana.

Pamirsa, rengse lagu dina judul Domba Kuring tanya. Domba dipelihara beranak-beranak harpinak gitu tah. Lamun ku domba beranak pinak sae, lamun urang mah cukuplah dua gitu nya disesuaikeun dengan kaayaan ekonomi jeung jaman sakarangnya. Tah pamirsa, tos aya 5 lagu alhamdulillah nya dina lagu-lagu anu kira-kirana pasti ngahibur ka sadayana anu nembe gabung jeung gabung jadi sebagai tiasa ngalipur mana. Para mitra sadayana anu pikeun panutupnya ya dina lagu ieu kantun 8 menit deui nya pamirsa. Urang kapunten Kang Diding laguna teu acan kaputernya oge ka Teh Lala anu aya di Samba Sulujeung Wengi. Mudah-mudahan pamika Sintang urang urang nyarios-nyarios ya deui hapayuna nareuh lah di Sintangnya. Oge ka Teh Tarsih Sulujeung Wengi Sulujeung Gabung. Waktosna kilangnya kapannya kantun 7 menit deui. Jadi kukituna sanes aus kilang sono kasadayana mung ieu mah waktos Teh Lala. Pokona mah diantos Teh Lala. Kasam Mesir juga. Pokoknya salamnya Teh Lala ka paguyuban Sunda nu aya di Sambas. Sasambas. Oke ka Kang Haji tanya. Oh ka Ica, Ica Lujung Wengi Ica. Pokona mah Sasambas, Sasambas, Sasingkawang, Sasingkawang urang Sunda. Sok sanajan aya di perantauan di Lembur Batur urang kudu ngahiji ulah isin nyarios Sunda. Ulah era pokona mah. Ada habek-habek we salah bener make. Nu penting mah Sunda kudu tetep ngajumantara. Ngajulamantara eta teh sebagai cikal bakal urang purwadaksi urang Sunda, urang teu poho kana kena kelahiran kitunya. Alhamdulillah cica sing sehat pokona mahnya. Salam ka sadayana lah pokona mah di Jogja, sa Jogja pokona mah. Pamirsa sadayana kulantaran waktosna nya tos teu nyekapan urang kasapi ku waktu ngakapegat ku mangsa waktos anu tetes teu nyekapan ku kituna aus dina wengi ieu amit mundur amit mungkur tawakup anu kasuhun. Papatong koneng udah siapkeun papatong koneng coba papatong. Papatong ya. Papatong sama Warwoda terakhir lah untuk lagunya. Kukituna aus nada tawakup anu kasuhun pamugi bila ayak bobo saparot carang sapakan kirang merenah teh Nining Rosi baru gabung ha Wilujeung Wengi teh Nining acara Sunda nih budaya Sunda. Kukituna ngaguar tadi perkawis cinta jeung karinduan dina lagu-lagu Sunda. Terus ka telat eta ti mana wae teh Nining. Mudah-mudahan sing daramang nya anu aya di Pangandaran sadayana. Kakituna sakali deui aus amit mundur amit mungkur tawakup anu kasuhun bilih aya bawa saparot sareng sapakan manusia mah teu kirang tidak kelepatannya ku kituna nyuhun keun dihapunten urang mudah-mudahan tiasa patepang dangu deui dina acara anu manusia wana kieu dina acara raga budaya Sunda ngalangkungan RRI Sintang di 102,5 MHz. Amit mundur amit mungkurnya sekali deui kabaros jalan Kalembang meser bensin di Kalengan sanaos taga paanggang batin mah tetep nyerengan kukituna aus permios kesadayana sampurasun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu pamunut pamungkas lagu papatong koneng mangga wilujeng ngadangukeun.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Kita kembali di ruang rindu ya pendengar, dan bagi Anda yang ingin bergabung silakan. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Bawang.
0: Baik, silakan untuk lagu-lagunya disimak terlebih dahulu. Ada Teti Kadi, Kenangan Desember. Ada Reti Purwasih, Antara Benci dan Rindu. Ada
1: Reti Purwasih aja.
0: Baik.
1: Boleh spesial kah?
0: Silakan.
1: Nah, spesialnya buat kakak Elin, keluarga juga. Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Nah, buat Pak Jumira di Lombok, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya di sana. Terima kasih dan awal salah. Nah, lagunya spesial buat Ibu Bidan di Lempah. Buat Bapak Kurai juga, semoga sehat selalu juga di sana sama keluarganya. Buat Kailin, selamat bertugas dan selalu berkati. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih penelpon pertama kita. Selanjutnya pendengar, kembali kita akan menyapa di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0565-24774. Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Baik, dicoba kembali. Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Silakan Bu Bilin, lagu-lagunya disimak terlebih dahulu. Ini ada Teti Kadi, Kenangan Desember. Rahmat Kartolo, Maafkan Aku. Paramita Rusadi, Bila Kau Tersenyum. Ada Panbers, Cinta Remaja. Pance Pondang, Untuk Sebuah Nama. Ada Dari Miliknya Ruth Sahanaya, Gitaku. Kemudian ada Rinto Harahap, Dalam Mimpi. Sama satu lagi dari Tommy J. Pisa, Apa Salah dan Dosaku.
2: Itu aja kak, Tommy J. Pisa.
0: Baik.
2: Apa Salah dan Dosaku.
0: Mm-hmm.
2: Lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Baung. Semoga dia sehat selalu dan terhibur.
0: Baik.
2: Sarannya buat Isin Sambas, semoga dia bisa gabung. Udah lama dia enggak gabung. Buat kakak, selamat juga dan sehat selalu ya kak.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam kembali. Ada Ibu Bilin, penelpon kedua kita di malam hari ini. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin bergabung silakan pendengar. Kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565-24774.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Baik, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mama Peggy.
0: Mama Peggy di mana?
1: Di Sintang nih, Kak.
0: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
1: Apalagi untuk sebuah nama aja, Kak.
0: Baik.
1: Lagunya pasti untuk Bang Andre dan salamnya untuk Wanutu Putri di Sambas.
0: Mm-hmm.
1: Ilen, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarganya. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada 3 orang penelpon kita di sesi yang pertama. Kita akan break dulu untuk dengarkan beberapa buah lagu tadi yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita balik lagi di Ruang Rindu. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini, kami nantikan Anda di 0565247774. Kita coba sapa terlebih dahulu ya di malam ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Tian.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandetna.
0: Silakan, lagunya mau pilih lagu apa?
1: Apa-apa judul lagunya, aku baru mentor.
0: Lagu untuk malam hari ini ada Panca Pondang, Untuk Sebuah Nama ada Teti Kadi, Kenangan Desember ada dari miliknya Paramita Rusadi, Bila Kau Tersenyum ada Pambas, Cinta Remaja, Rinto Harahap Dalam Mimpi, sama dari miliknya Ruth Sahanaya, Gitaku.
1: Yang pertama tadi apa judulnya?
0: Untuk Sebuah Nama.
1: Iya.
0: Baik.
1: Spesialnya buat Adul Cibu, gak ada di Sentapa, luar kayu, ada Sentapa juga. Selamat malam Kak Tian.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Nanti disampaikan sama Kak Tias di rumah ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Baik, selanjutnya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Agus di Nanggasilat.
0: Dengan Pak Agus di Nanggasilat.
2: Iya.
0: Baik, Pak Agus mau pilih lagu apa?
2: Apa-apa lagu tadi, Kak?
0: Lagunya ada Panca Pondang, Untuk Sebuah Nama, ada Teti Kadi.
2: Panca Pondang aja, Kak.
0: Baik.
2: Boleh spesial dah?
0: Boleh lah.
2: Spesial buat kakak saya di kaki Bukit Sungai Kandis. Untuk besan saya di Nangatiai. Hanya itu aja, Kak.
0: Baik.
2: Yuk, selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda ya di 0565247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565 247774 di Ruang Rindu.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di 102,5 MHz. Nah, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan pendengar. Masih ada waktu, masih panjang waktu kita. Jadi silakan untuk merequest lagu di malam ini di 0565247774. Yuk, silakan pendengar. Boleh kirim salam spesial, spesialnya buat siapa di mana, ya kan? Baik, kami nantikan Anda pendengar, silakan di 0565247774.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami nantikan Anda, bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Ada yang sudah bergabung bersama kita melalui WhatsApp Pro 1 di malam ini, kita bacakan terlebih dahulu. Selamat malam Kak Elin dengan Anna di Sintang. Kak Elin meminta lagu yang judulnya Dalam Mimpi dari Rinto Harahap. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali buat Anna yang ada di Sintang ya. Dan selanjutnya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0565 247774.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Kembali selamat malam bagi Anda pendengar di malam hari ini. Selamat beristirahat bagi Anda yang sudah memasuki jam istirahat Anda. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja di 0565247774 atau melalui WhatsApp Pro 1. Kami nantikan Anda, masih ada waktu di malam hari ini di Ruang Rindu.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda di malam hari ini. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan, masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi kebersamaan kita.

Ayo Cegah Diabetes Mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Kutahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya.

Pantaskah kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung, dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Selasa 4 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: MHz dan Skadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, awal hari adalah jam berharga yang dimiliki oleh orang sukses, itu kata Johnny TJR ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desiriati bisa bersama Anda kembali di hari ini, pendengar, Selasa 4 Agustus 2026. Ya, pendengar, di hari ini kita akan bersama-sama hingga jelang pukul 10 dan beragam acara kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, pendengar, akan kami hadirkan informasi-informasi seputar Kota Sintang dan sekitarnya dalam warta berita daerah pagi dan siang pukul 6 dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi seputar Kalimantan Barat bisa Anda ikuti dalam kabar dari Kalbar pukul 6.30 sampai pukul 7. Dirangkai dengan informasi-informasi dari dalam dan luar negeri, pendengar, bisa Anda simak pada pukul 7 dan pukul 19 dalam Warta Berita Sentral. Sedangkan informasi-informasi olahraga dikemas dalam Dinamika Olahraga pada pukul 11. Siang akan ada acara Pro Dangdut Adalah Kita, dan malam diawali dengan drama radio serta Ruang Rindu dan lain-lain. Baiklah pendengar, kita awali hari ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesehatan juga ya. Kita harus menjaga kesehatan karena cuaca ya seperti saat ini ya. Ada baiknya mungkin Anda jika keluar menggunakan masker. Kita akan awali kebersamaan kita pendengar di pagi hari ini dengan Mutiara Pagi.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Skadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar pagi ini Mutiara Pagi ada Ustadz Agus Fahri Fadli dengan tema mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti apa kita akan simak bersama. Selamat mengikuti.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. Awqama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, segala puji hanya miliknya Allah. Segala pujian kembalinya kepada Allah. Seluruh pujian hanya dan hanya miliknya Allah. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, para pendengar hari ini dimanapun Anda berada, kita betul-betul harus syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah limpahan serta nikmatnya yang senantiasa Allah SWT berikan kepada kita semua. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yang begitu agung. Nikmat diberi kesehatan oleh Allah. Kesehatan ini melebihi nikmat diberi harta kekayaan. Kalau orang ini mempunyai kekayaan, mempunyai harta, akan tetapi badannya tidak sehat, badannya sakit-sakitan, maka yang pertama kali dia tidak akan enak menikmati nikmat harta. Tidak akan merasakan kepuasan menikmati nikmatnya harta kekayaan. Sehingga harta kekayaan dipertaruhkan, dijadikan sebagai tumbal agar kesehatan datang kepada diri seseorang. Berapa banyak orang habis-habisan membeli obat, membeli kesehatan agar badannya sehat. Berapa banyak lahan, berapa hektar saja dijual, toko, kendaraan dan macam sebagainya dijual. Kenapa? Karena untuk membeli sehat. Yang dulu sudah mati-matian diperjuangkan supaya bisa membeli Fortuner, ya kan? Setelah itu, naudzubillah min dzalik, badannya sakit. Akhirnya sudah bertahun-tahun kerja, dijual. Fortunernya dijual untuk apa? Untuk mengembalikan sehatnya. Berarti hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, nikmat yang besar adalah nikmat sehat. Diri kita ini mulia ketika berjalan nih, insyaallah. Ini membawa harta sekian triliun, sekian miliar. Kadang ada orang mungkin kalau ditanya, Pak, mau enggak saya ganti mata Bapak dengan 1 triliun duit? Kira-kira orang yang masih sehat itu mau apa enggak? Untuk apa saya dapat 1 triliun kalau mata saya enggak ada? Dapat 1 triliun tapi matanya enggak ada. Nah, terus untuk apa? Malah 1 triliun enggak bisa dilihat, ya kan? Karena matanya sudah diganti dengan duit. Ya, insyaallah. Nah, gini aja, Pak. Kaki Bapak yang satu itu saya hargai 10 triliun. Dengan syarat kaki Bapak dipotong. Nanti saya ganti dengan 10 triliun. Nah, untuk apa kaki dipotong? Kalau saya jalannya pincang, enggak bisa menikmati 10 triliun, ya kan? Masya Allah. Udah gini aja, kepala Bapak saya ganti dengan 1 juta triliun. Oh, apalagi itu. Lalu kepala saya dipotong ya mati, ya kan? Untuk apa saya dapat 1 juta triliun? Masya Allah. Makanya ketika kita ini berjalan, kita ini diberi nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu tinggi, nikmat kesehatan, masya Allah. Maka kalau orang merenungi, merenungi dan merenungi menghayati, maka akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hidupnya pas-pasan, satu hari makan, satu hari enggak, kadang-kadang. Atau mungkin satu hari cuma makan 1 kali. Pakai nasi putih dengan sambal terasi. Karena untuk beli yang lainnya enggak mampu. Tapi harus betul-betul syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kesehatan kepada saya. Kemudahan masih bisa mendengar, melihat, berjalan, memegang, mengecap. Masya Allah. Coba kalau lidah kita ini tidak punya indera pengecap, ini asinkah, pahitkah, kecutkah, atau manis, tidak ada rasanya semua. Ambar semua, rasanya tidak ada. Masya Allah. Suruh ngerasa nikmatnya gula, gimana Pak gula rasanya? Tidak ada rasanya gula nih. Kemudian suruh rasa brutowali. Gimana Pak rasanya brutowali? Tidak ada rasanya. Terus suruh, ini ada sambal, ada sambal. Gimana rasanya Pak? Tidak ada rasanya nih. Kemudian ada sayur, sayur asam. Gimana Pak rasanya Pak sayur asam ini? Tidak ada rasanya. Bukan makanan minuman yang tidak ada rasanya, tapi lidah kita yang tidak mempunyai rasa. Ternyata lidah kita sudah tidak berfungsi lagi. Masya Allah. Makanan minuman semua tidak ada rasanya. Oh, ternyata yang sakit, yang sedang konslet itu lidah kita. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar hari ini, para berada berada kaum muslimin wal muslimat, tidak luput juga kita mengaturkan salawat serta salam kepada yang mulia junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita merasa beruntung betul-betul, betul-betul merasa diuntungkan oleh Allah, diberi sosok Nabi, diberi panutan, dijadikan sebagai umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus merasa betul-betul beruntung kita melihat? Karena akhir zaman ini nabi yang diutus oleh Allah SWT adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, masya Allah, nanti di akhirat nabi-nabi terdahulu dilarang masuk surga sebelum Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki surganya. Begitu juga dengan umatnya. Umatnya begitu juga. Umat-umat terdahulu dilarang memasuki surga sebelum umatnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki surga terlebih dahulu, insyaAllah. Maka para pendengar hari ini dimanapun anda berada, kaum muslimin wal muslimat, belum lagi insyaAllah kita semua ini menjadi umatnya Rasulullah, banyak sekali keistimewaannya. Hadirin yang mulia, dengan sebab kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit ibadahnya besar pahalanya, pendek umurnya tapi cepat masuk surganya, insyaAllah. Kalau zamannya Nabi Nuh, itu beliau saja itu dakwah itu 950 tahun. Sekarang ada gak orang yang umurnya itu gak usah 950 tahun, 100 tahun, ini udah jarang. Udah jarang. Apalagi yang 200 kayaknya gak ada, udah gak ada sekarang. Kalau 100 mungkin masih ada. Kalau sudah 200 tidak ada kayaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, asbab menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit amal tapi besar pahala. Dalam satu riwayat disebutkan, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi dua rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, masya Allah. Jadi kita ini melaksanakan sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh itu diberi pahala oleh Allah, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, masya Allah. Itu untuk memberi pahala satu orang dari umatnya Rasulullah ini tidak cukup, dunia ini tidak cukup, karena lebih baik. Pahala itu lebih baik daripada dunia dan sisinya itu untuk satu orang, masya Allah. Ini barokahnya menjadi umatnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belum lagi kalau kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, masya Allah. Kalau orang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti sholat semalam suntuk, masya Allah. Coba Bapak Ibu yang mulia, kita bangun jam 3 mungkin atau setengah 4, atau paling lambat mungkin jam 4, atau paling lambat pas azan subuh. Kemudian kita ngambil wudhu, setelah itu pergi ke masjid atau musola, sholat subuh berjamaah. Itu kita ini tidur semalam itu, tapi mendapatkan pahala seperti pahala sholat sunnah semalam suntuk, masya Allah. Yang seneng nonton bola malam, ya kan? Itu jangan saja nonton bolanya yang seneng, dari jam 12 sampai jam 3 kuat melek. Setelah itu jangan tidur sampai subuh, sholat subuh berjamaah, masya Allah. Walaupun nonton bola, tapi karena sholat subuh berjamaah dihitung seperti sholat sunnah semalam suntuk, masya Allah. Itu baru sholat wajibnya, tapi dikerjakan dengan cara berjamaah, pahalanya begitu besar. Kalau orang sholat isya secara berjamaah, maka dalam satu riwayat disebutkan pahalanya seperti sholat sunnah setengah malam, masya Allah, nisful lail, separuh malam. Jadi kalau kita ini setiap hari itu sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah, itu minimal-minimalnya itu dapat pahala seperti sholat sunnah satu malam setengah. Allahu Akbar. Benar enggak? Ya? Itu pahala Masya Allah dari Allah SWT mulia. Jadi dengan sholat sunnah seperti itu pahalanya sangat-sangat luar biasa. Itu sebab kita menjadi umat yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalau orang sholat 4 rakaat sholat sunnah qobliyah sebelum sholat duhur, kemudian 4 rakaat setelah sholat duhur, maka dia tidak akan disentuh api nerakanya Allah. Masya Allah. Mananya apa kata para alim ulama? Mananya dia ini insya Allah matinya itu wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena dia tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah. Mananya dalam kehidupan dia, di akhir kehidupan dia itu nanti dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Belum lagi kalau orang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, maka dia mendapatkan doa dari baginda Rasulullah. Mendapatkan doa rahmat dari baginda Rasulullah. InsyaAllah. Yang mendoakan Nabi mulia. Sekarang banyak orang datang ke tempat orang-orang soleh. Datang kepada para kiai, para ulama, para ustadz, para habaib. Orang-orang takwa, orang-orang soleh minta didoakan, minta doa kepada beliau-beliau. Masya Allah. Tapi kalau orang memperhatikan 4 rakaat sebelum sholat asar, maka dia secara langsung sesuai nas hadis Rasulullah dapat doa rahmat dari Rasulullah. Masya Allah. Ini kadang-kadang orang ini tidak memperhatikan seperti ini. Pak Yai minta doanya agar saya ini dan itu macam-macam kan. Nah, bukan salah, benar. Tapi jangan sampai kita ini meninggalkan perkara yang menjadikan kita langsung didoakan oleh Rasulullah. Nah, dengan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Assalamualaikum, kita niat untuk mengamalkannya. Masya Allah, ini luar biasa. Belum lagi kalau orang itu sholat setelah sholat maghrib 6 rakaat. Itu dalam satu riwayat itu, dosanya selama 12 tahun itu dihapus, diampuni oleh Allah. Terkenal dengan sholat awabin 6 rakaat. Masya Allah. Belum lagi kalau orang itu sholat tasbih malamnya, Masya Allah, atau siangnya, dosa-dosa yang terlintas dalam hati, dosa-dosa yang dipikirkan oleh kepala kita, oleh otak kita, hati kita, tangan, kaki, semua, mata, telinga, mulut, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang sholat tasbih, Masya Allah. Nah, kita ini pernah enggak selama hidup kita ini sholat tasbih? Kalau bisa itu dalam sehari itu sekali. Kalau enggak bisa, seminggu sekali. Sepekan sekali, enggak bisa sebulan sekali. Kalau enggak bisa setahun sekali. Enggak bisa seumur hidup sekali, Masya Allah. Nah, orang-orang soleh dahulu itu setiap malam itu sholat tasbih. Masya Allah, makanya badannya itu, tubuhnya, zahir batin itu bersih dosa, bersih dari kotoran-kotoran. Akhirnya semakin tambah tua itu semakin cemerlang, semakin bersinar. Kenapa? Zahir batinnya itu bersih, Masya Allah. Makanya doa-doanya itu mustajab, doa-doanya itu makbul. Kenapa? Menjaga amalan-amalan. Dengan menjaga amalan-amalan itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, zahir batinnya bersih, akhirnya semakin tua semakin cemerlang, semakin tua semakin tajam, semakin tua semakin bersih dan semakin bersinar. Kita lihat para alim ulama itu, masya Allah. Kenapa? Kayak tadi, di antaranya karena menjaga amalan-amalan itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar RR dimanapun anda berada, itu kita ini nikmat, diberi nikmat menjadi umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu di sini tidak cukup, tapi ini sebagian. Agar kita ini menjadi umat Islam, menjadi umatnya Rasulullah itu merasa betul-betul diuntungkan oleh Allah. Betul-betul saya ini diberi anugerah yang besar dari Allah. Betul-betul saya ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu betul-betul kita ini menghargai agama kita. Betul-betul kita ini menghargai pemberian Allah yang begitu besar ini. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ada orang itu diberi anugerah, diberi pemberian sama seseorang, karena tidak tahu nilainya, karena tidak menghargai, akhirnya suatu saat nanti itu bisa dicabut, na'udzubillah. Ada orang hutan, dikasih emas 1 kilo, emas dan intan 1 kilo. Dia ini tidak paham, ini apa ini kuning-kuning nih, ini apa ini kok gemerlap-gemerlap kan, apa ini ya, namanya orang hutan. Mungkin dia tidak paham mengenai emas nih. Akhirnya yang memberi itu bilang, hei tuan, ini saya kasih emas ya, ini nanti kamu bawa ke kota, kamu jual di toko emas namanya, itu nanti kamu mau beli apa saja lewat itu bisa. Maka orang yang ngasih itu kemudian pulang. Lah yang dikasih itu namanya orang hutan, mungkin tidak pernah sekolah juga. Tapi kalau di tempat kita ini tidak ada orang hutan, ini orang berpendidikan semua. Akhirnya apa Maria? Akhirnya dia itu apa ini hanya menu-menuin lemari. Ya. Nah akhirnya dengan rasa mungkin tidak percaya dengan yang memberi, datanglah dia ke kota, ya kan? Datang ke kota, kemudian jalan melihat emas itu kan kuning-kuning, apa ya, emas yang dia batu kuning. Kemudian dia itu melihat ada kanan kirinya itu melihat batu itu warnanya itu gelap, yang mungkin dia menganggap ini kayaknya yang kuning ini tidak ada harganya nih, ini bohong orang itu. Udah saya buang aja, saya ganti dengan yang warna hitam nih, kayaknya ini lebih menarik lagi nih. Akhirnya datanglah ke kota Sintang. Sampai di toko emas di kota Sintang, pak saya mau jual ini. Mau jual apa? Dibukalah. Ketika dibuka, isinya kerikil warna hitam. Masya Allah. Ketika itu ya, orang yang pembeli, seorang pembeli tadi mengatakan, oh, kamu ini bawa apa ini? Ini batu kerikil, tidak ada harganya. Ini saya beli emas. Lah emas sebetulnya kayak apa, pak? Ya emas itu warnanya kuning. Kamu belum tahu emas warna kuning? Belum tahu. Itu 1 gramnya itu sampai 2,5 juta sampai 3 juta. Wah, berarti yang dikasih kemarin sama orang itu 1 kilo tuh, itu dapat miliaran. Oh iya betul, miliaran. Akhirnya Allah Ta'ala, karena tidak menghargai, tidak paham harganya emas, dia kehilangan emas yang sebenarnya bisa membeli apa-apa karena tidak menghargai dan tidak tahu harganya. Akhirnya terbuang sia-sia, tidak ada harganya. Begitu yang Allah SWT, agama yang Allah SWT berikan kepada kita, Allah SWT berikan iman, berikan Islam kepada diri kita ini, betul-betul anugerah yang begitu besar, yang begitu agung. Maka kita hormati, kita hargai, kita rawat, kita jaga, dan kita perjuangkan terus agar anugerah-anugerah ini terus berkesinambungan, terus menerus melekat di dalam hati kita, sehingga kita ini layak menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah SWT akan janji, Allah SWT berjanji akan menambah-nambah nikmat yang telah Allah SWT berikan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat. Maka betul-betul syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umatnya Rasulullah. Kemudian kita bersyukur lagi mulia. Kita bersyukur diberi pedoman dari Allah yaitu Al-Qur'an, masyaallah. Maka Al-Qur'an ini mukjizat terbesarnya baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada orang itu mengira baca Quran, belajar Quran apa manfaatnya, apa gunanya? Menghafal Quran apa gunanya, apa manfaatnya? Hanya sia-siakan waktu saja. Hanya membuang-buang waktu saja, tidak ada faedahnya. Nah, inilah orang yang tidak tahu harganya emas, ya seperti ini contohnya. Orang yang tidak tahu harganya Qurannya seperti ini. Seperti orang hutan yang tidak tahu harganya emas. Kalau kita ini dengan Al-Quran seperti orang hutan tadi tidak menghargai emas, kalau kita dengan Al-Quran seperti orang yang tidak menghargai emas tadi, na'udzubillah, na'udzubillah min tadik, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka Al-Quran ini masya Allah luar biasa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu sebagai obat, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang sekarang, banyak orang itu mungkin lagi galau, bahasa sekarang kan galau, Ustaz, pusing kepala, ya kan, yang jomblo pusing cari istri belum dapat-dapat yang udah dapat pusing belum punya anak, ya kan, yang sudah punya anak pusing masalah ekonominya. Alhamdulillah, maka di dalam Al-Quran, kalau orang ingat kepada Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, di antara cara zikirnya apa? Baca Al-Quran, masyaallah, satu ayat, dua ayat, satu juz, dua juz, masyaallah, nikmat betul, lezat betul. Makanya ulama-ulama dahulu itu sholat semalam suntuk dengan baca Quran itu tidak terasa, saking nikmatnya, saking lezatnya, saking cintanya. Terus sekarang orang itu baru satu lembar sudah meleot-meleot, ya. Wah, pantatnya capek kah, panas kah, apa, ya. Insyaallah. Nah, ini belum bisa merasakan kehebatan, keagungan, kelezatannya, kenikmatannya diberi bisa membaca, bisa memahami Al-Quran. Masya Allah. Coba sekarang mungkin kalau yang galau-galau, yang lagi mungkin patah hati, yang mungkin lagi gundah gulana, pegang Quran. Ambil air wudhu, pegang Quran, baca Quran. Paham tidak paham, baca. pasti di situ Allah SWT akan letakkan kenyamanan, kenikmatan, kelezatan dibanding apa yang kita belum dapatkan. Masya Allah. Ya bisa seperti itu Ustaz? Bisa. Coba saja Bu. Coba saja Pak. Itu lezatnya Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Bukan hanya kelezatan, tapi tidak membosankan. Makanya dalam doa-doanya para alim ulama itu, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, kalamun qadimun la yumallu, la yumallu sama'uhu, tidak membosankan untuk didengar. Masya Allah, itulah Al-Quran. Hadirin Allah SWT, Masya Allah, dalam setiap ayatnya itu ada satu malaikat yang menjaga. Dulu ada seorang soleh, itu diceritakan di dalam kitab-kitabnya ulama itu. Ada seseorang itu biasa membunuh, entah itu satu orang atau mungkin bergerombolan. Maka suatu ketika ada seseorang ini orang soleh, kemudian diberitahu, ayo ikut saya pulang, nanti saya antar pakai kuda. Akhirnya kelihatan orang ini mau niat baik. Ternyata masalah apa? Orang yang niatnya baik ini membawa orang yang soleh, orang yang takwa tadi ke tempat di mana seluruh orang yang dia bawa dibunuh di situ. Maka tempatnya itu sepi. Nah, orang-orang yang dibawa oleh dia itu rata-rata mati semua karena dipenggal di tempat sepi, tidak ada orang, tidak ada persiapan, tidak ada yang menolong, tidak ada yang bantu. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kaum muslimin dan muslimat, orang soleh tadi itu berpikir, gimana nih caranya supaya saya ini dapat pertolongan Allah ini gimana? Akhirnya sebelum yang membawa ini membunuhnya, maka dia minta izin. Izinkan saya sholat. Maka orang yang membunuh tadi bilang, oh silakan. Banyak orang tuh yang izin sholat sini mati juga. Silakan. Maka dia ini ketika sholat tuh bingung, ya Allah, ya Allah. Akhirnya terlintas dalam hatinya itu membaca satu ayat. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a. Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah yang yujibul muttarra, yang mengejabai orang yang sedang kepepet, idza da'ahu, yang dia ini berdoa kepadanya. Amma yujibul mudhara idza da'ahu wa yakshifus su'. Jadi orang yang kepepet doa kepada Allah, minta kepada Allah SWT. Jadi ini ingat satu ayat ini. Maka setelah sholat, Masya Allah, ada orang itu menunggangi kuda yang sangat baik, bagus sekali. Dari kejauhan itu tampak, kemudian bawa pedang. Maka setelah itu, yang bawa pedang, bawa kuda tadi itu menebas lehernya orang yang membunuh orang soleh ini. Maka yang menebas tadi mengatakan, saya adalah malaikat yang menjaga ayat yang kamu baca. Masya Allah. Amma yujibul mudhara idza da'ahu yusibus su' wa ja'alakum khulafa'a. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini satu ayat yang ketika dibaca ternyata itu satu penjaga dari kalangan malaikat. Masya Allah. Nah, apalagi kalau orang ini hafal satu juz, dua juz, Masya Allah, sampai 30 juz, 6.660 malaikat menjaga dirinya. Masya Allah. Makanya tidak aneh pada santri yang baru berapa juz yang dihafal ada yang meninggal dunia, jasadnya tidak busuk, itu tidak aneh. Kenapa? Karena malaikat yang menjaganya, Qur'annya di dalam dirinya, insya Allah. Nah, ini nikmat yang begitu besar sekarang banyak dilupakan. Anak-anak sekarang senangnya main HP, tidak senang main, tidak senang megang Qur'an. Senangnya megang HP, tidak senang megang Qur'an. Senangnya baca Facebook, tidak senang, kurang senang membaca Al-Quran. Masya Allah, ini terjadi bahkan bukan anak-anak saja. Dari kalangan anak-anak sampai dewasa, tua muda, kakek nenek, semuanya hampir merata sekarang. Masya Allah. Nah sekarang bagaimana? Sedikit demi sedikit kita ganti. Kalau dulu kita kafaroi, kalau dulu megang Qur'annya itu Masya Allah, apa, megang HP-nya itu mulai dari isya sampai jam 12 malam. Nah sekarang diganti, mulai dari isya sampai 12 malam, jam 12 malam. Nah, kira-kira mampu benda. Kalau megang HP itu mampu, kira-kira kalau sekarang kita megang Qur'an, baca Qur'an mampu benda. Nah, itu sebagai kafarahnya itu, sebagai gantinya. Nafsu kita ini biar terbiasa dengan Al-Quran, Masya Allah. Yang biasanya nongkrong, yang biasanya itu ngopi dari mulai jam 12 malam sampai subuh. Nah sekarang kita ganti jam 12 malam sampai subuh baca Quran. Masya Allah, ini kalau dari diri kita ini masing-masing kita ganti seperti itu, Masya Allah, ini keberkahan-keberkahan akan datang kepada kita semua. Ya. Para pendengar di mana-mana Anda berada, kemudian kita diberi nikmat oleh Allah SWT, yaitu sebagai umat yang mana kalau umat ini menyampaikan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan itu juga. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menyampaikan, menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Orang yang mengamalkannya dapat pahala. Kemudian orang yang menyampaikannya itu dapat pahala juga tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengamalkan. Masya Allah. Maka ini termasuk cara kita ini mendapatkan keutamaan, kebaikan, pahala yang begitu besar dari Allah. Kalau mungkin amalan kita ini sedikit, amalan kita ini banyak cacatnya, amalan kita ini banyak kekurangannya, banyak salahnya, banyak dosanya. Maka dengan cara kita mengajak umat, mengajak masyarakat, mengajak keluarga kita, mengajak anak istri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan sholat, diawali dengan kewajiban-kewajiban fardu ain, ya kan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni, semoga Allah merahmati wakil-wakilku, yaitu orang yang menyampaikan agama dariku. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa keutamanya, fadilahnya. Maka kita ini punya potensi untuk ngajak kebaikan. Dan ngajak kebaikan itu di mana saja kita berada. Di mana saja kita berada. Mungkin bagi para petani, ya kan? Dia mempunyai anak buah dan mempunyai kekuatan. Hei anak buahku, sudah waktunya sholat. Mari kita sholat dulu. Berhenti, istirahat. Istirahatnya bukan untuk makan tidur saja. Istirahat, sholat, makan. Gajinya nanti saya tambahi. Nah, begitu. Bukan ini karena telat sholat, apa sholatnya terlalu panjang akhirnya dipotong. Kalau jangan, sholatnya lama, oh saya tambah ini gajinya, nah, seperti itu. Gimana ini para bos-bos ini? Ya, kalau seperti itu nanti yang jadi pekerjanya seneng sholat, jadi ke ladang itu wadahnya kerja saja. Seneng sholatnya karena diiming-imingin seperti itu. Tapi lumayan, ya kan? Niatnya awal seperti itu, kemudian selanjutnya ya lillahi ta'ala. Bagi orang tua, bagi ayah, orang tua, bagi seorang suami mempunyai kewajiban kepada anak istrinya, mengajak untuk kebaikan-kebaikan untuk sholat, mengajak untuk tutup aurat, ya. Kalau kita jadi pemimpin dalam negara mungkin, atau mungkin pemimpin dalam kerajaan, atau pemimpin dalam apa, punya kekuatan mengajak dalam kebaikan-kebaikan. Nah, ini kalau kita digunakan, inilah akan menjadi ladang pahala besar-besaran buat kita semua. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah diantara kita mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah yang begitu banyak, yang begitu besar, yang begitu luas kepada kita semua. Allah SWT, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi para pendengar RRI di mana-mana berada, khususnya di Kabupaten Sintang. Insyaallah suatu saat nanti kita akan bertemu lagi dalam pembicaraan-pembicaraan keagamaan Islam kita ini, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari pribadi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Pada tahun ini kegiatan HAN 2026 diikuti oleh kurang lebih 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA.
3: Kawan DPDM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini.
0: Dari kawasan Jalan Yeji Wangurai, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Selasa 4 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026.

0: Penanganan perkara tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan penyidik. Pada tahap penyidikan akan melakukan serangkaian tindakan hukum untuk mengumpulkan alat bukti secara lebih komprehensif guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN Angkatan 120 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Senin 3 Agustus 2026. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Ketua Forum Anak Kabupaten Sintang Ani Dedek Kurniawati mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini diikuti 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA yang mengikuti berbagai kegiatan yang dikemas dalam Larasena Series 2026. Selain itu, peserta juga mengikuti berbagai cabang perlombaan seperti fashion show, debat bahasa Indonesia, pembuatan indografis, video edukatif, dance jingle 2P, hingga lomba mewarnai. Menurutnya, Hari Anak Nasional tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi wadah partisipasi anak untuk mengembangkan kemampuan di bidang seni, bahasa, kreativitas, serta membentuk karakter positif.
2: Pada tahun ini, kegiatan HAN 2026 diikuti oleh kurang lebih 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA dengan rangkaian kegiatan Larasena Series 2026 yaitu seluruh lomba yang diadakan Faduli, Forum Anak Peduli Lingkungan, Fakerta, Forum Anak Keluarga Cerita Kita, Ducera, Dunia Ceria Anak, dan juga Pesta Anak Sintang.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk mendengarkan sekaligus menindaklanjuti 7 aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Forum Anak Kabupaten Sintang. Aspirasi tersebut mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, mulai dari pemenuhan hak akan kartu identitas anak dan akta kelahiran bagi seluruh anak di Kabupaten Sintang, memperkuat hukum dan tindakan terkait kekerasan anak di rumah tangga, menyiapkan ruang terbuka hijau, taman bermain dan puskesmas ramah anak, memperketat penjualan rokok bagi anak, menutup tempat hiburan malam, mempertegas aturan pernikahan anak, dan membangun sekretariat bagi Forum Anak di setiap kecamatan.
3: Kami pastikan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sintang, 7 suara anak yang dibacakan hari ini semuanya akan ditindaklanjuti. Besok kita langsung rapat gabungan di ruang Sekda atau di ruang Wakil Bupati Kabupaten Sintang. Kita coba rapat seluruh OPD yang tadi kenaan dengan ini untuk menindaklanjuti 7 suara anak yang disuarakan hari ini.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Sintang menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Danindra Sita melaporkan.
0: Camat Siltu Kabupaten Kapuasulu Kamarudin meminta para penambang emas di Sungai Silat untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan selama beberapa hari. Himbauan itu disampaikan menyusul musim kemarau yang menyebabkan debit air sungai menurun, sementara kondisi air semakin keruh akibat aktivitas penambangan. Permintaan tersebut disampaikan Kamarudin saat menghadiri musyawarah desa Musdes 2026 di Desa Dangkan, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat. Menurutnya Sungai Silat merupakan sumber air utama bagi masyarakat sehingga kualitas air harus tetap terjaga terutama saat musim kemarau. Masih seputar musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Berikut laporan Dina Triana.
4: Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Hal tersebut turut dirasakan warga Sungai Ana, Dehan, yang mengaku air PDAM di Sintang akhir-akhir ini tidak selancar biasanya dan terlihat lebih keruh.
5: Air PDAM akhir-akhir ini kurang lancar, ngalirnya biasa 2 hari sekali, itu pun airnya keruh.
4: Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meninjau langsung intek instalasi pengolahan air atau IPA dari PDAM Tirta Senentang di Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan debit sungai Melawi turun drastis sehingga air

0: hanya tersisa di bagian tengah sungai. Kondisi tersebut membuat pipa hisap yang berada di tepian sungai tidak lagi dapat menjangkau sumber air secara optimal. Hal ini membuat tingkat kekeruhan air yang tinggi dan membuat proses pengolahan air bersih lebih sulit dari biasanya. Untuk itu, Bupati meminta jajaran PDAM segera mengambil langkah-langkah strategis agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Bupati juga meminta PDAM untuk terus menyampaikan informasi terkait kebijakan maupun pola distribusi air kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
1: Saya berharap dengan kawan-kawan DPDM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini. Tapi yang lebih penting juga memberi pengertian juga kepada masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang, Jane Elizabeth Husang, telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan air bersih. Salah satunya dengan mengeruk dasar sungai di sekitar intake IPA Sungai Anna agar aliran air dapat mencapai titik pengambilan. Selain itu, PDAM menerapkan sistem distribusi air secara bergilir kepada pelanggan. Distribusi pasokan air juga dibantu melalui instalasi pengolahan air atau IPA Tanjung Puri untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
2: Caranya kita upayakan agar mengeruk, membuka alur di depan sehingga air dapat masuk ke bawah mesin submersible kita sehingga bisa dapat diproduksi di IPA kita.
0: Hingga saat ini, PDAM Tirta Senentang terus memantau perkembangan debit Sungai Melawi dan menyesuaikan pola produksi maupun distribusi air sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga pelayanan tetap berjalan meski kapasitas produksi menurun akibat kemarau panjang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang Nyonya Hermina Bala menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pantai Pulau Dato, Kabupaten Kayong Utara 1-2 Agustus 2026. MTQ ke-34 dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, kontingen dari 14 LPTK Kabupaten atau Kota, serta masyarakat Kabupaten Kayong Utara. MTQ ke-34 mengusung tema Merajut Ukhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betuah menuju Kalimantan Barat semakin berkah.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
3: Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Kapolres Melawi AKBP Ashabul Kahfi didampingi Wakapolres Melawi Kompol Ang Permana melaksanakan pengecekan layanan call center 110 Polres Melawi di ruang SPKT Polres Melawi pada Senin 3 Agustus 2026. Kapolres menyampaikan pengecekan dilakukan untuk memastikan layanan call center 110 dapat beroperasi secara optimal baik dari sisi kesiapan peralatan maupun personel yang bertugas dalam menerima, merespon, dan menindaklanjuti setiap laporan maupun pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Ia juga menegaskan layanan call center 110 merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kapolres Sintang yang baru AKBP Budi Hartono Sutrisno berkomitmen melakukan sinergitas dengan TNI Polri dan Pemkab Sintang guna menjaga Kamtibmas di Kabupaten Sintang agar tetap kondusif. Berikut laporan Ade Ramli.
5: Kapolres Sintang yang baru AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan pihaknya akan fokus pada kegiatan patroli cipta kondisi serta pengamanan wilayah, pencegahan tindak kriminalitas dan aksi balap liar. Sebagai pejabat baru di Sintang akan bergabung dengan masyarakat luas dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait.
6: Kami harapkan kerjasama dari masyarakat Sintang seluruhnya untuk selalu tertib menjaga keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Sintang sehingga Sintang menjadi sangat luar biasa, baik lagi dan lebih aman lagi.
5: Kapolres Sintang juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan bersama-sama menjaga situasi agar senantiasa aman dan kondusif. Demikian Adi Ramli melaporkan.
3: Agustina terpilih sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ranting Kayan hasil musyawarah ranting tahun 2026. Berikut laporan Suryatini.
0: Agustina terpilih sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ibing Ranting Kayan hasil musyawarah ranting musran tahun 2026 di Puskesmas Nangamau Sabtu kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat organisasi profesi serta meningkatkan peran dan kontribusi bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Kayan Hilir dan Kayan Hulu. Ketua Panitia Musran Cecilia Betaria Betsi mengatakan, kegiatan musran merupakan forum organisasi yang memiliki peran strategis dalam melakukan evaluasi kepengurusan, menyusun program kerja, serta memilih kepengurusan baru yang diharapkan mampu membawa kemajuan bagi Ikatan Bidan Indonesia Ranting Kayan. Sementara itu, Ketua PCIB Kabupaten Sintang Yuli Sri Ayu menekankan pentingnya menjaga solidaritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kolaborasi antar anggota dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kebidanan dan kesehatan masyarakat.
7: Ranting Kayan adalah gabungan dari Puskesmas Kayan Hilir dan Kayan Hulu. Untuk di organisasi Ranting Kayan, salah satu yang memiliki anggota yang cukup besar. Sebelumnya ingin sampaikan juga penyelenggaraan sampai udah yang ke-8 baru direalisasikan dalam bentuk.
0: Kepala Puskesmas Nangamau melalui Selo Minata menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya musran IBI Ranting Kayan serta berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antara tenaga kesehatan, puskesmas, dan organisasi profesi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Suryatini melaporkan.
3: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menghadiri rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026 dipusatkan di Kayong Utara, Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan tersebut meliputi fawai ta'aruf, pembukaan stand pameran MTQ, serta peninjauan kafilah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap pelaksanaan syiar Islam dan pengembangan seni baca Al-Quran di Kalimantan Barat. Usai fawai ta'aruf, Bupati Kapuas Hulu menghadiri pembukaan stand pameran MTQ yang dipusatkan di pelataran Exile Selat Karimata, Pantai Pulau Dato, Sukadana. Dan mengunjungi stand Kapuas Hulu, Fransiskus Dian menyampaikan penampilan berbagai potensi daerah stan Kapuas Hulu menjadi media promosi produk unggulan, budaya, serta pembangunan daerah kepada masyarakat dan para tamu terhadap potensi yang ada di Kapuas Hulu. Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke 13 Kabupaten Sintang 2026 menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan. Selengkapnya disampaikan Dian Bini Yuda.
8: Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan budaya tersebut. Dalam sambutannya saat penutupan PGD ke-13 minggu kemarin, Tony mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, masyarakat, panitia, serta personil TNI Polri yang telah bersama-sama menciptakan suasana yang aman, tertib, dan penuh kegembiraan selama rangkaian acara berlangsung. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang telah menjaga ketertiban, memarkirkan kendaraan pada tempatnya, serta menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh sukacita. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kegembiraan merupakan esensi utama pelaksanaan gawai dayak, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
9: Kepada seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengunjung, kepada panitia, kepada rekan-rekan keamanan, TNI dan Polri, dan seluruh masyarakat yang hadir tempat ini karena sudah menjaga Pekan Gawai Dayak ini secara baik yang gembira. Oh, inilah wujud pelestarian adat istiadat khususnya budaya Dayak.
8: Pada kesempatan tersebut, Tony juga turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama panitia melayani masyarakat, baik dalam pengelolaan parkir, lapak usaha, pengamanan maupun pelayanan lainnya. Ia berharap semangat persaudaraan, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya Dayak yang telah terbangun dalam Pekan Gawai Dayak ke-13 dapat terus dipelihara sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
3: Saudara, laporan Dian Beni Yuda tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Selasa 4 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferbuto. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda pada hari ini, di mana ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas hadir berbagi informasi untuk Anda ya, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, bisa berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Dan sudah bergabung rekan-rekan saya yang akan berbagi informasi di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi rekan-rekan.
2: Pagi.
3: Halo, selamat pagi Mei.
1: Oke, saya absen dulu satu-satu ya. Dari Sintang pagi ini ada Dewi, selamat pagi.
2: Pagi Mei, apa kabar?
1: Baik, wah, sudah pulih.
2: Sudah ada suaranya sekarang.
1: Alhamdulillah. Sudah bisa berbagi informasi. Sintang gimana pagi ini?
2: Pagi ini Sintang ramai lancar untuk di Jalan Jecepeng Raya, tepat depan kantor RRI Sintang. Kemudian cuaca ya panas tapi awannya putih gitu ya di angkasa gitu.
1: Oh, baik, panas tapi berawan ya.
2: Ya, benar yeah. Gitu. Tapi memang kita dihimbau juga untuk memakai masker. Mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu nggak usah keluar gitu ya.
1: Baik-baik ya, karena ya udara sedang tidak baik-baik saja ya. Minimalkanlah keluar kalau emang nggak penting gitu.
2: Betul.
1: Terima kasih ya Dewi ya. Selanjutnya saya bergeser ke Entikong, ada Cika, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga pendengar.
1: Gimana Entikong pagi ini?
4: Di Entikong pagi ini berkabut Mei. Cuaca juga masih kelihatan belum cerah ya, karena dari kemarin cuaca di Entikong panas banget ya. Jadi apa terasa asap-asapnya di sini Mei?
1: Terasa asap-asapnya.
4: Oh, jadi
2: rasa apa asapnya?
4: Itu loh.
1: Ya rasa asap.
4: Jadi kalau untuk masyarakat yang ingin keluar rumah mungkin sudah bisa memakai masker nih sekarang. Dan juga untuk lalu lintas sama lancar, karena pagi ini mungkin masyarakat belum belum berangkat ke kantor ataupun pagi ini nih.
1: Oke, baik, terima kasih Cika ya. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau, ada Isma, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau cuaca panas ya Mei ya, dan arus lalu lintas nampaknya di pagi hari ini cukup lengang karena belum terlalu padat ya.
1: Baik, seperti itu ya. Sudah panas pagi-pagi di sana. Baik, setelah dari Sanggau saya bergeser paling tampan ya di pagi hari ini, dari Sambas ada Firdaus, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mei dan juga rekan-rekan. Satu-satunya imam pada pagi hari ini.
1: Masya Allah. Gimana Sambas pagi ini Firdaus?
6: Alhamdulillah pagi ini Sambas cuacanya pantaunya cukup berawan ya. Walaupun mungkin dihitung dari semalam, udah 3 malam di Sambas ini turun hujan berturut-turut Mei.
1: Alhamdulillah ya. Baik, seperti itu. Iri boleh. Mau juga dong hujan di sini gitu ya. Nah, kalau untuk di Kota Pontianak pagi hari ini masih cukup redup ya, berawan, matahari kayaknya masih malu-malu juga, walaupun ya bisa diprediksi kayaknya ya tetap panas seperti kemarin-kemarin ya. Dari perakiraan cuaca juga sama seperti itu. Dan untuk arus lalu lintas juga kalau di Jalan Jenderal Sudirman memang ya hari-harinya tidak terlalu padat ya, ramai lancar, walaupun memang di beberapa titik di Kota Pontianak ya bisa dipastikan jam segini sudah mulai ramai, seperti sekitar pasar atau dari dan menuju jembatan Kapuas 1 ataupun 2-nya. Baik, kita beralih ke informasi pertama di pagi hari ini, di mana Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka di Kabupaten Kayong Utara. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang mengajak seluruh masyarakat menjadikan MTQ sebagai momentum memuliakan Al-Quran dalam memperkuat persatuan. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka di Kabupaten Kayong Utara Minggu malam, dan pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat dan juga Gubernur menyebutkan penyelenggaraan MTG menjadi momen yang membahagiakan sekaligus membanggakan karena mampu mempertemukan tokoh agama, pemerintah dan masyarakat dalam semangat yang sama untuk memuliakan Al-Qur'an. Rian Orsan mengatakan kehadiran para peserta dari seluruh kabupaten dan kota yang menampilkan kemampuan membaca, menghafal, memahami hingga menafsirkan Al-Qur'an menjadi bukti syiar Islam terus berkembang di Kalimantan Barat. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kayong Utara beserta seluruh panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan MTQ hingga berlangsung dengan baik. Baik, itu dia untuk informasi pertama. Kita bergeser ke Sanggau. Petugas berjibaku padamkan kebakaran lahan dekat gudang Wing Sanggau. Isma, silakan.
5: Ya, baik Mei, teman-teman dan juga pendengar, ini terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi di depan kawasan Gudang Wings Kabupaten Sanggau pada minggu kemarin 2 Agustus 2026 malam. Ya, mana peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan oleh petugas keamanan gudang kepada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulang Bencana Pusdalops PB BPBD Sanggau sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Barat. Yang mana menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan. Unsur yang terlibat dalam pemadaman antara lain BPBD Sanggau, KPH Sanggau Timur, Manggala Agni, Pokja Sanggau, dan juga Yon 833 BY. Dan selain itu, Danru 1 Piket Pots Dalop PB BPBD Sanggau, Tridibio mengatakan, berdasarkan hasil pendataan di lapangan, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 0,1 hektar. Tidak ada laporan korban jiwa maupun juga kerusakan fasilitas di sekitar lokasi akibat kejadian tersebut. Dan Tridibio juga mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan pada musim cuaca kering. Dan ia juga menambahkan warga juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila melihat atau mengetahui adanya kebakaran, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan meluasnya kebakaran dapat dicegah. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Mi.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Entikong. Pendampingan jadi kunci keberhasilan budidaya perikanan. Jika silakan.
4: Baik Mei, pendengar dan juga pemirsa, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau terus menyalurkan berbagai bantuan sektor perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kelompok pangan hortikultura dan perikanan. Kubin juga menyebut bantuan berupa bibit ikan, pakan, juga sarana produksi ini dinilai mampu untuk meningkatkan pendapatan kelompok apabila disertai dengan pendampingan yang berkelanjutan. Ia menyampaikan berdasarkan evaluasi, kelompok yang telah mandiri mampu memperoleh sisa hasil usaha antara 5 juta rupiah hingga lebih dari 10 juta rupiah. Sementara itu, kelompok yang masih berkembang memerlukan pendampingan lebih intensif agar pengelolaan usaha semakin optimal. Karena menurutnya, tantangan utama bukan hanya pada bantuan yang diberikan, tetapi juga kemampuan kelompok dalam mengelola usaha budidaya secara berkelanjutan. Nah, karena itu peningkatan kapasitas dan juga pembinaan menjadi perhatian utama agar bantuan yang diterima memberikan hasil yang maksimal. Nah, pihaknya juga terus mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap wilayah sesuai potensi yang dimiliki, karena menurutnya melalui pendampingan yang berkelanjutan dan juga pemanfaatan bantuan secara optimal, budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau juga diharapkan semakin berkembang serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mei.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sintang ya. Momentum kan momen kenal pamit Kapolres Kapuas Hulu, Bupati harapkan sinergi pembangunan daerah. Dewi, silakan.
2: Baik, terima kasih Mei dan teman-teman. Bupati Kapuas Hulu Francis Suprian.
1: Belum ada suaranya Dewi.
2: Oke.
1: Silakan.
2: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Nian menghadiri acara kenal pamit Kepala Kepolisian atau Kapolres Kapuas Hulu yang berlangsung di aula rumah Dinas Bupati Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum serah terima kepemimpinan dari AKBP Roberto Aprianto Uda kepada AKBP Wisnu Perdana Putra. Acara turut dihadiri Wakil Bupati juga unsur Forum Komunikasi Koordinasi Pimpinan Daerah Perkompinda, Sekretaris Daerah pimpinan instansi vertikal, kepala perangkat daerah serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Roberto Aprianto Uda beserta istri atas dedikasi, pengabdian dan kerjasama yang telah terjalin selama menjalankan tugas sebagai Kapolres Kapuas Hulu. Menurut Bupati, berbagai upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengawal pembangunan daerah serta membangun sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat telah memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan Kapuas Hulu. Kepada Kapolres yang baru AKBP Wisnu Perdana Putra beserta istri, Bupati Kapuas Hulu mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kapuas Hulu. Bupati meyakini pengalaman, integritas dan kepemimpinan yang dimiliki akan semakin memperkuat sinergi antara Polres Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, TNI, Porkombinda serta seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif serta pondasi utama pembangunan daerah. Hal kenal pamit juga di Sintang juga sama setelah dilaksanakan ya Mei dengan teman-teman. Jadi kita ucapkan selamat untuk para Kapolres baru dan terima kasih untuk Kapolres-Kapolres yang sudah mengabdi di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ini.
5: Baik, terima kasih Dewi ya untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas. BNNK Sambas gelar razia tempat hiburan malam di Teluk Keramat. 5 orang terindikasi positif narkotika. Firdaus, silahkan.
6: Ya, baik. Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sambas terus diperkuat. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Sambas menggelar razia di 2 tempat hiburan malam yang berada di Kecamatan Teluk Keramat sebagai langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Sambas, Abdul Muthalib, bersama personel BNNK Sambas, dan dalam kegiatan tersebut petugas memeriksa identitas para pengunjung dan pekerja serta melakukan tes urin di lokasi. Dari hasil pemeriksaan, 5 orang dinyatakan terindikasi positif menggunakan narkotika dan zat tertentu. Berdasarkan hasil tes urin, kelimanya diduga mengkonsumsi sabu, ekstasi atau inex serta etomide. Selanjutnya mereka dibawa ke kantor BNNK Sambas untuk menjalani pemeriksaan dan asesmen lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala BNNK Sambas Abdul Muthalib mengatakan hal ini merupakan bagian dari komitmen BNNK untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, khususnya di lokasi-lokasi yang dinilai memiliki potensi terjadi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. BNNK Sambas juga menghimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba serta berperan aktif memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar. Kedepan razia dan pengawasan serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Sambas yang bersih dari narkoba. Balik ke rekan Mei.
5: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya di pagi hari ini, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Mtikong, RRI Sanggau, juga RRI Ambas. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya terus memperkuat upaya pelestarian hutan mangrove melalui penegakan aturan di tingkat desa. Selain menjadi benteng alami pesisir dari ancaman abrasi, kawasan mangrove juga dijaga dengan pendekatan edukasi hingga masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Aktivis lingkungan Desa Sungai Kupah, Rudi Hartono atau lebih dikenal dengan Rudi Bacok, menegaskan selain mengedepankan aturan, pemerintah desa bersama penggiat lingkungan rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan persuasif dinilai efektif membangun kesadaran warga sehingga kepatuhan terhadap aturan terus ditingkatkan dan hingga kini belum ditemukan kasus yang memerlukan penindakan hukum secara represif. Rudi Bacok memandang pentingnya fungsi mangrove sebagai perlindungan alam pesisir. Akar-akar mangrove mampu memecah gelombang hingga dapat mengurangi abrasi dan melindungi daratan dari ancaman kerusakan maupun tenggelam akibat gelombang laut. Karena pada para aktivis lebih mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan terus memberikan pemahaman mengenai manfaat mangrove baik dari sisi lingkungan maupun kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Sanggau. Stok sembako Sanggau aman tapi harga naik. Isma, silakan.
1: Baik, salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Ami, mengatakan sejumlah bahan pokok di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan harga secara bertahap. Meski demikian, ketersediaan stok sembako di tingkat pedagang masih dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang mana menurutnya hingga saat ini masyarakat tetap membeli kebutuhan pokok seperti biasa meski terjadi penyesuaian harga. Kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif stabil. Untuk komoditas beras, harga premium masih berada di kisaran Rp185.000 per karung, sedangkan beras medium dijual sekitar Rp140.000 per karung. Sementara itu, harga minyak goreng masih berfluktuasi mengikuti pasokan dari distributor. Dan Ami berharap pasokan kebutuhan pokok tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin tinggi. Dengan stok yang masih tersedia, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terganggu gejolak harga yang berlebihan. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Mtikong. Sanggau strategis untuk investasi usaha. Jika silakan.
2: Baik, pemerintah Kabupaten Sanggau mengajak para investor memanfaatkan potensi daerah untuk mengembangkan berbagai sektor usaha. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, juga menilai Sanggau memiliki posisi strategis yang dapat juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Kalimantan Barat. Disampaikannya, letak Kabupaten Sanggau yang berada di jalur penghubung sejumlah kabupaten menjadi salah satu keunggulan yang dapat menarik investasi. Selain itu juga disebutkannya keberadaan pos lintas batas negara atau PLBN Mtikong juga menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Ia mengatakan masih banyak peluang usaha yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sanggau, mulai dari sektor kuliner, penginapan, hingga fasilitas pendukung kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah juga berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif agar semakin banyak pelaku usaha menanamkan modal di Sanggau. Wakil Bupati Susana berharap semakin banyak investasi yang masuk akan mendorong perputaran ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena menurutnya potensi yang dimiliki Kabupaten Sanggau perlu dimanfaatkan secara optimal agar mampu bersaing dan menjadi daerah tujuan investasi di Kalimantan Barat, Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Mtikong. Selanjutnya kita akan ke Sambas. Tekan penyakit blast padi, PKM Poltesa dorong petani desa serumpun produksi trikoderma. Firdaus, silahkan.
3: Iya, baik Mei. Upaya menekan serangan penyakit blast pada tanaman padi terus dilakukan melalui pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya dilakukan oleh tim program kemitraan masyarakat PKM Politeknik Negeri Sambas atau disingkat Poltesa yang mengajak kelompok tani serumpun untuk memproduksi sendiri jamur trikoderma sebagai agen hayati pengendali penyakit. Kegiatan ini tidak hanya memberi penyuluhan tetapi juga pelatihan praktik secara langsung. Dan para petani diajarkan mulai dari proses pembuatan media, teknik perbanyakan trichoderma, hingga cara penyimpanan dan aplikasinya di lahan pertanian. Dengan keterampilan tersebut, petani diharapkan mampu mendorong dan juga memproduksi trichoderma secara mandiri tanpa harus bergantung pada produk dari luar. Trichoderma dikenal sebagai jamur yang bermanfaat karena mampu menekan perkembangan berbagai penyakit tanaman, termasuk penyakit blas yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama menurunnya hasil panen padi. Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan agen hayati juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap fungsi dari kimia. Melalui kegiatan ini, Poltesa berharap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani semakin meningkat sehingga mereka mampu menerapkan budidaya padi yang lebih sehat, efisien, dan juga berkelanjutan. Kedepan, produksi trichoderma secara mandiri juga diharapkan dapat menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas petani di wilayah Kabupaten Sambas. Mei.
0: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita ke Sintang. Cegah karhutlah. Polsek Nangamaha pastikan kesiapan pihak perusahaan. Dewi, silakan.
2: Baik, Polsek Nangamaha melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana SAPRAS penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah milik PT Arvena Sepakat di Desa Sebabas, Kecamatan Nangamaha, Kabupaten Sekadau pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pengecekan dipimpin Kanit Samapta Polsek Nangamaha Aibtu Iswan Bius bersama pihak perusahaan dengan memeriksa langsung berbagai fasilitas pendukung penanggulangan karhutla, meliputi alat pelindung diri atau APD, mesin pompa air, perlengkapan pemadaman, sarana komunikasi hingga sumber air yang dapat dimanfaatkan saat keadaan darurat. Kapolsek Nangamaha Ibda Andre melalui PLT Kasihumas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan kegiatan itu merupakan upaya preventif memastikan perusahaan memiliki kesiapan personel maupun peralatan dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah operasionalnya. Selain memeriksa peralatan, personel Polsek Nangamaha juga meninjau lokasi penampungan air serta berdiskusi dengan pihak perusahaan mengenai mekanisme penanganan apabila terjadi kebakaran. Langkah ini dilakukan memastikan seluruh sistem pendukung dapat berfungsi secara optimal saat dibutuhkan. Ia juga menambahkan dan menghimbau kepada pihak perusahaan agar rutin memeriksa kondisi peralatan serta memperkuat langkah-langkah pencegahan guna meminimalkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Demikian Mei dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang. Sebelum kita tutup untuk kabar dari Kalbarnya, ada komentar di YouTube dari Lanius CS1721. Selamat pagi, kabar dari Kalbar. Cuaca kemarin sore hujan, sampai malam hujan, bahkan ada petir singkat saja. Pagi ini aman dan cerah, di Subah ada turnamen sepak bola. Wah, seru sekali ya, udah satu bulan katanya. Sehat semuanya katanya, amin. Terima kasih ya. Dan itu dia untuk informasi terakhir ya untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, ada Dewi, ada Cika, Isma, dan juga Firdaus sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Sampai jumpa.
0: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah saya dan rekan-rekan sampaikan, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari kawasan Sabang Merah, Bukit Jara Nanti. Inilah
2: ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian kabar dari Kalbar telah kita ikuti bersama di pagi hari ini. Dan nanti pada pukul 7 ya, akan kami hadirkan warta berita sentral dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan